0: Kita Pro Opat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetap jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagede ngeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kawih murangkali geus jarang dilagukeun ku barudak. Komo ku barudak anu dumukna di kota-kota geus arang langka anu arulin bari kakawihan. Alatan kapangaruhan ku lagu-lagu anu leuwih populer tur modern, padahal upama ditengetan dina rumpakana, teluyu jeung umurna atawa jamana. Tapi barudak anu dumukna di pasisian atawa padesaan meureun masih aya anu ngawihkeun lagu-lagu kawih murangkali. Salah saurang pangatik anu aya di hiji sakola di Kabupaten Bandung nyaeta Ibu Dedeh. Ngarasa miris lamun barudak tepi ka mopohokeun kana seni tradisi khususna kakawihan murangkali. Kukituna Ibu Dedeh ngabogaan cara pikeun ngawanohkeun deui kawih murangkali ka barudak sakola. Cing, kumaha ketakna Ibu Dedeh dina ngawanohkeun kawih murangkali ka barudak sakola? Urang tengetan obrolan Mang Uep jeung Ibu Dedeh.
1: Ari abdi mah memang Kang Uep bagi abdi pribadi mungkin pangintenya teu sadayana pangatiknya anu bisa memainkan alat musiknya, kumaha we urang teh carana kumaha ayeuna aya media digitalnya yang meureunan memperkenalkan ke anak tah barudak tah ieu lagu ieu teh. Lagu Sunda tadi piringku alat musik ieu merenan lamun urang teu bisa nya. Ka anak merenan budak teh merenan minimal 2 jam pembelajaran teh merenan fokus heula kana seni tradisi
2: gitu. Itu salah saya lagu
1: sagede. Mun taina membedah mohon membedah lagu eta nya nu tadi mapag magrib nya. Belah kulon kan baheula mah nya Kang Web sareupna teh budak teh ucing-ucingannya belah kulon teh geus sibar layung teh nya. Ngajak muji ka Yang Agung teh bener Kang Web nya. Karaos ku urang ayeuna Kang Web meni sono nuansa kitu berak ayeuna mah magrib magrib teh di mana keneh
2: geuning.
1: Tak eta eta mah nya. Eta mah meureun panggeuing keur barudak nya barudak baheula nya.
0: Hiji cara hiji guru pangatik khususna barudak sakola tingkat SD, SMP nalika ngawanohkeun kawih murangkali nyaeta kudu nyontoan tur paham boh dina ngawihkeun laguna atawa mainkeun alat musikna khususna waditra Sunda. Anu saterusna rumpaka dina eta lagu dijabarkeun jeung hartina supaya saeutikna barudak sakola ngarti tur surti kana budaya utamana kana lalaguan anu ngandung atikan diluyukeun jeung umurna tur jamana.

0: Meni gitu kang gue.
1: Asawara asnya sok imet kapi lumuran kapungkur eta teh.
0: Mohon gitu janten memang ari lagu-lagu kapungkur mah eueupnya kang gue mundel hartosna mundel teh sesuai dengan karakter karakter budak sareng sesuai dengan umur.

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil, pak. Tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan

0: Tuh, betah betah kene.
1: Iya.
0: Urang mah kajian nyuling deui we sorang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Masih di Sampurasun Pasundan Komdango, masih di Sarengan, sareng SIM Kuring Ben Herdiansyah Komdango di Pro 4 RRI Bandung di AM 540 kHz. Ulah hilap oge tiasa ngupingkeun Pro 4 RRI Bandung, mangga ngalangkungan audio streaming www.rri.co.id. Tiasa di download wae oge nya aplikasi RRI digitalna. Ulah hilap Komdango nya. Kantun muka Google Play Store kitunya di download mualami teu samenit-menit acan Komdango nya. Muhun upami aya kuota ketang upami teu aya mah sesah kitu teh Komdango nya. Muhun tiasa ngupingkeun properti dari Bandung di mana wae Komdango nuju di Padamelan, nuju di tempat ameng kitunya, tempat wisata atau napi nuju Nganjang di kota-kota besar pelosok juga nya ka kuping moal aya hambatan insyaallah nya ngalangkungan RRI digital mangatiasa di download wae Komdango. Dina wapak dilaksanakeun pekan paralimpik daerah Paparda ka-7 Komdango Jawa Barat 2020 genep National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kabupaten Bandung Barat ieu ngawanohkeun jingga resmi anu judulna Generasi Baru Bandung Barat Maju. Nah, lagu kasebut jadi tontonan kasumangetan pikeun bajuangna atlet disabilitas sekaligus oge umajak pikeun ngawangun daerah sorangan anu leuwih jero Komdango. Jingle anu didamelkeun ieu diciptakeun ku salah saurang anu ngarandapan disabilitas tunanetra nyaeta Febri Saputra kalayan nyalurkeun kamotekarana ngaliwatan karya sora ngadumaniskeun nada jeung rumpaka anu hampang tur pinuh ku silib kalayan dipiharep lagu eta bisa ngahudangkeun motivasi ka atlet anu baris tandang di Paparda ka-7 Jawa Barat kitunya. Wakil Sekretaris Umum NPCI Kabupaten Bandung Barat Komdango Acep Sukurnia nyatakeun yen judul eta lagu tumuwuh tina kasadaran ku kaayaan Bandung Barat anu ngabogaan potensi anu sae anu hade kitu teh. Oge masih keneh yang harepan rupa-rupa hewagan pangwangunan. Numutkeun dirina Komdango kabeungharan sumber daya alam tur sektor pariwisata acan sagemblengna ngimbang kana ratana ekonomi akses pendidikan oge kana kelompok rentan kaasup anu ngarandapan disabilitas. Kitu rupina mah Komdango nya terkait kagiatan pekan paralimpik daerah didamelkeun lagu jingle anu judulna Generasi Baru Bandung Barat Maju.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sampurasun Pasundan.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perompat Suara Budaya Bandung. Wangkongan Kiwari, Wangkongan Pagi Sampuran Sun Pasundan pagi hari ini bersama dengan dua narasumber. Saat ini sudah hadir di studio Perompat RRI Bandung. Hadir saat ini ada Kang Akbar Gumelar SPD dan juga Kang Muhammad Rizky Fauzi, konten kreator kita.
7: Halo, halo.
5: Selamat pagi Sampurasun Kang.
7: Pagi Sampurasun Rampes.
5: Atuh nuhun sate acana sudah hadir di studio Perompat RRI Bandung Kang Akbar dan juga Kang Rizky ya. Alhamdulillah ya. Senang sekali bisa berbincang. Nampaknya juga tadi sudah kita sampaikan dua narasumber kita di sini akan berbincang 30 menit Kang ya.
7: Siap.
5: Cuman sebentar waktunya.
7: Sebentar ya.
5: Ya, kita akan mengenal karakter kopi Nusantara dari Kang Akbar dan juga Kang Rizky nih. Kang Akbar dan juga Kang Rizky nampaknya dua narasumber yang tentunya mereka ini sudah sangat-sangat mengenal sekali dengan yang namanya kopi Nusantara. Ya, kalau bicara Indonesia berarti bentangan dari Sabang sampai Merauke ya. Berarti si kopi itu dari Sabang sampai Merauke ya Kang Akbar ya?
8: Dari Sabang sampai Merauke.
5: Banyak ya.
8: Banyak banget.
5: Banyak ragamnya. Dan yang pastinya si rasanya beda-beda gak sih Kang atau sama begitu?
8: Jelas beda-beda ya Kang ya. Karena dipengaruhi oleh kalau
5: istilah iklim gitu.
8: Kalau di istilah kopi atau di wine coklat biasanya disebutnya terroir.
5: Terroir ya.
8: Jadi itu teh kayak yang tadi iklim,
5: ketinggian juga ngaruh.
8: Terus si kesuburan tanah, curah hujan, suhu, itu mempengaruhi cita rasa atau karakter kopi jadi beda-beda. Misalkan yang menariknya dari teori itu, biji kopi dengan varietas yang sama ditanam di daerah yang berbeda.
5: Oke.
8: Itu cenderung karakternya memiliki cita rasa yang berbeda juga. Padahal dari spesiesnya misalkan Arabica
5: sama misalkan ya,
8: varietasnya sama misalkan Tipica, tapi yang satu misalkan ditanam di Gayo, yang satu lagi ditanam di Jawa Barat atau Toraja. Itu faktanya kita nemuin cita rasa yang berbeda dari segi karakter.
5: Oke, padahal si bentuknya beda juga gak sih? atau sama saja gitu?
8: Kalau varietasnya sama, misalkan pakai tipika yang yang dari segi visual terlihat lebih pipih, condong, pipih, sama varietasnya, tapi ditanam di berbeda
5: tempat, ya?
8: Tempat, cita rasanya jadi beda juga. Kayak misalkan kopi-kopi dari Sumatera terkenal dengan karakter yang bodinya lebih tebal. Bodi itu tekstur ya,
5: tekstur
8: di mulut lebih tebal. Terus kalau ke daerah Jawa Barat misalkan ditanamnya lebih balance antara acidity sama body.
5: Oke, okay. Dari aromanya juga beda pasti.
8: Dari aroma beda. Biasanya kopi-kopi dari Sumatera memiliki karakter aroma kayak earthy atau misalkan spicy, rempah-rempah.
5: Oke. Nah, ini hubungannya juga mungkin dengan karakteristik tanah dari masing-masing daerah gitu ya?
8: Iya, bisa jadi. Karakteristik tanah.
5: Oh gitu ya. Hubungnya nanti mungkin kalau secara mungkin yang saya tahu mungkin haranya beda gitu, unsur haranya
8: unsur
5: beda.
8: Unsur haranya beda.
5: Oh, itu ngaruh ke cita rasa dan
8: iya,
5: si bentuknya juga akan beda gitu ya.
8: Kalau bentuk sih hampir biasanya sama, ya? Karena dipengaruhinya karena varietas. Jadi setiap varietas tuh memiliki visual atau bentuk yang beda, kayak tipika sama ateng bentuknya beda.
5: Nontah ateng.
8: Ateng tuh
5: bukan iskak, iskak temannya iskak.
8: Jadi ateng tuh varietas budidaya, disebutnya lagi turunannya tuh kultipar ya. Kalau di kopi mungkin sama juga di apa tanaman atau buah-buahan yang lain ya. Perkawinan lah. Antara varietas A sama varietas B. Nah, kebetulan itu tuh dibudidayakan di Aceh Tengah, makanya ateng itu singkatan dari Aceh Tengah.
5: Ateng itu tuh kan baru tahu ya istilah itu. Itu hanya berlaku di lingkungan komunitas kopi mungkin ya, atau itu atau gimana?
7: Secara umum ya?
5: Secara umum tahu ateng?
8: Sebenarnya ya di komunitas pasti sering dibahas ya.
5: Sering dibahas.
8: Kalau si kalau kita sering ngulik-ngulik masalah kopi, kayaknya informasi sekarang tuh sangat banyak beredar luas ya. Tinggal kita kalau misalkan penasaran apa sih bedanya varietas A, varietas B. Karena kan varietas juga mempengaruhi rasa sebenarnya.
5: Nah, saya pengen tahu nih Kang Akbar, sebenarnya itu otentik dari Indonesia nggak sih yang kopi-kopi yang ada di sini, atau memang kan kita kenal ada Robusta, ada Arabica gitu. Lalu yang identik punya kita sendiri apa namanya? Itu juga sama, hanya kategori saja begitu.
8: Kalau setahu saya kan kopi itu dibawa dari Ethiopia ya awalnya. Cuma kayak ateng, kayak terus ada juga sigara rutang. Itu varietas yang dikawin silangkan dan dan si perkawinan silang itu ya dilakukan di Indonesia gitu.
5: Baik.
8: Jadi kultiparnya ada beberapa yang dari Indonesia.
5: Gitu ya. Jadi dalam di masanya itu memang mengalami apa ya istilahnya silang begitu ya, perkawinan silang, gitu ya dari Ethiopia itu dari awalnya.
8: Awalnya dari Ethiopia. Setahu saya itu sih.
5: Tapi bisa jadi ada juga mungkin ya varietas yang asli otentik dari Indonesia gitu ya.
8: Kalau varietas yang asli Indonesia, aduh gak tahu ya.
5: Kurang-kurang tahu ya.
8: Kurang tahu.
5: Baik. Ini
7: takut salah jawab kayaknya ya.
8: Lumayan agak harus hati-hati.
5: Harus hati-hati ya, betul. Karena sudah barang tentu nih pencinta kopi sekali juga sekarang menjadi mereka tuh tidak hanya sekedar pencinta kopi minum saja, tapi juga wawasannya ya.
7: Wawasannya.
5: Benar-benar. Jadi memang perlu hati-hati dalam berbicara. Baik. Oke. Kang Akbar Gumelar ini dikenal sebagai coffee roaster. Artinya apa nih Kang? Jadi profesi baru nih kayaknya sebenarnya, atau bagaimana, sudah lama nih coffee roaster ini?
8: Udah lama. Kebetulan kalau kopi roaster itu salah satu industri di industri kopi juga ya. Sub industri lah mungkin ya. Di mana kalau bentuk usaha atau bisnisnya itu roastery, kopi roastery. Nah, si kopi roaster tuh orang yang roastingnya,
5: yang roastingnya betul.
7: Nyangrai bahasanya, nyangrai.
5: Oke, saya nanti mau lanjut ke Kang Akbar. Boleh. Mengenai perihal Kang, kalau misalkan penanganan roaster itu kan itu nantinya berakhirnya ngaruh ke cita rasa kopi enggak? Ya, tapi mau kenalan lagi sama Kang Rizky Fauzi, konten kreator brand kopi nih, khusus Kang untuk kopi.
7: Sampurasun ya.
5: Sampes.
7: Jadi saya tuh memang sebetulnya berawal dari wedding ya.
5: Oh gitu.
7: Ya dulu itu dari wedding, terus merambah ke brand juga, fashion juga. Yeah. Terus sekarang memang kebetulan beberapa tahun kebelakang saya di brand kopi ya.
5: Iya, yeah, dari benda hidup ke benda mati ya.
7: Mati, iya betul.
5: Yang biasanya suka ngatur-ngatur gaya, jadi sekarang gimana dong kalau untuk kopi sendiri gimana? Apa yang kira-kira didokumentasikan gitu?
7: Sebetulnya saya tuh di sini lebih ke membantu owner ya, membantu owner untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi daya tarik bisnis kopinya kan ya.
5: Oke.
7: Nah, sebetulnya kalau secara pembuatan kontennya itu lebih ke gak jauh beda ya, gak jauh beda ya, kita foto ya, terus video kan. Cuman yang memang membedakan itu kita harus selaras dengan pemilik kedai kopi atau kopi shopnya.
5: Apa yang diinginkan kira-kira?
7: Ya betul, misalkan gitu ya, secara apa yang ingin disampaikan,
5: pesannya,
7: produknya, lebih ke story-nya.
5: Oh, juga mungkin value-nya
7: iya, dari produknya itu apa yang bisa dijual yang mungkin membedakan dari produk yang lain.
5: Ya, gitu. Poin plus dari kompetitor misalkan ya,
7: betul,
5: ya. Oke. Okay. Brand kopi banyak ya. Berarti sebenarnya
7: Banyak banget.
5: Kerjaan akan banyak pula begitu ya.
7: Insyaallah.
5: Insyaallah. Insyaallah.

0: terutama yang disiapkan oleh Akang Rizky yang awalnya dari wedding begitu kan pastinya berbeda.
1: Ya, paling kalau wedding itu kan memang dokumentasi yang berjalan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi nggak bisa diulang kan.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Nah, sedangkan di kopi ini kalau misalkan memang gagal ya, ya kita bisa ulang gitu kan.
0: Okay.
1: Ya setidaknya saya membagikan 5 hal ya.
0: Hmm.
1: Pertama, kenali dulu karakter si brand sebelum membuat konten.
0: Mm-hmm.
1: Lalu keduanya, pahami target audience ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang ketiga, utamakan cerita dari apa namanya? Utamakan cerita daripada kalau saya itu lebih ke jarang-jarang ngasih promo gitu.
0: Oh.
1: Dari konten itu gitu, yeah, sebetulnya. Dan yang keempat, konsisten dalam warna, kayak misalkan sekarang itu lebih proper lagi lah istilahnya. Mm-hmm. Ya, untuk dari gaya visualnya, yeah, tone color tadi ya, dan komunikasinya gitu.
0: Mm.
1: Kalau misalkan dari wedding kan ya lebih ke dokumentasi aja lah gitu kan ya.
0: Yeah. Gitu. Lantas tuntutan dari klien sendiri, kemudian juga dari penikmat karya-karya Akang ini jadi kemana arahnya nih Kang? Apakah harus membuat konten yang edukatif gitu ya? Artinya punya nilai-nilai bagus begitu untuk disimak atau menarik dan lain sebagainya. Bagaimana nih Kang?
1: Oke, jadi mungkin ada beberapa hal yang cukup sering saya temui ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, pertama, biasanya terlalu fokus menjual produk ya, si brand itu.
0: Terlalu promo gitu ya.
1: Ah, betul. Bahkan di feednya, di feed media sosialnya juga akhirnya hanya berisi foto menu gitu.
0: Iya, iya.
1: Galeri foto.
0: Iya, iya.
1: Nah, kalau padahal ya memang lebih mudah itu terhubung dengan cerita sebetulnya.
0: Oh.
1: Terhubung dengan cerita dibanding hanya melihat harga misalkan atau si produknya.
0: Netizen suka gitu dengan cerita begitu ya.
1: Betul, dengan cerita kisah ya.
0: Kisahnya kisah dibalik yang dibawa si gitu kan.
1: Visualnya itu apa gitu kan ya. Nah, jadi mungkin yang kedua, sebelum memiliki identitas visual yang konsisten, akhirnya si brand itu bisa dikenali.
0: Mm-hmm.
1: Ya, bisa dikenali dengan tidak hanya mengikuti tren gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Tidak hanya mengikuti tren, padahal kalau misal kita mengikuti satu tren yang sedang viral, belum tentu
0: ya,
1: cocok dengan si brand tersebut.
0: Betul, jadi nggak bisa FOMO gitu di sini ya.
1: Ya nggak bisa juga. Tapi ya tidak disalahkan juga ya. Okay. Kalau misal kita mengikuti tren, cuman lebih di compare lagi lah.
0: Oke. Okay.
1: Diselaraskan dengan si brand tersebut.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Baik. Nah, contoh misalkan yang berhasil begitu Akang buat dalam sebuah karya, kira-kira
1: yang berhasil?
0: Yang berhasil mungkin dari sebuah karya Akang yang diterima oleh netizen begitu.
1: Hmm.
0: Seperti apa contohnya, mereka jadi paham kopi. Okay. Gitu.
1: Oh ya. Paling sekarang saya lagi menguatkan ya. Satu hal misalkan nih ya. Saya tanpa membandingkan ya. Tanpa membandingkan maksudnya lebih ke nggak arah negatif, cuman biasanya nih ya, biasanya kan secara tes awal kita seruputan pertama itu biasanya enak lah ya, manis, terasa, terus setelah lama kelamaan itu hambar, rasa hambar kan. Nah, paling saya dari sekarang itu lebih ke menguatkan si brand itu supaya tetap terasa gitu ya.
0: Yeah.
1: Si kopi itu sampai akhir tetes terakhir gitu.
0: Ah, ya. Mantap. Baik.
1: Seperti itu.
0: Kembali ke Kang Akbar, Kang Akbar tadi yang
1: singkat ceritanya ya.
0: Ceritanya gitu. Lebih dikuatkan.
1: Jadi, dikuatkan.
0: Oke. Kang Akbar tadi nyambung lagi pertanyaan saya mengenai mengolah biji kopi ya. Mengolah biji kopi kemudian sampai pada akhirnya dicangkir begitu Kang Akbar. Nah, kalau dari roasting sendiri itu bisa ngaruh ke rasa enggak sih sebenarnya Kang Akbar?
2: Di roasting kalau saya sih sebenarnya lebih menguatkan potensi dari kopi sebelumnya, dari kebun, dari proses pasca panen.
0: Hmm.
2: Dikuatkan lagi si potensi kopinya.
0: Oh, bisa di up lagi gitu ya.
2: Maksudnya ngikutin aja si kopi itu enaknya digimanain gitu.
0: Oh.
2: Kayak misalkan, oh kopi ini enaknya buat seduh P60 atau ya seduh filter.
0: Iya. Yeah.
2: Pakai metode manual brew misalkan, enaknya oh acidity-nya ternyata kencang nih si kopi ini, ya udah dioptimalin di situnya. Dikeluarin lagi potensi rasa manisnya misalkan, atau rasa notes buah-buahannya.
0: Oke.
2: Kalau ngejawab di roasting itu berpengaruh

0: mengenai rasa,
1: yeah,
0: lumayan cukup berpengaruh. Ada satu teori gini, Kang. Kopi yang enak itu, walaupun subjektif ya, enak sesuai selera,
1: yeah,
0: atau preferensi masing-masing, katanya 60% itu dihasilkan dari kebun dan proses pasca panen, 30% dari proses roasting, dan sisanya 10% dari yang nyeduh. Jadi kalau misalkan kita mau pakai teori itu,
1: yeah,
0: kalau kopi dari hulunya udah benar,
1: udah enak gitu ya, udah bagus gitu ya,
0: dari kebunnya terawat,
1: yeah,
0: terus dari proses sortasinya bagus, yang dipetik cuma biji-biji merah,
1: yeah, yeah,
0: terus disortasi lagi, terus dioptimalkan di proses roasting, yang nyeduh mau ditubruk juga ya pasti enak gitu.
1: Oh, meskipun tadi pengolahan secara apa namanya seduhnya kurang baik, tapi minimal ya sudah sudah baik gitu di roasting ya.
0: Apalagi kalau disempurnakan di 10% itu finishingnya.
1: Oh, nggak main-main berarti ya, kalau pengen 100% enak berarti ya.
0: Tetap aja di 10%-nya harus, juga berpengaruh ya.
1: Oh iya, harus mengerti juga dari proses itu ya. Nah, artinya kan roasting ini juga punya potensi buat lebih enak lagi gitu ya.
0: Betul.
1: Rasanya bisa lagi up lagi kata Akang tadi ya. Termasuk saya pernah dengar begini katanya, karena roasting ada istilah medium dan lain sebagainya. Yep. Begitu ya. Oh, gitu ya.
0: Itu level roasting.
1: Level roasting begitu.
0: Level roasting bisa diidentifikasi dari warna biasanya.
1: Oh, jadi coffee roaster itu juga harus memang tahu gimana kondisi si biji kopinya begitu ya.
0: Harus tahu kondisi biji kopinya. Biasanya kan sebelum roasting tuh kita cek dulu moisture,
1: yeah,
0: kelembaban, terus kita cek juga density, kepadatan, karena itu berpengaruh ke nanti kita setup roastingnya mau seperti apa.
1: Oke.
0: Kayak biji yang ditanam di ketinggian lebih tinggi, 1500 ke atas misalkan, wow, biasanya cenderung memiliki kepadatan atau density yang lebih padat. Nah, di roasting kita butuh power atau energi yang lebih besar.
1: Iya, yeah.
0: Misalkan kita mau ngejar fast roast, terus level roastnya di light roast, harus beres misalkan di 7 atau 8 menit. Berarti kan di awal kita butuh energi yang cukup gede kalau misalkan si kopinya padat.
1: Wah, ada rumusnya ternyata ya Kang Rizky ya.
2: Kalau kata anak-anak mah, jangan main-main dengan kopi.
1: Jangan main-main dengan kopi.
2: Iya.
1: Baik, baik, baik. Oke, ini kita lanjut ke, karena waktunya cuma sebentar nih.
0: Siap, siap.
1: Ini Kang Akbar dan juga Kang Rizky, kita ngobrolin masalah event yang akan dilaksanakan. Baru dekat-dekat ini mungkin ya, di tanggal 23 hingga 26.
0: 26.
1: 3 hari ya di Summarecon.
0: Summarecon Bandung.
1: Betul, boleh disampaikan Kang Akbar atau Kang Rizky, silakan mungkin dari apakah kegiatannya memang berbeda dari tahun sebelumnya, dari beberapa kesempatan yang lalu, mungkin silakan Kang Akbar.
0: Ya, lusa berarti ya.
1: Ya, besok. Saat ini, oh sudah 23 berarti 23 sekarang.
0: 23 ya, sekarang ya.
1: Iya.
0: Ya, intinya buat teman-teman yang suka kopi, suka coklat, suka tea,
1: yeah,
0: atau butuh juga nyari referensi tentang bahan pendukung buat kopi,
1: yeah,
0: mau pemilik usaha atau buat home brewer, datang ke acara hari ini ya, dimulai atau sampai nanti tanggal 26. Karena bakal banyak tenan-tenan yang jualan,
1: yeah,
0: tentang kopinya, atau tentang produk-produknya, bahkan juga biasanya suka ada demo, demoin produknya. Di hari ini kalau nggak salah ada public cupping juga,
1: yeah,
0: ada public cupping dari beberapa rapa roastery. Terus di acara sampai 26 itu ada edukasi tentang kopinya juga. Terus ada kompetisi yang jadi seru ya.
1: Kompetisi
0: di
1: untuk
0: tahun ini tuh ada para, dua, ada latte art kompetisi. Enggak, kalau roster enggak.
1: Oh.
0: Latte art kompetisi sama brewing kompetisi.
1: Oke.
0: Dimana kalau enggak salah ya, setahu saya ini tuh regional 3, kota ketiga, sebelumnya Jakarta, Surabaya, sekarang Bandung. Nah, yang juara-juara di regional ini nanti bakal masuk apa? Fase final. Buat dikompetisin lagi, nanti bakal mewakili Indonesia di kompetisi dunia.
1: Wah, ini
0: Kalau nggak salah setahu saya gitu ya.
1: Iya. Hmm. Event yang bukan main-main
2: ya berarti. Event besar.
0: Event besar. Ayo datang ramein.
1: Baik, baik, baik. Oke, yang datang tidak hanya pencinta kopi saja
0: tidak
1: berarti
0: memang. Tidak hanya pencinta kopi, bahkan kita juga datang ya.
2: Insya Allah datang.
1: Termasuk Akang ya, para para content creator di bidang kopi nih, Kang. Selain Akang,
2: saya juga insya Allah datang buat konten sih. Karena memang tugasnya
1: konten,
2: kali ya.
1: Konten sudah dipesan oleh klien atau sendiri saja mau buat konten?
2: Selain dipesan, biasanya saya suka itik-itik sendiri gitu. Dua, di posting kan? Jadi dua. Tuh udah dua tuh.
1: Dua. Lumayan
2: job.
1: Baik. Baik, Kang Akbar atau Kang Rizky, di sana kegiatannya memang banyak ya. Jadi banyak, tidak hanya sekedar nonton kopi, nonton apa ya, penyajian kopi, minum kopi, minum gitu kopi. Tapi juga memang ada edukasi,
0: ada
1: juga
0: edukasi,
1: ya. Tidak hanya untuk penikmat kopi tapi juga untuk pengusaha-pengusaha kopi juga gitu ya.
0: Kayak saya di sisi pemilik roastery kopi ke sana, wah kesempatan nih pasti ada aja yang mungkin jualan green bean atau ada kopi dari mana terus nyobain, enak juga ya.
1: Oh, dari mulai green bean juga
0: biasanya sana. Ada juga ya, ada juga tenan green bean yang jualan juga green bean-nya gitu.
1: Nah, jualan green bean lalu cari yang roasternya gitu ya.
0: Cari roasternya, nyobain juga.
1: Baik, baik. Nah, ini luar biasa pastinya, akan seru, banyak ya peminatnya nampaknya juga dari beberapa apa ya, dokumentasi ini cukup banyak ya, berjubel antusias seru, ya begitu ya. Oke, oke. Apalagi terus, di mall besar.
0: Mall gitu. Besar terus rasanya euforia yang sekarang tuh jauh lebih lebih ramai ya.
1: Kira-kira apa yang membedakan gitu dari tahun-tahun sebelumnya atau event sebelumnya? Atau kelanjutannya saja mungkin ya.
0: Kelanjutannya. Kelanjutannya kalau nggak salah juga karena ya itu yang jadi spesial, ada latte art kompetisi sama yang brewing.
1: Oh, itu baik.
0: Di Bandung Kopi Karnaval hari besok tuh.
1: Ya, ya, ya. Baik, Kang Rizky. Ya. Lanjut lagi konten yang akan disiapkan buat besok nanti event. Saat ini juga event ya sudah.
2: Oke. Okay. Kalau konten sih buat besok itu lebih ke dokumentasi ya. Dokumentasi acara paling, terus ya selebihnya mencicipi kopi aja kali ya.
1: Mencicipi sana. Kopi. Ya. Baik. Nih Kang Akbar dan juga Kang Rizky ini saat ini sudah bawa ini ya, produk dalam kemasan ini.
0: Oleh-oleh.
1: Ini boleh disampaikan nih, tinggal 6 menit tersisa. Mangga silakan. Dari
0: ya kalau ini ada oleh-oleh tadi bawa juga buat ngopi di sini akan akang. Ini ada kopi susu sama ada juga buat nyeduh-nyeduh, kalau pengen nyeduh kopi tubruk atau dibikin manual brew bisa pakai yang ini ada ground beans udah digiling, tinggal diseduh aja. Kopinya dari saya sendiri yang roasting, kopinya dari Gunung Halu. Prosesnya natural anaerob.
1: Baik. Nah, jadi Kang Akbar juga punya tempat tongkrongan kopi dong kalau gitu ya.
0: Ya, kebetulan.
1: Di mana, Kang?
0: Kalau roastery di kopi di kopo
1: sorry. Di kopo
0: roastery di kopo terus juga sekarang kebetulan lagi bantu ngedevelop kedai kopi di daerah Katapang Soreang ya.
1: Oh gitu ya. Ini tugas-tugas juga sama ngebantu para yang para pengusaha kopi juga gitu ya.
0: Sampingan Kang. Kalau yang utama ngerosting ya.
1: Iya iya.
0: Roasting terus juga kadang suka dimintain bantuin lah buat develop kedai atau coffee shop. Sekalian juga supply. Ya jadi ekosistem aja.
1: Iya iya betul ya.
2: Sebetulnya Kang saya tuh satu paket sebetulnya.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Ini paketnya seperti apa nih? Jadi
2: sebetulnya satu paket. Nah, yang tadi diceritain itu memang kopi shop atau bisa dibilang kedai ya, kedai kopi
1: kedai
2: lah
1: kopi,
2: ya. Nah itu kita sama-sama
1: develop bareng gitu ya.
2: Ya betul, sama-sama. Nah paling kalau misalkan mau datang ya, sana aja langsung.
0: Jadi kalau saya develop produknya, operasional, finance-nya. Nah kalau Kang Rizky di sisi mungkin ada sisi
1: promosi dan
2: marketing
1: dan pemasaran nih
2: konten.
1: Waduh, pas ini memang paket kumplit berarti ya. Dari mulai supply-nya juga ya.
0: Supply-nya juga.
1: Supply betul. Dan yang pasti ini bisa dibilang konsultan merenannya. Konsultan kopi gitu ya?
0: Ya kurang lebih seperti itu.
1: Iya. Apalah. Ya ini jadi luar biasanya memang ternyata kopi ini jadi apa ya, penggerak ekonomi juga ya kan?
0: Ya betul.
1: Banyak usaha-usaha kopi yang sekarang ini maju gitu ya. Bahkan yang tempatnya di pelosok juga kan ya.
2: Oh, di ganggang juga banyak kan.
1: Oh, hidden gem, yeah. Hidden gem teh gitu ya. Dan ini yang pastinya juga menyerap tenaga kerja.
0: Betul.
1: Industri kopi ini juga menghasilkan banyak profesi-profesi di, seperti misalkan coffee roaster Kang Akbar dan juga content creator ya.
2: Yeah.
1: Wah, luar biasa. Kalau misalnya ada yang ingin membuat usaha kopi misalkannya minta di develop, bisa hubungi kemana kira-kira?
0: Bisa DM IG aja lah.
2: DM aja ke IG kita ya.
1: Ada ininya khusus?
0: Kalau kita sih belum sampai bikin apa ya, profil khusus tentang bantu develop itu ya, baik dari segi bisnis atau produk. Cuma masih personal aja.
1: Oh, secara personal.
0: Secara personal aja.
1: Oke, oke.
2: Jadi kalau misalkan ada kerjaan misalkan, ya mau enggak nih bantuin gini?
1: Pengen tempat usaha kopinya lebih maju ya, ya gitu ya, punya karakteristik.
2: Ya. Sebenarnya bukan berdua ya sebetulnya.
1: Oh, banyak
2: ya, ada tim juga. Kalau misalkan ya sama kita balik lagi ke tadi ya. Seperti halnya aktivitas saya dulu ke wedding kan ya. Nah, nyemotan lah istilahnya. Gitu nyemotan. Oh, sini bagian ini, sini bagian ini gitu.
1: Oh, gitu. Dan jadi memang untuk nge-develop sebuah kedai kopi ini juga banyak hal ya.
2: Ya,
1: marketingnya, manajemennya tadi ya, dan
0: brand juga,
1: brandnya termasuk. Juga betul.
2: Banyak juga kan owner yang memang ya terlalu sibuk lah ya memikirkan hal sedetail itu kan ya. Jadi makanya tugas kita di situ itu
1: membantu,
2: membantu ya. Itu
1: jadi tidak sendiri ya, tidak hanya Kang Akbar dan juga Kang Rizky saja, tapi juga ada tim di belakangnya gitu ya.
2: Betul. Maaf Kang, ini agak ini ya, saya bawanya cuma dikit.
1: Ih, nggak apa-apa.
2: Ya. Mendadak banget Kang Johnson tuh tadi.
1: Tuh, Kang Johnson ya. Baik, ini kalau waktunya lebih lama ya kita bisa ngobrol lagi. Saya pengen banyak tanya sebenarnya, tapi karena waktunya sebentar, mungkin ada terakhir yang disampaikan dari Kang Akbar dan juga Kang Rizky. Terakhir, mangga.
2: Kang Akbar dulu lah.
0: Silakan. Kalau mengenai event besok ya, lagi-lagi, ayo datang seru-seruan di event besok.
1: Ada tempat khusus buat ketemu sama Kang Akbar di mana misalkan?
0: Tah, janjian aja.
1: Oh, janjian.
2: Oh, oh ya, tanggalnya kita datang tanggal berapa?
0: Kalau kita kayaknya di tanggal 26.
1: 26.
2: Ya.
1: Oh, di akhir dong.
2: Di akhir ya.
1: Oh, di akhir acara. Sengaja enak karena memang ada.
0: Karena menyesuaikan waktu.
2: Ya, itu betul.
1: Sibukan ya.
2: Dan biasanya kalau hari terakhir biasanya kan ya, kalau festival atau event gitu ya suka banyak ininya ya, banyak bonus-bonusnya lah gitu.
1: Oh, banyak bonusnya. Ya. Wow, oke, okay, asik. Jadi harus ke sana ya kalau misalnya memang
2: harus
1: merasa suka dengan kopi begitu ya. Baik, hatur nuhun Kang Akbar,
2: hatur
1: Kang
2: Rizky. Nuhun,
1: mohon
2: hatur
1: maaf ya waktunya cuma sebentar, 30 menit tanpa terasa, dan banyak informasi yang kita dapatkan, terkhusus juga informasi mengenai kegiatan yang akan berlangsung, dan saat ini sudah mulai hari pertama
2: ya,
1: 23 sampai 26 Juli 2026 dari pukul 10 hingga pukul 10 malam ya. Ya, ya bagi Anda ada tenan kopi dan juga yang siap. Ini tentunya manjain lidah Anda. Gak cuman itu, kalian juga bisa ikutan workshop, talk show bareng para pelaku industri kopi dan kompetisi, sampai menikmati live performance yang bikin suasana makin seru. Silahkan ya.
2: Mantap.
1: Datang di festival kopi terbesar di Bandung, digelar di oleh Sumaba ya, di Bandung Coffee Carnival 23-26 Juli 2026 di Summarecon Bandung. Summarecon. Saya Bedi Riansa undur pamit. Terima kasih Akang, Akang hatur.
2: Terima kasih, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun, pisan, sukses selalu untuk karir dan tentunya bisnisnya. Hatur nuhun. Saya Bedi Riansa undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya, tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
3: Sampurasun, pasun.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
2: Pak, saya izin bertanya, Pak.
1: Boleh, silakan Uli, gimana?
2: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
1: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
2: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
1: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti

bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujeng siang kaum dangu merawat RRI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah tepang di sarang simkuring pun Beni Hardiansyah. Nyarangan dari kaum dangu sadayana seperti biasa. Insyaallah ada obrolan kacida, obrolan komunitas cinta budaya. Dan kali ini kacida hadir kembali tentu saja menemani anda dengan obrolan yang menarik. Dan kaum dangu merawat RRI Bandung, nah, kota Cimahi merupakan salah satu kota yang memiliki keseriusannya dalam menjalankan amanat undang-undang ya terkait pemajuan budaya lokal. Nah, saat ini kaum dangu perempat RRI Bandung di ujung telepon sudah terhubung dengan Ibu Siti Yanti Abintini, Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua DKKC dari Kota Cimahi. Nah, topik yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini adalah DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
2: Kang. Wilujeng siang, sampurasun. Kumaha wartosna damang Teh Yanti?
3: Alhamdulillah, Kang. Aduh, panas. Sudah jadi
2: laporan tadi. Laras, laras. Itu di Teh Siti atau nama Teh Yanti? Gua abis disebutnya.
3: Teh Yanti. Teh Yanti aja lah,
2: Teh Yanti, alhamdulillah ini sebagai ketua dari Dewan Kesenian, kebudayaan apa gitu?
3: Dewan Kebudayaan, Kang.
2: Dewan Kebudayaan Kota Cimahi ya, Teh ya. Betul. Nanti lantiknya kapan, Teh?
3: Nah, alhamdulillah,
2: di 1 Februari
3: mohon parantos dilaksanakan musyawarah Dewan Kebudayaan Kota Cimahi kanggo masa baktina 2023 sampai 2026, Kang.
2: Mohon
3: tahun, Kang.
2: Mohon. Tapi mudah-mudahan
3: satu acana abdi teh dipersangkan jantan sekretaris DKKC.
2: Mohon.
3: Ini Pak Ketua anu satu acana teh Bapak Hermana HMT, jantan kapakar anjena sareng lain-lainan pelaku budaya di Kota Cimahi mersantan pun panginten, Kang. Kapribados nya alhamdulillah amanah anu luar biasa lah, Kang.
2: Laras, alhamdulillah wilujeng Teh, mudah-mudahan langkung majeng kapayuna nya dina ngokolakeun seni budaya anu aya di wewengkon Cimahi sabudeureuna kitu nya Teh nya. Oke, Jawa Barat mohon. Tah, seueur pisan kagiatanna rupina mah sapertos kamari aya nya kegiatan apa namana Teh? Aya ngarek cai teh. Terus aya lomba, aya pasang giri, seueur deui aya kegiatan-kegiatan sanesna. Teh sanes ieu mah mangrupikeun mohon tujuanna mangrupikeun ruang kolektif oge wadah seniman untuk masyarakat Cimahi begitu nya tehnya.
3: Mohon
2: tiasa digambarkeun. Mohon.
3: Hatur nuhun, Kang. Panjenengan tiasa didugikeun. Satu acana DKKC teh satu acana namina teh DKC sareng DSB, Kang.
2: Oke.
3: Kesenian Cimahi, Dewan Budaya Cimahi jantan di Robi, jantan DKKC. Ya, alhamdulillah ku para inohong-inohong budaya anu aya di Kota Cimahi terus dikembangkeun, terus dikolaborasikeun kanggo urang teh ngaimplementasikeun undang-undang pemajuan kebudayaan sareng peraturan daerah pemajuan kebudayaan lokal, Kang.
2: Mohon.
3: Sangatna dugi ka dibentuk tercipta di nami anu enggal tapi anu kapungkur tetap wadahna mah da eta-eta keneh mun nami untuk Kang penginten
2: anu lebih
3: Dewan Kebudayaan Kota Cimahi wadah karempel para pelaku budaya para komunitas sangga sarbaburon. Alhamdulillah dipercantan oge ku pamarentah Kota Cimahi teh dari 2 tahun kapengger teh mengelola hibah tersendiri, Kang,
2: kanggo
3: ngembangkeun kumargi di Kota Cimahi oge kami ditingali mah ku sanes kota kabupaten sanes panginten, Kang. Mung saalit wilayah nate jantan objek-objek wisata na kirang jantan ayeuna teh dikebar teras kanggo ningkatkeun kualitas SDM-na.
2: SDM
3: di bidang budaya.
2: Laras-laras
3: anu dikirim ieu teh salah satu kanggo ningkatkeun oge pangrojong karena pendapatan asli daerahna, Kang.
2: Nah, laras mohon.
3: Wisatana kirang tapi pelaku budaya na tiasa ngembangkeun budaya lokalna, mudah-mudahan ieu biasa mempertahankan, mengembangkan, ngabinakan, serta mempaatkan kebudayaan wayah di Kota Cimahi sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Panginten di Cimahi oge dirunut karena undang-undangna ayat 10 OPK kang 10 objek pemajuan kebudayaan ayat sadayana di DKKC. Antawisna dina fitur kepengurusan teh aya nu disebutna komite manuskrip adat istiadat sareng ritus ieu mah seueur maestrona kang alhamdulillah aya regenerasi tapi maestrona teh punjulna menghiji kang
2: leres
3: tiasa aksara Sunda buhun 7 jenis aksara Sunda kan.
2: Mohon filologi teanya tanya
3: inohong napisang jantan pakar
2: mohon.
3: Terus kaduana aya komite permainan tradisional
2: leres
3: mohon. Terus aya komite pengetahuan sareng teknologi tradisional nah ieu lebet kana bidang manuskrip kan
2: manuskrip
3: bidang literasi budaya kang lebetna
2: literasi Eta budaya te. mohon.
3: Terus aya deui nu lebetna bidang pertunjukan nah ieu seni pertunjukan kan
2: leres.
3: Terus antawisna komite musik, komite pencaksilat, komite tari, komite seni teater, terus pedalangan. Sama antawisna dilebetna karena bidang seni pertunjukan. Terus struktur teh aya bidang media baru kang, media baru sareng seni rupa. Media baru teh dilebetna teh aya komite film, komite video sareng animasi. Sareng komite seni rupa.
2: Laras.
3: Nah, alhamdulillah komite-komite teh garabung. Bahkan sate acan nama kang, sate acan nuju COVID kang, nuju COVID kan kesuai kegiatan secara virtual.
2: Laras.
3: Virtual, walaupun kondisi COVID kan ari pelaku budaya makan ketiasa cariknya teras kreasi. Alhamdulillah.
2: Laras, mohon.
3: Di instruksikan ku pemerintah oge kondisi COVID tapi aya we ide-ide cemerlang nate dan kan diselenggarakeun acara-acara kebudayaanana secara virtual. Alhamdulillah waktu sarita oge bantosan-bantosan kanggo pelaku budaya mengalir saat pandemi. Kita ngayakeun 1000 sembako kang, bantosan tunai juga datana masih sadaya masih manual kang, tajam sadaya padu.
2: Nah,
3: alhamdulillah ayeuna mah kang bekerja sama teras sareng pemerintah kota dina hal ieu mah sareng dinas kebudayaan pariwisata olahraga dan kepemudaan. Terus dari aplikasi sadaya padu kang.
2: Laras mohon.
3: Sistem data kebudayaan terpadu. Jangan upami pelaku budaya sareng komunitasna priyogi surat keterangan terdaftar terus anjeunna gaduh identitas pribadina klik aplikasi sadaya padu di input we kete upami komunitas sareng paguron sanggar ke kaluar otomatis surat keterangan terdaftar kan.
2: Laras mohon.
3: Surat keterangan terdaftar itu kan tangkus dipriyogikeun ku para komunitas pelaku budaya kan. Contohna pilih Kapayun atau nabi ayun aja ngajungkan proposal kebudayaan menuju ayun atau lah gitu
2: keberpisahan
3: batasan mana eta diperiodikan sekarang utami kang ngopi badi nama keluar kartu pelaku budaya kang.
2: Mohon
3: terus KTP identitas diri
2: terus ayah ya tanya di Cimahi mantannya seperti itu
3: ayah kang kartun di Cimahi we
2: lajeng manfaatnya kanggo pelaku kesenian atau nanti pelaku seni begitu ya tanya
3: pelaku budaya
2: mohon
3: pelaku budaya mah luas tanya kan.
2: Laras.
3: Nah upami anu terus gaduh kartu pelaku budaya teh salah sawiosna upami aya program kegiatan seperti sertifikasi kemudian bintek pelaku budaya kanggo ningkatkeun karya sareng sanesna eta diikut sertakeun jantan peserta kan.
2: Eta saya pisannya mohon.
3: Nah kamari tahun kemarin ngayakeun bintek kanggo para pelaku budaya ku narasumber hebat lah gitu. Saperti kumaha kamu promosi karya seni na, macam-macam gitu, dipastikan wawasan anak. Nah, dinten ayeuna kan anu gaduh kartu pelaku budaya miringan kanggo sertifikasi ke Jakarta.
2: Oh gitu, aya acara noni Jakarta teh,
3: BIMTEK kana. Aya Jakarta teh miringan sertifikasi pelatihan.
2: Oke,
3: di bidang teater,
2: teater,
3: di bidang koreografer,
2: sekarang
3: di bidang musisi kan. Ayeuna teh
2: mohon
3: ngariring gitu, didaftarkeun gratis kan. Kerja sama dengan Pemkot, ditanggung sadayana ku Pemkot.
2: Oh, gitu.
3: Rancangan kebudayaan pelaku budaya ngiring
2: ke Jakarta. Geningan dugikeun ka Jakarta nya tapi.
3: Di Jakarta mah atukang seueur ieuna.
2: Seueur kegiatan.
3: Seueur ilmu mohon-mohon. Kan sareng Kementerian Pusat oge kan.
2: Leres-leres.
3: Sareng Kementerian Pusat oge.

0: ulang tahun Kota Cimahi anu ka-22. Jadi nyate aya
1: ngalokat cai, ngarak cai mohon leres.
0: Mohon.
1: Terus seurpisan teh nanti kegiatannya alhamdulillah seurpisannya mohon.
0: Dinten ayeuna abdi nembe uih Kang di Gunung Bohong. Ngayakeun sanes tukang ngabohong.
1: Mohon Gunung Bohong uninga.
0: Gunung Bohong mohon. Ngayakeun sasarengan sareng para winohong budaya
1: leres.
0: Hari Masyarakat Adat Internasional.
1: Nah, ieu mohon menarik sekali teh. Kumargi Cimahi memang aya dina ruang lingkup atau nampi wilayah oge aya kampung adat Cireundeu ya. Keterlibatan DKKC sendiri seperti apa teh? Apakah juga membina, memandu masyarakat adat ataukah bagaimana? Nih, mangga silakan.
0: DKKC kan jantan wadahnya Kang.
1: Mohon, ya, mohon.
0: Cireundeu mah kan atos budayana atos ti kapungkur.
1: Laras, laras jantan, mohon.
0: Jantan bermitra.
1: Oh, bermitra.
0: Mohon, mohon. Kemarin orang sasarengan kanggo melestarikan, ngembangkan, ngemanfaatin kebudayaan anu aya di Kota Cimahi, utamina kampung Cireundeu anu tos lami. Kamari minggon kamari Kang ti kaping 3, kaping 4, kaping 5 atus diayakeun kegiatan adat di Cireundeu teh
1: 4
0: tahun Kang.
1: 4 tahun laras-laras gitu.
0: Mohon. Itu ya alhamdulillah. Pemangku jabatan, pemangku pejabat, sareng tokoh masyarakat, tokoh anu sanesna nu aya di Cimahi di Areuleum haladir sadayana alhamdulillah. Namun eta mah kedah teras dipertahankeun Kang.
1: Mohon.
0: Makanan nasi anu tokohna sanes nasi.
1: Mohon rasi teh nya teh nya.
0: Rasi beras singkong gitu. Jantan singkong teh diolah jantan beras.
1: Nah,
0: kemudian sareng seueur aneka tuang kan cina singkong teh.
1: Laras, laras.
0: Unik lah.
1: Gitu. Seueur pisan kaunikannya
0: nu teh.
1: Mohon, mohon.
0: Gitu. Nah, terus ayeuna teh nuju ngembangkeun kaulinan barudak kan.
1: Mohon.
0: Kaulinan barudak kan ayeuna teh ku gejek teh meuni tos sapertos makanan sehari-harinya Kang ya.
1: Iya. Mohon laras pisan ya.
0: Nah, DKKC panginten mengikis hal-hal yang dampaknya anu kirang sae kuli deui kanu kapungkur lah kaulinan anu kapungkur.
1: Laras, laras.
0: Kamari atos diayakeun festival kaulinan barudak antar SD sakota Cimahi Kang.
1: Sumuhun, sumuhun.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, jantan ieu teh panginten ieu mah jan bisa dibilang di apa yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Yanti ini teh sangat-sangat membantu sekali terutama untuk para pelaku seni dan juga budayanya tehnya dibantos dirojong dina masalah pembinaan dugikeun ka ngayakeun kegiatan bermitra dengan empat kementerian begitu nyatanya dugikeun ka Jakarta leres pisan. Jantan ulah aya anggapan aya sababaraha teh nyebatkeun upami dewan kesenian gitu kehadirannya adalah sebagai tangan kanan dari pemerintah saja tapi juga memang sangat membantu pan pada apa namanya faktanya begitu seperti yang sudah dilakukan oleh DKKC.
0: Terus
1: mohon mangga.
0: Wajar panggintennya Kang ya pendapat ma pro dan kontra
1: kemudian panggintan
0: tak acan lebet pisan ka DKKC dan tak acan uninga
1: naras, naras.
0: Maksad ma di KKC te kumaha
1: semua
0: dan abdi oge sareng-rengan pengurus te terasang utamanya ayah bidang sareng biro penitraan nah iya tugasnya te sangat penting lah Kang biro penitraan iya te sanes wae urang kedah sareng pemerintah daerah, pemerintah provinsi sareng pusat, tapi sareng anu pihak swasta oge panginten.
1: Tah eta priyogi pisan larasnya.
0: Mohon terus dikembangkeun. Nah, kamari atau sareng kabin alhamdulillah kemudian sareng pramuwisata kan, sareng perhotelan di ditan ayo wadahna oge. Bahkan sareng komite sakola kan.
1: Oh, mohon.
0: Terus aruninga lah di Cimahi upami bade oyong ayah tampilan kebudayaan sapertos misalkan ayah perpisahan di sekolah SMA misalkan kan sapertos kemari KDKKC KDKKC dibantos jadi seueur sanggar
1: mohon,
0: ayah 23 sanggar tari mangga bade ka sanggar mana disodorkeun gitu kan ngulang tengah mah aranjeuna langsung oh ka sanggar ieu kontak mangga sanggar ieu dipintonkeun karyana gitu.
1: Laras, laras.
0: Sami sareng kadin sareng kodim oge Kang alhamdulillah
1: sareng
0: kapolres kamari sasarengan dina acara

0: ko poros oge kang.
1: Mohon.
0: Gitu.
1: Saya bisa.
0: Napak Pasundan,
1: Nampak Pasundan. Nampak Jagat Pasundan sana.
0: Mohon. Napak Pasundan.
1: Mohon.
0: Jantan ayat program di Polres Saparangan gitu.
1: Oh mohon. Wah luar biasa. Kita
0: menjaga lingkungan melalui kebudayaan.
1: Laras. Nah ini Dewan Kesenian Kota Cimahi, kebudayaan Kota Cimahi. Oke, itu ya sejantan jalan kanggo silaturahmi nyatanya kekompakan para seniman gitunya. Anu aya di wilayah Kota Cimahi. Tante, upami ngempol ngariung gitu di mana ya tante tempat nante?
0: Oh, mohon. Alhamdulillah kan, atas sekretariat Dewan mohon. Kebudayaan Kota Cimahina
1: mohon.
0: Di Jalan Pabrik Aci
1: mohon.
0: Cimahi, Ruko Cimahi Square
1: B09. Laras.
0: Di Kelurahan Cimahi
1: kenehnya tanya. Mohon.
0: Terus ayat.
1: Mohon. Tadi teteh
0: Alhamdulillah. Kan?
1: Mangga teras teh.
0: Mohon alhamdulillah oge lewat BKKCT atau ngabantos kanggo pelaku budaya nu aya di wilayah kelurahan kecamatan ku difasilitasina sarana prasarana alat gamelan kang.
1: Oh gitu alhamdulillah.
0: BKKCT ka Pemkot jantan di kecamatan-kecamatan emang saalit kecamatan namung tilu tapi simpen alat-alat gamelan jantan tekeda BKKCT wae upami badan latihan upami badan anu caket di kecamatan terus lengkap. Insyaallah penginten ege nuju diupayakeun kanggo usulan sarana prasarana oge tamo di kelurahan kang.
1: Mohon.
0: Mudah-mudahan gitu kerealisasikeun.
1: Laras. Ya, mohon. Jantan seueur pisan kagiatannya alhamdulillah nyatanya bersinergi dengan OPD dengan pemerintah. Laras. Nah, yang menjadi kendala teh upami ya sekarang yang saat ini dialami selama teteh menjadi ketua begitu yang dirasakan mangga seperti apa kira-kira di wilayah Cimahi sendiri mangga?
0: Laras, keterlibatan seacan 100% yang diharapkan
1: tukang
0: komisi terak kita orang sadaya nate pengurus teh kada mensosialisasikan kada merapat kada tuan acara anu-anusna kumargi waktos mung samporet 3 tahun masa
1: baktina
0: ya kada kelupatan ku waktos samporet teh saya teh salah satu kendala na oge kang janten apakah ieu teh kaudat moal program kegiatan anak kitu kang ya mudah-mudahan lah walaupun aya kendala-kendala anu masih kene pesimis ka DKKC eta mah resiko lah kang da pendayaan lagi penginten pendapat mah benten-benten
1: namun
0: ras orang pendekatan sarang para pelaku budaya pendekatan sarang para inohong gitu sarang pemerintah sarang swasta dan anu sanesna lah ya kang kendala mah aya wae kang
1: pasti aya kendalanya teh
0: upami ku sasarengan mah diiket insyaallah sadayana tiasa dihadapi.
1: Ah gitu luar biasa. Ya harapan kapayuna teh penginten anu terakhir anu tiasa didugikeun mangga.
0: Harapan kapayuna panjen tentang pos DKKC langkung majang para pelaku budaya pagurona kompak sareng sesuai slogan di Cimahi Cimahi ngahiji janten aya slogan deui kanggo para pelaku budayana seniman Cimahi ngahiji
1: terus
0: usulan-usulan atau napi program kegiatan anu teu acan kacumponan urang kacumponan oge engke kapayuna memfasilitasi dina regulasi na panginten teras sarana prasarana na panginten teras kanggo riweut kanggo para pelaku budaya riweut tu artosna sapertos anugerah kebudayaan.
1: Laras mohon aduh mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kapayuna langkung majeng deui Teh Yanti bersama dengan rekan-rekan di mohon Dewan Kebudayaan Kota Cimahi nya mohon salam waktos ka sadayana wilujeng yang ngalaksanakeun kagiatanna hapunten sekali deui kaganggu nya teh nya.
0: Mohon apunten
1: sami-sami
0: kakurangan BKKC Cimahi.
1: Mohon.
0: Ulah sakarengan mikil rojong.
1: Sumuhun nya supados langkung majeng deui kapayuna. Mohon teteh hatur nuhun sekali lagi wilujeng. Mohon. Wilujeng siang. Salam kasadayana hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hatur nuhun. Alhamdulillah kami dangu perempat RRI Bandung obrolan kita bersama dengan Ibu Siti Yanti ya. Ibu Siti Yanti Abintini Sarjana Hukum Ketua DKKC Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Nah, ini DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Alhamdulillah banyak sekali informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kota Cimahi yang berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Anda yang merasa orang Cimahi, begitu juga dengan berprofesi sebagai seniman atau budayawan ya, yang juga cinta akan seni dan juga budaya, silakan boleh berkunjung atau bisa merapat mendekat begitu ya ke Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Nah, banyak program-program yang bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita, dan juga tentunya tidak hanya itu, kaum dangung perempatan dari Bandung, hadirnya DKKC ini menjadi ajang silaturahmi. Berkumpul para seniman, menyatukan visi, dan juga tentu saja menjadikan Kota Cimahi lebih lebih baik lagi. Kemudian perempat area Bandung, kita akan akhiri kacida di kesempatan pagi siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami. Jangan kemana-mana, tetap bersama perempat area Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

tilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gelar kawih Pasundan nganturkeun karyeus yasana para seniman.
1: Atunun kaumdau masih Satya Manco di Perompet RI Bandung masih di sarangan Kusim Kering Beni Hardiansal. Salajengna kaumdau lebet kana pidangan acara kakawihan ti Perompet RI Bandung.

0: Babayan. Akang, Akang.
1: Naon iteung mani gogorowokan kitu atuh?
0: Ih, Akang alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini mendengar celeng kayaknya.
1: Serkit.
0: RRI mah rada luas atunya jantan ya teh. Tadi teh di studio hiji teh rada naik ojek.
1: Sabaraha kilometer eta
0: teh? Mohon. Ieu teh di studio hiji. Mohon RRI Bandung alhamdulillah tepang deui. Komdangu oge pamirsa TikTok di mana wae ayana alhamdulillah sareng sim kuring Beni Herdiansa oge aya Ceu Ros. Aya Ceu Anu mohon. Lajeng oge aya Mang Agus Super, aya Mang Web, aya Ayah Dinin oge aya Ancun. Seperti biasa, sabar dinten Kamis tabu 10 dugin ke tabu 11 nyarengan kaum dangdut sadayana di frekuensi AM 540 kHz oge ngalangkungan TikTok Pro 4 RRI Bandung. Tadi tos didugikeun lagu anu kahiji
1: Kang Beni.
0: Mohon.
1: Eta teh lagu judul Sekar Manis.
0: Sekar Manis. Aduh, mantapnya eta teh mangrupikeun oge pamundut panginternya teh di dinten esa
1: Kamis kamu. Eta mah pamundut Mang Agus Super anu memang.
0: Mang Agus teh pamundutna. Mohon alhamdulillah. Atuh Bang Inten teh Ros, dinten ieu bade ngadugikeun lagu naon wae?
1: Tah, kalersan tadi teh Kang Beni atos nyayogikeun 67 lagu. Dinu dua laras.
0: Dua laras.
1: Laras pelog sareng laras sorong.
0: Laras sorong.
1: Anu diantawisna teh lagu-lagu anu di request
0: semohon.
1: Ku kaum dangu anu nonton live TikTok Pro 4 yang ada di Bandung dan ada di dinten Kemis mingguan kamari.
0: Oh mingguan kamari, gitu. Alhamdulillah. Hatunya hatunun mudah-mudahan nuju nonton oke ayeuna. Janten lagu anu disuhungkeun tiasa ka kuping gitu ya mudah-mudahan. Lan?
1: Kagoengkeun.
0: Mohon. Wilujeng enjing. Ih wargi TikTok Pro 4 RRI Bandung alhamdulillah entos nonton aya Teh Mayang nuhun lajeng oge aya Salmon Skin Goreng mundut lagu hari ini nungkung si nyanding.
1: Siap. Eta Kanggo di list Kemis.
0: Kemis payun, lajeng oge Kang Anggi Ramdhani hantar nuhun wilujeng enjing oge. Terus aya sedih, Teros.
1: Tadi teh aya.
0: Aya.
1: Sahanya.
0: Ceurnya.
1: Seueur tos kalangkung meni
0: ieu teh. Tos kalangkung ya sesanya.
1: Masih hidup.
0: Masih hidup.
1: Masih hidup. Namina masih hidup.
0: Akun nanya araraneh ya di akun TikTok teh nya. Mohon gitu nya. Ieu teh aya murang kali, aya nu sepuh. Gitunya ayah anu-anum kene tapi resep kena lagu-lagu kawisuna alhamdulillah. Beli jeng nonton kasadayana. Insya Allah pengintan dugikin kata Bu 11 kirang langkung seberapa menit deh? Seur kene waktu sena mohonnya.
1: Seur kene gitu. Kang Beni.
0: Mohon kumaha masih kene trauma Teh Ros.
1: Ku naon.
0: Ku Piala Dunia kamari.
1: Abi mah ayah nama trauma na ku begal.
0: Oh ku begal. Aduh.
1: Abi mah ayeuna mah trauma na ku begal eta Piala Dunia teh tos langsung lewat
0: weh nya eta teh. Upami ditinggal teh dina naon teh skema atuh naon teh nya
1: gambar zona merah geuningannya.
0: Zona merah kuning.
1: Zona merah kuning.
0: Hampir sadayana weh rawan waspada
1: eta mah. Leres kitu Kang Beni ayeuna teh nuju rame pisan eta begal teh kitu.
0: Tah kitu nya janten khawatir oge nya Mang Agusnya upami nu angkat-angkatan subuh atuh nepi wengi gitu teh. Mohon eta janten kedah waspada. Mohon pamit biasa ulah nyalira
1: gitu ta. Ulah nyalira teras ulah uih wengi teuing
0: mun
1: bade ge subuh wes akan tenan gitu.
0: Di mana heula berarti nyimpang ka mana?
1: Kan aya lamun hujan mah cenah ngiyuhan heula.
0: Ngiyuhan heula.
1: Ieu oge sami ngiyuhan ti begal. Ngiyuhan begal cenah kitu.
0: Atuh mudah-mudahan harapan urang sadayana nya eta panginten keamanan nya. Sapertos TNI Polri tiasa ngamankeun oge.
1: Okay. Tah eta.
0: Enggal ngantisipasi kitu nya teh.
1: Leres
0: oh, mohon. Kumaha tuh urang teraskeun wae kana lagu salajengna teh. Mohon.
1: Oh, tah anu minggon kamari.
0: Kamari Bang Internya. Mohon. Di antawisna aya.
1: Ah. Tah minggon kamari teh pan aya anu mundut lagu teh. Kang Beni tapi abi teh hilap deui
0: sa anu
1: requestna teh nya ngan laguna we tos di list teh. Aya nu mundut lagu Udan Mas. Udan Iris
0: alah.
1: Lagu tembang Sunda Cianjuran.
0: Alah.
1: Gitu
0: nya.
1: Tah ieu mah bade we.
0: Bade.
1: Di cobian pokona ku Mang Agus Super teh hayu cenah kitu.
0: Oh pokona mah cobian we.
1: Urang cobian gitu. Kan kamari nyukurna teh Udan Mas, Udan Iris tah. Tapi da henteu kaci dua nya warna hiji mah gitu. Jantan boleh dipilih we udan mas we gitu.
0: Udan mas.
1: Upami nambihan deui ayeuna engke jeung udan irisna gitu. Nambihan sawerana.
0: Nambih sawerana. Mangga atuh urang dugikeun we langsung
1: ngitu udan mas. Panambihna jalir janji.
0: Wih, jalir janji nyangakeun.

0: Aduh, meni rosen gitunya, cocok sarang teh rosme teman lagu teh.
1: Kunaon gitu, pedah rumah kana teh sedih gitu. Nah, asa curhat.
0: Asa curhat gitunya. Asa pas gitu wayah kieu mah nya teh rosnya ngupingkeun lagu udah pas teh.
1: Anon teh nanggaran didugikeun tos langsung diajak baper gitu.
0: Gitu nya. Lajeng asa raosin nya dikendangan nya. Wong rosah nu ngendang.
1: Oh iya teh
0: nya. Moal naon aya teh ros lah keun euy. Pami ayana naon mangga. Sumpingan.
1: Mangga
0: umpama aya naon teh ros
1: pangendang. Abdi nyayogikeun di dieu tiasa aya nampi upacara adat.
0: Upacara adat atau degungna ieu iya, mangga teh segala rupi ya.
1: Segala rupi kesenian Sunda aya di lebetna.
0: Nyaeta
1: lingkung seni proopat RRI Bandung.
0: Irahanya urang nabeh nya. Keuna abdi mah bagian
1: ketrek
0: ya, weh.
2: Mohon. Tiasa.
0: Oh tiasa, ulang tiasa. Tahun, lajeng tawasulan. Tawasulan mah laguna lagu, tiasa. Lagu Lasin, Hamdan, Sedih Pribadi.
1: Tiasa, anu, nampi oge kanggo acara ngaruat.
0: Ngaruat.
1: Ayah.
0: Tersiap nyebat ke, tersiap nyiapkan hulu munding na, ngaruat teh. Teh, mohon. Ulu lauk, ulu hayam nyata ano. Ayah Kang Abot, aduh Kang Abot. Nah hati nonton live di dia atuh Kang Abot. Nah, iraha atuh cina proopat live pop Sunda.
1: Nah live pop Sunda.
0: Jika ana hoyong tampil Mang Abot.
1: Mohon.
0: Iya mohonnya lah.
1: Mohon. Siap pokoknya mah pop Sunda mah ayah dina tiap dinten Senin ya
0: kan? Senin mohon. Atuh mudah-mudahan seperti sekia cina acun-cun ya. Ngkemah mohon Mang Web gitu tehnya. Lajeng oke okay, Mamah Yeti di Sekelowa hoyong mawar bodas cina teh. Mohon ke insya Allah ya, catatnya. Mohon ke kemis payun panginten orang dugikan lagu. Nah atuh nuhun kasadayana alhamdulillah. Mangga tiasa di like wae, tiasa di follow wae panginten akun TikTok proopatna supados kenging notifikasi live ti proopat RRI Bandung utamina panginten dinten Kamis mohon tabuh 10 dugin ka tabuh 11 aya acara kakawihan ya mohon kita tak kaum dangu oke pamirsa TikTok oke tiasa request lagu ini insyaallah mudah-mudahan teu ayeuna oke ke minggu payun tiasa di nyanyikeun kitunya mangga lajeng deui Bang Inten ka Teh Ano ai tadi Teh Ros atos Teh Ano bade lagu naon Teh Ano
3: Layet kageget
0: Layet kageget mohon ieu lagu kawi lagu naon ieu Teh Ano ieu Teh
3: lagu kawi
0: dari kawi sunah di kawi teh bebas
1: ngageurkeun tangkeun ngahaja nembe tadi atos jalir janji ayeuna atos layet deui
0: teh layet deui
1: ieu teh cincirining awet
0: awet rajet
1: nembe ge sabar menit jalir janji
0: teh
1: layet deui
0: teh layet deui
3: akan eta kedahna upami henteu layet
0: deui ieu mah kunaon bet layet deui kah kunaon bet layet deui
1: apa da kitu dinamika dina kahirupan mah lir ibarat dina sawer aya permen.
0: Nih permen, ayo permen kumaha.
1: Permen teh rasana.
0: Amis.
1: Amis, tapi ayo nama mah teh amis sungkul pada
0: namanya. Nano-nano yang nama ayo.
1: Ayo
0: anu asem,
1: ayo anu lada.
0: Ayo anu pahit,
1: oke. Ayo anu pahit gitu. Tak enak teh ngalambangkeun dinamika dina kehidupan urang Kang Beni.
0: Jero pisan.
1: Ayo suka, ayo sedih,
0: ayo suka.
1: Bahagia, ayo nalangsa.
0: Atuh koneng, hartosna kaun koneng.
1: Nah koneng teh, iya teh nya. Kade iya pangantin regep ke.
0: Ya, Teh Ros mah tos siap pisan ya.
1: Bilih teu
0: percanter,
1: bilih teu percanter abdi tiasa manu
0: gitu. Oh, oh. Manu
1: karaoke.
0: Kieu-kieu oge Teh Ros teh.
2: Tos rumah tangga mah abdi teu permen teh asa
0: pahit
1: tahu. Oh. Tah eta teh cirina nya.
0: Cing cirini.
1: Upami aya dindin mah cenah naha tos rumah tangga
0: asa pahit wae.
1: Cirina naon? Ulah nuang permen anu merek eta, gentos merekna.
0: Oh, gitu, berarti tah gumantung karena
1: merek permen.
0: Merek permena,
1: gitu. Tong nuang permen nu merek eta wae,
0: oh,
1: berarti
0: gitu.
1: Kena gentos permen,
0: gitu. Nu amis we milarina.
1: Oh, nu amis.
0: Atuh panginten entong pahit-pahit ting lah permen jahe weh nu rada aya semua
1: bisa. Nah khasiatna aya jahe mah nya teh eta dina saur dina katerangan dina kaelmuan teh cenah jahe teh. Tapi itu percatat abis sagala tiasa. Mohon.
0: Aya hadisna eta teh.
1: Aya.
0: Berat kieu Bu Haji. Atuh acara teh jadi mamah dedeh ieu mah teh. Ya acara mamah dedeh.
1: Wih deui kana layet.
0: Tah, wih deui kana layet. Layet naon cenah ke teh anu tadi teh?
3: Kageget kan.
0: Layet kageget.

0: ya Kang Kesa bagian pangintannya itu emang rupikan nostalgia nya tehnya mohon dia tahu wisna ayah Teh Yeti Muati Iyet sana teh aduh menir hosen pisan tapi seredih cenah teh anu ya seredih pisan emut kapun biang sana teh tahu sur Teh Yeti aduh terus ras emut zaman kapungkur senatnya nunjuk sarang pun biang alhamdulillah mudah-mudahan iya tiasa ngahiburnya lajeng oge Teh Iya Martiana alhamdulillah wilujeng kasadayana Jatinangor manco teras oge Teh Iit Mas Sunnah alhamdulillah eta suanten meni halimpu nuhun geulis nah raos ngupingkeunana alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: oh teh anu
1: pilih bade sumping
0: saha
1: mun anu resep kakawihan
0: oh nu resep kakawihan mangga diantos panginten tiasa sumping wae ka studio Proobat RI Bandung tiap dinten Kamis tabuh 10 degin ke tabuh 11 oke panginten bilih teu tiasa ka mana-mana misalkan nya Mang Agus tiasa nonton wae panginten di TikTok nang Proobat RI Bandung. Nanging nyungkeun bantosana di tap-tap layarna teh. Da ieu nama TikTok mah kada kitu kada di tap-tap layarna. Di like cenah teh nya. Lajeng oke panginten tiasa di follow akuna supados kenging notifikasi saupami aya acara TikTok live kitu nya di RRI Bandung khususon Proobat RI Bandung.
1: Kang Beni, upami tiamat kaum dangu hoyong ngiri ngawi kena daftar heula tanepi sumping wae langsung Kang.
0: Saya nama panginten daftar heula.
1: Kamana
0: daftar? Narahubungna aya Mang Uep Rukanda. Nominate.
1: Wios kitu disebatkeun.
0: Disebatkeun wios.
1: Nomorna.
0: Nomorna wios teu Mang Uep. Oh no RRI Bandung wae panginten. WhatsApp RRI Bandung. Mohon di 082 11 85 web ke pangintennya mohon 08211 biasa ngantengnya kan dituna mangalah pilih bebas di belakang layar lajeng ieu urang ngobrolkeun nu tadi teh teteh mumpung handet kene ngeunaan begal teh
1: oh taheta begalnya
0: ieu dugikeun panginten KDM nya Pak Gubernur ieu teh maparin naonnya statement khususon cenanya bagi masyarakat Jawa Barat Kota Bandung anu tiasa newak begal
1: mohon
0: kengeng non teh hadiah 5 juta dugikeun ka 50 juta sok kabayang mang lumayan tamang 50 juta kamu modal
1: anu tiasa newak begal ayo,
0: mohon mang atuh dugikeun ka begal manawi
1: tah upami kanggo ka begal anu bade menyerahkan diri tah engke hadiahna sabaraha nya
0: teteh
1: mangga engke tiasa alim ketang alim nyupingan abi mah alim bang Beni ah salarieun teh
0: manawi teh sumping wae ka teh rosnya mohon sepados kenging 50 juta gitu teh
1: abi mah wantun abi mah kanuna naon ge sagala hayu gitu mung begal mah tah eta taluk
0: bakat kurawan ieu teteh dugikeun ka kitu nya
1: taluk abi mah ku begal mah
0: oh kitu begal taluk pisan
1: taluk abi mah ku begal mah upami pada lagu naon mah hayu
0: hayu weh tapi urusan begal mah teu
1: ampun kecuali upami begal aya laguna
0: aya begal
1: upami begal ayana di mana-mana aya
0: wae ya ieu mah jadi istilahna atau warga jaga warga teh nya teh
1: nya tah eta Kang
0: urang silih jaga
1: apan warga jaga warga teh salarasna mah dina kabudayaan Sunda mah atos
0: di
1: kapungkur oge tos
0: aya
1: mun panginten seiring berkembangnya zaman ayeuna teh rada dikarantunkeun warga jaga warga teh sapertos urang ngayakeun ngaronda
0: gotong royong sifatna nya mohon
1: eta teh sami eta teh wujud tina warga jaga warga. Apa kapungkur mah Kang Beni upami angaronda teh nya yeah. Meniwa asok di lembur mah aya posna
0: aya
1: kentonganana
0: nya alarm khusus
1: gitu terus upami aya nu ngaronda teh aduh anu ngintun teh nya ka pos ronda teh ibu-ibuna teh gitu mekelan aya gorengan mah aya kopi nama
0: sagala rupi
1: aya supados anu tugas ngaronda teh
0: sumanget tah kitu pangintennya gitu. Atau panginten ka ayeunakeun mah kadang-kadang ah cenah atahna we cenah disiapkeun khusus aya
1: tah kitu ari kapungkur mah pan giliran nya Kang Beni anu
0: kalau bet abi oge masih teh
1: laras ari ayeuna mah aya aturan tiasa kieu wios mayar muruhkeun we cenah kitu tah
0: biasa nampi muruhkeun teh Mang Agus super dipengker teh
1: bagian oh gitu Mang Agus gitu
0: lumayannya. Lumayannya dina saminggu nantinya muruhkeunnya.
1: Nampi muruhkeun ngaronda, insyaallah komo kema atau September mah selesai di bumi.
0: Nampi biasa. Job desk enggal.
1: Unggal wengi ngaronda Mang Agus bagena teh.
0: Tah begitu nya. Naon Bang Wawep pager betis gitu.
1: Pager betis. Duka. Pager betis siga anu jaman naon wae Mang.
0: Ya pokoknya amalah nya. Permasalahan ngeunaan begal mah nya eta solusina orang jaga warga jaga warga kita
1: temennya jaga warga jaga warga jaga warga
0: jagaan warga warga dijagaan
1: gitu wargaan jaga
0: jagaan warga
1: lihat kuatir lihat kieu Pak Buis
0: sangat rekomendasi ya Apepen di aos deui atuh teh mangga saha wae teh.
1: Oh, tah ieu cenanya kela Kang Pepen mah ngalarasan ieu teh komenna teh nyambung sareng anu ngaronda.
0: Tah, kumaha Apepen?
1: Alhamdulillah upami ngaronda teh sok tara dipasihan tulak uihna teh Ros. Tah, ieu Kang Pepen.
0: Waduh.
1: Iya Kang Beni.
0: Garis keras ieu mah nya.
1: Kang Pepen teh ieu teh ti Subang.
0: Ti Subang.
1: Sok sering anjeunna mah aya kasus upami uih wengi teh teu dibuka tulak ka mana.
0: Aduh eta.
1: Gitu.
0: Mohon.
1: Ngeluh anjeunna teh ka abdi teh. Ngeluh anjeunna teh ka abdi teh cenah.
0: Mohon.
1: Kitu sok tara dibuka tulak ka mana.
0: Kela bari narosele pos rondana di mana? Apepen.
1: Tah, kaheula eta mah keun pos ronda namanya. Ari abdi teh kieu. Kela CTPN. Da ari abdi mah di bumi can pernah aya kajadian caroge abdi mah teu dibuka tulak kamar. Da pikeun ka ayeuna oge.
0: Sapikeun ka ayeuna teh. Nuhun
1: ka ayeuna oge. Oh, bisa kitu cenah bageur berarti abah mah cenah kitunya. Lain ku bageur-bageur teuing. Kamar abdi mah teu aya pantoan.
0: Gedingan. Teu kabeuli panto.
1: Janten moal aya kasus teu dibuka tulak panto kamar.
0: Oh, jadi lursup teh gampang
1: teh eta siga nama abah ge modus eta teh kamar teh ngahaja teu dipantoan Kang Beni.
0: Oh berarti solusina panginten kanggo apa
1: Kang Apepen geura bongkar eta panto kamar ulah dipanto. Kureregan Kang Pepen. Kureregan aman sok ieu mah. Ya.
0: Terus
1: Kang.
0: Iya aya nuju nonton deui aya Muhammad Rafli Chandra Winata. Buros hoyong labu. Lagu Lembur Kakasih.
1: Siap. Nah. Dilis kanggo Mingon Payunnya.
0: Payun. Nuhun.
1: Siap.
0: Terus tadi lagu naon Mawar Bodasnya.
1: Nuhun.
0: Terus lebet list insyaallah Bang Intan Mingon Payun. Tontonnya tebus 10, dengerin ke tebus 11 di TikTok Nom Propat RE Bandung. Lajeng Bang Intan khususon ieu mah kanggo wargi-wargi para seniman seniwati ya.
1: Terus
0: anu resep mikalandep karena kawih Sunda. Bilih bade ngersakeun bade tampil
1: Nuhun.
0: Di studio Propat mangga
1: tiasa sangke nomor WhatsApp nama engke weh nya disiarkeun ku Kang Beni nomorna abi hilap
0: deui tapi nomornya tiasa ka 08 1 5 3 7 4 4 0802 gitu kan. Ah, tiasa pangnulis ke didinya. So no eta weh 08 1 5
1: Eta dina sanes dina
0: HP TikTok, eta mohon dina eta dibalas dirinya.
1: Nah, anu bade daftar, caranya bade daftar hoyong ngiring ka kawihan. Mohon. Tiasa ka narahubung nomorna.
0: Nomorna 08
1: ieu. Tah ieu nomor
0: pro. Oh, anu ieu eta ah, sok. 0811 atas A 201 540. Nah, mohon. Soalna ieu tos sasih Juli ke September teh sakedap deui nya.
1: Mah gitu.
0: Mang Agus bahaya. Mang Agus jadi orang kedah siap-siap ti ayeuna.
1: Oh, mohon. 0811
0: 0811
1: 2001
0: Nuhun.
1: 540.
0: Tah kitu panginten nya. Lajeng oge wilujeng nonton aya Roeder. Roeder. Request remis berum dina eri, catet.
1: Waduh, catet.
0: Abot cenanya itu mah. Itu, maka diantos di nusanesna. Itu nuju, iya abdi mah, teros.
1: Kah?
0: Nuju buffering itu, nuju
1: ngelag. Oh gitu, abdi mah.
0: Ayah sahadei teros.
1: Eh tate, tacan ayah tos
0: gitu. Tacan ayah, ya hon ya.
1: Upami nyungkeun remis berum dina eri, panginten diantos pausna.
0: Semua.
1: Ya. Margi abot. kedah ngulauk nu ageng ku paus gitu. Upami ku kembangnya
0: ngohon
1: tah eta teh kirang tanagaan
0: gitu
1: kelah kirang gitu. Tanagaan
0: ya pas aya Bunda Asri alhamdulillah tadi parantos non nge-like teh kitu nya
1: leres nge-like
0: aya distrojek oge nuhun Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun lagu salajengna teh Ros kumaha gitu parantos
1: lagu salajengna teh ieu tos ngalih kana laras pelog Kang Beni.
0: Oh muhun muhun
1: urang baris ngadugikeun lagu anu pamundut ti dinten Kamis kamari.
0: Dinten Kamis kamari
1: nyaeta aya anu mundut lagu Sumarambah.
0: Sumarambah
1: ieu teh lagu panambih dina tembang Sunda Cianjuran.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu?
1: Sahur Mang Agus Super teh gas we
0: cenah
1: kitu
0: ya. Lebetkeun we pokona
1: yuk pokona namanya
0: yuk.
1: Sumarambah tapi duka ieu teh hilap deui nunjungkeunna teh mugi ayeuna nuju nonton tah tiasa didangukeun laguna Sumarambah.
0: Mohon wilujeng nonton oge Bunda Asri nya di Majalengka. Alhamdulillah orang Majalengka teh.
1: Siap.
0: Mohon

0: Bu 10 langkung 48 menit waktu asna mau kirang langkung.
1: Nembe maraos Mang Uep mah istirahat.
0: Teu tugas Mang Uep nya.
1: Oh, nembe mah aya etang-etang.
0: Etang-etang.
1: Reureuhna tukang kendang nembe teh
0: kitu. Kitunya mohon. Teteh waktu asna mau kirang langkung 12 menit deui nya. Panginten sabaraha lagu
1: nu biasa kadugikeun. Aya
0: 2 lagu deui insyaallah panginten. Lagu-lagu nu disuhungkeun di requestku warga-warga urang dina
1: dinten Kamis minggon kamari.
0: Minggon kamari mohon hatur nuhun ka sadayana. Bading emutan deui teh perkawis panginten

0: ngajaknya ke sadayana wargi-wargi anu bade tampil di studio hiji.
1: Mohon.
0: Pro opat RRD Bandung banget ya. Sumping wae ka Jalan Diponegoro 61 Bandung. Sata acana tiasa ngehubungi. Tadi nomor teh nembe teh ya. Panginten tos disematkeun
1: atos
0: parantosnya tiasa dicek wae panginten tiasa tos disematkeun nomorna mangga di save heula nomorna ke tiasa kontak heula reservasi heula.
1: Mohon. Gitu. Margi Kang Beni
0: aya nate.
1: Aya nate margi atos seueur anu daftar teh.
0: Gitu.
1: Tos aya 7.578 grup anu tos daftar hoyong kakawihan di Propat
0: gitu. Allah,
1: itu mumun. Wah ayah nawe engke rada ngantri pangintennya. Upami anu teu acan tiasa minggon ayeuna
0: pangintan
1: engke gemis payuna gitu.
0: Payun.
1: Gitu. Upami teu acan aya wios abdi we saparang kanca. Tapi siga nama da Kang Beni
0: saseueur
1: anu haroyongeun ieu teh.
0: Seueur.
1: Yang ngiringan kakawihan
0: gitu. Bunda Asri tadi majalah ieu cenah teh.
1: Bade. Mun sok diantos.
0: Bade request mu.
1: Oh bade request.
0: Rikas lagu senatnya sambil lulungan tante dicatat teh dengan
1: gitu?
0: Payun sambil lulungan dasar kamu nakal sekali. Oh gitunya mohon
1: eta ya Beni bu ta Beni bu eta mah bu abi mantu bu
0: gitunya Abah Olot. Oh no, Abah Olot.
1: Abah Olot.
0: Sacing.
1: Duka.
0: Terkenal. Pura-pura wawu. Terus aya ieu iya, Aki Gazi tadi Aki Gazi atau?
1: Hatur nuhun lah Kang Beni Kang Bunda Asri eta atos ngintun mawar.
0: Kela mawar teh biasa dipetik. Teh. Kela mawar teh biasa dipetik teh ieu teh terus.
1: Tiasa.
0: Biasanya.
1: Gitu.
0: Nanging.
1: Nanging engke ngantosan panen. Dipetik nate sok we kios. Gitu udah mau icang, kayak dipetik nama etama urusan abdi sareng Kang Bowo.
0: Geningan tah, ayah Aki Gazi Pak Darek, Kang Beni Damang, Aki Gazi nuju mancos salam ke Teh Ano sareng Teh Ros.
1: Hatur nuhun.
0: Bunda Asri tuh. Tuh.
1: Beberebetan gitu etama warnanya.
0: Gitu mau warnanya.
1: Hatur nuhun. Yos, tacan ayah paus mama warahelah. Gitu.
0: Gitu enya. Maka orang dugi kendaya tuh kesel aja tuh lagunya kantun dua deh. Naon teh?
2: Aya pamunut Kang Beni kedah ngawi cenah.
0: Oh, siap. Lagu naon?
1: Lagu anjeun.
0: Oh, mohon. Mohon lagu sadunya ieu apal.

0: matak ulah sok percanten ieu nya.
1: Ulah percaya teui.
0: Ulah.
1: Mun sakira-kirana can kenal pisan
0: mah tah eta komo upami salangkung mah jol keresa we diajak jalan-jalan komo bari leumpangna rurusuhan
1: eta kajadian ayeuna mah kitu tah nya. Kajadian pisan.
0: Duka eta baja saha. Aduh Kang Medi teu
1: karaos waktos teh. Teh rosnya muhun ayeuna tos tabu 10 langkung 50 genep. Rupina mah cekapnya salah gue deui.
0: Salah gue deui lagu pamungkas. Rupikeun
1: lagu anu pamungkas ti sim kuring sabara kanca. Muhun sate acana oge ngadugikeun nuhun heula ka sadayana wargi-wargi TikTok oge pangintenna. Kaum dangu sadayana anu ngopingkeun propat RI Bandung, hatur nuhun tepang deuing ka insyaallah dinten Kemis Payun mudah-mudahan urang sadayana dina kesehatan. Ulah hilap tabu 10 dugi tabu 11 dinten Kamis. Hatur nuhun sim kuring pamit wae nya teh. Undur pamit hatur nuhun wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyangakeun lagu anu pamungkas dina judul lagu Sariak Layung.

0: 2024, Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar. Pemilu nasional, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga pilkada serentak. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi dipegang oleh rakyat. Dalam demokrasi, harus terkandung nilai dan budaya di dalamnya. Pentingnya suatu nilai dalam demokrasi, yaitu sebagai landasan atau pedoman dalam bersikap dan berperilaku pada negara demokrasi. Suatu demokrasi akan tumbuh secara kokoh jika sejak awal telah tumbuh kultur dan nilai demokrasi, sikap toleransi, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, dan keterbukaan dalam komunikasi. Beberapa kepribadian yang harus terkandung dalam nilai demokrasi antara lain toleransi, komitmen, kecintaan dan keterbukaan, disposisi resiprositas, tanggung jawab, komitmen, serta kerjasama keterhubungan. Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak. Soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang, untuk mewujudkan pemilu 2024 dengan gerakan cerdas memilih untuk pemilih cerdas.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Kamu dengar Perempat RI Bandung masuk nih di acara teras UMKM ya. Seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber di kesempatan pagi hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Kang Duta Prayoga Arum selaku owner dari Arum Anais ya namanya. Boleh tes. Ada ya. Hatur nuhun Kang sudah hadir di studio Perempat RI Bandung. Salam kenal. Nama lengkapnya
1: Dura sebenarnya.
0: Dura. Dura Prayoga Arum.
1: Iya.
0: Oke, nama brandnya sendiri apa nih Kang?
1: Arum Nice.
0: Arum Nice, bacanya begitu
1: karena
0: ya.
1: Karena Dura Prayoga Arum, jadi Arum yang nice.
0: Oh, gitu ceritanya ya. Baik, terima kasih, selamat datang di studio Perempat RI Bandung. Senang sekali nih kita akan berbincang meskipun hanya sebentar waktunya. Kita mudah-mudahan kita bisa saling apa ya, bertukar
1: pikiran ya.
0: Pikiran, kemudian juga tentunya sharing pengalaman, terutama inovasi yang dilakukan oleh Kang Dura gitu ya. Perihal produknya kali ini, produknya adalah keripik
1: Tempe.
0: One bite. Oke.
1: Okay, tempe Bandung.
0: Tempe Bandung ya. Baik. Oke. Okay. Nah, untuk lebih jelasnya kita berkenalan lagi lah ya. Boleh Kang, boleh disampaikan kita kenal lagi sama kaum Dangu dan juga pendengar dan juga pemirsa kita yang ada di TikTok Perempat yang saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan. Silakan Kang.
1: Oke. Okay, warga kaum Dangu ya.
0: Ya, kamu dengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kenalkan nama saya Dura Prayoga Arum. Ya, tapi kalau di komunitas saya dipanggil Papap aja.
0: Papap ya. Saya panggil Papap juga ya.
1: Papap.
0: Iya.
1: Tua mungkin ya.
0: Supaya lebih ini aja ya, jadi, kenal ya.
1: Ya deket lah. Saya asli Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dulu saya lahir di ini gedung Gubernuran. Kalau sama apa yang Kang Dedi kantornya situ.
0: Oh, kantornya Kang Dedi ya di situ ya.
1: Heeh. 52 tahun yang lalu.
0: No.
1: Iya.
0: 52 tahun yang lalu ya di sana ya. Saat ini di mana tinggal berarti?
1: Saya di daerah Kawaluyaan.
0: Kawaluyaan ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut Kang, ini mohon maaf nih kita jeda dulu. Kita mau sapa dulu pendengar dan juga pemirsa TikTok kita yang sudah standby sudah nonton. Ada Kang Juju Sumedang, orang Sumedang. Ada Kang Atang Hendrik, Kang Teria Purnama. Lajeng oge aya Teh Putri, ada Kang Fian Badang. Ini dari Banjaran hadir Beni, ya siap. Selamat menyimak obrolan kami ya, bersama dengan.
1: Selamat datang semuanya.
0: Pap Dura ya.
1: Pap Yoga aja.
0: Pap Yoga aja. Pap. Ya baik. Ini sejak kapan nih Pap memulai bisnis ini gitu?
1: Jadi percaya nggak kalau God speak with mysterious way gitu?
0: Waduh,
1: Tuhan
0: gitu ya.
1: Tuh berencana dengan caranya yang rahasia.
0: Betul.
1: Jadi dulu ada sesuatu ya di keluarga saya tuh yang mengharuskan saya juga
0: harus
1: cari nafkah. Nah, saya bingung apa gitu. Akhirnya saya dulu SMA kelas 2 tuh buka jongkok.
0: Lalu dari SMA ya berarti
1: SMA
0: ya?
1: SMA kelas 2 tahun 92 ya. Saya buka dibukain jongkok sama orang tua tuh. Jadi saya, nah karena tuan keluarga saya tuh dulu jualan tempe goreng di Bandung. Itu dulu masih di kebun kelapa.
0: Oh, dari ada ceritanya ini ada ya berarti
1: kelapa,
0: ya.
1: Kelapa panjang semua itu kebun kelapa dulu. Cuman kan dibabat habis itu. Jadi sekarang di ITC.
0: Di ITC betul-betul.
1: Di ITC. Nah, kita akhirnya saya buka jongko di daerah Cimahi dulu. Setelah lulus SMA ya. Sudah selesai lanjut kuliah. Nggak beres, kerja dan lupa sama tempe ini.
0: Sempat terlupakan ya.
1: Lupa banget
0: ya.
1: Sampai inget-inget lagi ya, kemarin saya sakit, saya resign dini lah dari kerjaan.
0: Iya ya.
1: Ada sakit tua gitu. Samurat kalau udah tahu saya sakit samurat gitu.
0: Iya ya.
1: Nah, di situ saya bingung apa gitu, ngejain-ngejain usaha kalau kerja lagi nggak mungkin, malu. Soalnya kalau lagi kumat tuh bisa nggak masuk seminggu.
0: Oh gitu. Ya. Cukup lama gitu ya. Istirahat lama gitu. Jadi terpikirkan buat resign.
1: resign akhirnya apa gitu kan, laki-laki kan harga dirinya kerja ya.
0: Iya cari betul nafkah. Harga dirinya pada pekerjaannya.
1: Harus cari nafkah, bingung juga apa. Akhirnya saya, karena dulu saya sempat di sekolah di hotel dan kerja di hotel juga, ya saya sempat bikin nasi bakar, kan harus bangun subuh.
0: Ya. Tidak sulit ya, karena memang sebelumnya sudah ada background juga begitu, dan kemudian ada hubungannya juga dengan masa lalu begitu ya, dengan tempe ini. Jadi tidak familiar gitu ya, dengan tempe ya.
1: Similar lah, sedikit lah. Pokoknya saya similar dengan panci sama kapel.
0: Iya. Nah, bergelut di bidang makanan kuliner ini sudah barang tentu banyak resikonya begitu ya. Kalau usaha kuliner ini kan pastinya juga ada basi dan lain sebagainya begitu, Kang.
1: Betul.
0: Tapi kenapa memilih aku di kuliner aja gitu? Empat di kuliner aja.
1: Saya kalau lagi masak tuh kayak introvert.
0: Oh gitu.
1: saya
0: punya dunia sendiri deh.
1: Explore gitu. Semua masak jadi kayak senang aja. Sendirian ya, dengan musik gede-gede.
0: Like
1: lagu rock terus masak tuh kayaknya feel-nya dapet.
0: Cuman gitu.
1: Ya tadi kendalanya itu ya, kalau kan tuh tahannya cuma sehari.
0: Iya. Yeah.
1: Saya juga enggak suka kalau makanan di besok itu. Bangunnya jam 3 pagi juga. Akhirnya mulailah faktor usia sudah tidak tahan lagi untuk kerja seperti itu.
0: Oke.
1: Ya istri juga kan worry sama saya. Penting kamu sehat aja gitu.
0: Baik, istri mendukung ya tapinya ya.
1: Sehat-sehat.
0: Baik, sehingga hadirlah produk yang saat ini kita bisa lihat di sini. Di Anda pemirsa TikTok mungkin lebih jelas ya, produknya ciamik sekali dengan tampilannya yang kekinian. Ini namanya keripik tempe
1: Arum and Nice.
0: Baik. Nah, Kang, tempe kan kalau tempe sendiri yang dikenal masyarakat mungkin dengan keripik tempe ini kan berarti tipis ya, beda kan kalau tempe yang biasa disajikan dan biasa kita makan mungkin tebal-tebal gitu.
1: Boleh lah di chip
0: ya. Oh gitu.
1: Boleh.
0: Oh gitu. Jadi sengaja dibikin keripik ya, setipis mungkin gitu supaya.
1: Betul. Jadi ada ceritanya juga.
0: Oh, ada ceritanya.
1: Jadi pas terakhir saya lagi bingung sama apa, tiba-tiba mendiang ibu saya datang. Dalam mimpi ya.
0: Dalam mimpi.
1: Mendiang ibu datang saya terus ngapain pusing buat usaha, kan kamu pernah ngejalanin ini, udah expert mungkin ya dia. Jadi kan saya kalau kita kepikiran buat kuliner ini di benak ini, kita tuh kan harus ada ini lahan dan harus pinggir jalan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kita yang fry di jalan itu kan
0: khas
1: Bandung.
0: Mm-mm.
1: Ya kemudian saya explore lagi ya, senang kalau masak itu gimana caranya biar saya bikin ini tapi nggak harus bikin di jalan raya kayak gitu. Ya kepikiran saya yang bite size kayak gitu ya, tinggal hap gitu
0: dan bisa dibilang tahan lama juga ya, Kang ya.
1: Lama, Kang. Sampai 4 bulan lah.
0: Oh, ini bisa sampai 4 bulan.
1: Bagusnya sebelum udah saya lihat tuh. Akhirnya saya bikin bite size, tapi saya juga kepikiran untuk explore seasoningnya. Jadi kan kalau yang saya lihat sekarang tuh banyak produk makanan tuh yang bumbunya tuh bumbu tabur.
0: Kalau Kang sendiri nih gimana?
1: Saya bikin sendiri, Kang.
0: Oh, bumbunya bikin sendiri.
1: Bikin sendiri dan masih cara yang terimain di saya dulu. Bikinnya pakai jubleg. Tahu jubleg.
0: Tahu.
1: Pakai alu gitu.
0: Iya.
1: Saya mah pakai itu. Padahal di rumah juga ada chopper, cuman saya lebih suka itu.
0: Kenapa jadi pilih yang tradisional gitu, Kang?
1: Enggak tahu ya, mungkin ada alasannya.
0: Dari rasa kah mungkin lebih
1: kan memang
0: berasa
1: kalau dalam suatu hal juga kalau di steel sama di tumbuk tuh beda. Lebih firm itu si bumbu itu enggak pecah ya. Jadi lebih buat saya ya, mungkin saya nggak tahu teorinya, cuman agak ya lebih kencang ke
0: aroma. Rasanya, aromanya juga lebih berasa ya. Begitu ya. Baik, ini ada yang bertanya nih, kita pemirsa TikTok kita, Sandy katanya, harganya berapa, Kang, dalam kemasan ini?
1: Ini 120 ribu.
0: 20.000.
1: Dan ini selalu jadi best seller di setiap event promos. Saya betul juga juara skor Unpar sama ILO 21.
0: Oke, wah luar biasa.
1: Produk tempe ini.
0: Baik, Pap boleh didekatkan ininya? Mohon maaf, sini. Bukan maksudnya mikrofonnya.
1: Mic-nya.
0: Ya, lebih jelas lagi. Baik, ada yang sudah menyimak kita juga, ada Ti Yekti di Ciberum hadir, terima kasih sudah. Silakan Anda juga bisa bertanya atau mungkin Anda tertarik dengan produknya dari Pop Yoga ya. Untuk Arum Nice keripik tempe, ini cemilan tradisi rasa masa kini. Asik. Memang dari dulu ya, kalau tempe
1: kan Maya, Bandung memang Bandung, tak kenal keripik tempenya ya. Sebelum ada yang sekarang tuh tempe dari Malang ya, yang sagu itu, yang bulat-bulat itu.
0: Kalau tempe ini
1: Bandung,
0: dari Bandung.
1: Cuman khas Bandung. Size-nya saya bikin small.
0: Lebih kecil.
1: Biar langsung enggak.
0: Lebih tipis biar berasa keripiknya gitu ya.
1: Kalau tipis yang di pinggir jalan itu sama tipisnya.
0: Oh, cuman tipisnya sama.
1: Lebih enggak kemes aja. Kalau makan yang size-nya gitu kan.
0: Iya. Jadi tapi terpikirkan juga ya bagaimana cara mengkonsumsi.
1: Iya itu makanya.
0: Makannya
1: saya bilang gitu. Kan kalau saya lagi dapur tuh saya introvert gitu, jadi ngahuleng ngayal ya akhirnya. Ya itu kepikirannya karena saya nggak punya lahan kan. Saya usaha ini dimulai dari garasi saya.
0: Dimulai dari garasi.
1: Nah dari garasi itu apa sih yang sebenarnya bisa dibikin gitu sebenarnya kan, kalau buat usaha apa gitu. Jadi ya, saya bikin ini. Kebetulan background saya juga kan kerja dulu menunjang buat ngakuin ini. Jadi sekarang kalau mau beli ini udah ada tersedia di Borma.
0: Oh, sudah.
1: Marga Cinta baru baru Marga Cinta, Marga Hayu sama Riung Bandung. Udah ada, sok boleh, ada rasa seblak, karedok.
0: Ada karedok
1: sama original.
0: Ada tiga varian rasa ya, ada seblak, karedok dan juga original. Baik, nah kan dalam mengembangkan bisnis ini selama ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Akang, baik itu mungkin secara digital ya, hingga sampai masuk ke pasar yang cukup besar juga ya, termasuk toko yang besar juga gitu kayak Borma kan ya.
1: Sebenarnya kan saya bangsawan Kang.
0: Bangsa
1: karyawan gitu.
0: Bangsa karyawan.
1: Jadi 32 tahun saya kerja. Jadi sebenarnya ini bisnis baru kan buat saya. Saya baru bisnis. Bisnis itu dari keluar SMP sekarang saya tuh enggak pernah usaha. Jadi kerja aja.
0: Kerja ya.
1: Sampai akhirnya kemarin sakit dan di sana saya bingung. Jadi, nah, buat saya apapun kalau kita tidak paham sama sesuatu, kita harus belajar sama yang ahlinya.
0: Begitupun Akang saat ini.
1: Saya kosongin gelas saya. Jadi saya ya nol lah di bidang bisnis.
0: Baik, belajarnya dari siapa nih? Dari yang sebelumnya juga sama membuat seperti ini, produk seperti ini atau gimana?
1: Produk ini kan memang udah tertanam ya, karena saya 2 tahun ngelakuin ini. Jadi kalau kayak resepinya udah saya nempel. Cuman untuk pengembangan bisnis kan saya nggak tahu. Ini harus kayak gimana. Jadi ya alhamdulillah ya namanya kan saya Arum Nice. Saya nice gitu. Jadi seneng silaturahmi sama orang, ketemu orang. Akhirnya banyak masukan, terus masuk komunitas. Terus mereka rasain, oh ini enak, potensial, harus ikut ini. Akhirnya ada komunitas, jadi ada pendampingan. Dari kedinasan tuh. Jadi kayak dulu mulai dari NIB, PIRT, halal, sampai haki, sampai kemasan dulu saya dapat gratis di awal-awal. Jadi kan antusias ya. Ya asalnya saya, aduh gimana mulainya gak tahu. Akhirnya oh ternyata kita memang benar-benar harus kosongin aja.
0: Kosongin gelasnya.
1: Bego-bego ikut aja. Jadi apa yang mereka perintahkan, ya saya ikut. Ini ya selanjutnya kamu pelatihan ini, oh ikut. Seminar ini, ya saya ikut gitu. Akhirnya ya mulai saya ada komunitas banyak dan banyak guru yang bisa saya pelajari dari orang yang sudah duluan sukses. Kalau saya kan sebenarnya belum apa-apa Kang. Saya baru mulainya ya awal-awal tahun kemarin sih.
0: Oh itu terbilang baru berarti ya?
1: Baru banget ini.
0: Baru banget
1: karena
0: ya.
1: Karena dapat kemasan ini jadi ada spirit gitu. Jadi wah maksudnya
0: terpacu gitu.
1: Ya jadi wah kayaknya ini bermasa depan nih. harus diseriusin gitu. Jadi kan udah pede lah, udah ada Legalitas ada.
0: Legalitas sudah hampir semuanya ya, berarti ya.
1: Walaupun dulu kemasan belum begini tuh, saya kalau di apa di pameran sama event tuh selalu sold out, selalu habis gitu. Jadi kan dirasa mungkin udah ada strong pointnya ya. Jadi tapi dulu nggak pede Kang.
0: Dari kemasan.
1: Masih pakai plastik, stiker.
0: Iya. Baik, mulai sudah dengan kemasan seperti ini berarti. Sejak kapan nih Kang?
1: Ya Februari lah, Februari mulai going gitu. Jadi
0: 2026
1: tapi, ya, tapi alumni sudah ya itu ya, saya jalan tuan lagi. Kebetulan handphone saya itu dari awal tahun hilang. Jadi saya udah males mengulang buat cari follower. Jadi saya udah enggak ada TikTok, Facebook, IG udah enggak ada. Jadi mulai lagi sekarang
0: okay. Tunang. Jadi dari awal lagi begitu ya Kang ya.
1: Makanya saya nanti dulu lah online-nya, saya bilang. Padahal dulu udah kenceng, saya udah apa di IG, TikTok-nya, cuman karena sekarang mulai di nol lagi dan alhamdulillah memang mungkin diharusnya begitu. Sekarang kemasannya baru. Kalau flashback ke belakang saya lihat lucu juga ya kemasan yang dulu kayak gitu ide saya tuh. Bahkan di sisi saya bilang, kamu ini seneng-seneng banget sih bikin stiker, ganti lagi.
0: Oh, ini beberapa kali ganti berarti ya?
1: Saya ganti lagi, kok kayaknya ya karena denger orang gitu, kok kayak gini gitu ya. Oh ya ganti lagi, ide lagi. Sekarang akhirnya ya dapat begini ya, alhamdulillah sudahlah kayaknya ini jangan diganti lagi.
0: Oh ini yang terakhir ya, karena sudah haki juga kan?
1: Sudah
0: haki juga ya.
1: Terima kasih buat fasilitator yang sudah membantu semuanya ya. Jadi saya ya mohon maaf kalau saya ngerepotin ya, malum newbie. Saya nggak paham apa-apa Kang. Saya yang tahunya jualan weh dulu gitu.
0: Baik. Jadi berbuat aja dulu ya, maksudnya membuat produk ini.
1: Iya, bego-bego ikutlah. Apapun yang mereka omongin kan mereka ya jadi sukses karena experience
0: terbuka ya, menerima saran dari orang lain
1: saya
0: gitu.
1: Saya terbuka banget karena saya kan nggak tahu kalau jadi jualan sih gampang ya Kang ya, jualan tapi kan sampai kapan, usia saya udah berapa. Saya mau nanti jadi bisnis yang bikin sistemnya bisa jalan sendiri
0: Betul,
1: bisa
0: betul.
1: Didelegate sama orang.
0: Iya gitu. Level, sudah masuk level
1: impian ya, saya ya.
0: Impian
1: tapi
0: selanjutnya
1: ya. Mudah-mudahan ya terwujud ya Kang ya.
0: Amin. Kan sudah masuk sudah masuk toko besar, yang besar begitu kan sudah keren juga nih Kang ya, untuk kelas UMKM gitu.
1: Saya juga kan kalau dibilang penawaran berapa banyak toko yang masukin, saya ambil cuma 3. Kenapa? Karena saya percaya kalau yang instan itu hanya Indomie dan kopi saset Kang. Jadi kalau bisnis itu harus kuat karena proses, jadi instan gitu, jadi yang kebentuknya dari prosesnya, bukan
0: proses yang panjang gitu ya.
1: Instan tuh saya yakin ya merempemnya cepat juga.
0: Oh gitu.
1: Iya pastilah.
0: Hukumnya seperti itu ya.
1: Pasti. Jadi nggak tahu ya kayak pisau lah, udah ditempa dibakar, biasa ditajamin pasti ada manfaatnya. Kalau yang tumpul-tumpul mah pasti melohai juga dan akhirnya selesai juga bisnis saya gitu.
0: Iya.
1: Ya belajar aja terus Kang. Belajar aja.
0: Jadi banyak guru ya, banyak ilmu.
1: Dan alhamdulillah semua pada baik-baik gitu. Jadi enggak takut buat dicontek ilmunya gitu. Bahkan mereka ngasih harusnya kayak gini Kang, akan kesini dulu. Oh ya makasih. Gitu aja.
0: Baik, terbuka dengan apa yang ada di sekitar begitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Menerima masukan, alhamdulillah, saran, kritik, bahkan tadi sudah disampaikan dari pengalaman PAP sendiri. Ini dari logonya atau mungkin namanya, penamaan dan lain sebagainya, ini sudah mengalami
1: ya, sampai saya naik ke pagasi
0: berkali-kali gitu berubah.
1: Hampir ada berapa belas gue ganti terus.
0: Nah, tapi ya, untungnya yang kemarin-kemarin belum haki ya, Kang ya.
1: Kalau namanya sudah.
0: Cuman bukan yang kemarin-kemarin. Oh, namanya sudah.
1: Namanya sudah.
0: Belum.
1: Dulu sebenarnya ini ada penggantian. Jadi saya tuh dulu Arumanis asalnya kan. Cuman ternyata similar dengan orang yang sudah punya dilarang. Terus saya bilang asalnya ini disatuin Arumanis. Jadi spellingnya ini Inggris kan sama aja mirip-mirip. Ternyata nggak boleh juga. Kenapa? Karena mirip dengan yang ini.
0: Okay. Ada kemiripan nggak
1: ya,
0: bisa.
1: Saya pecah gitu. Pasti ada komplain juga. Ini alumni nice tuh mirip dengan alumni manis. Lah, Kan saya bilang ini bukan alum nice, ini alum anice saya bilang ini. Yang nyuruh spelling pakai bahasa Inggris siapa? Nggak ada yang nyuruh, betul nggak? Ini di Indonesia saya bilangin, ini ya bacanya terserah kamu lah. Kalau saya nulisnya alum anice gitu, jadi jangan komplain bahwa ini. Sampai ada waktu di mana di bazar itu ada orang yang nggak mau deket dengan saya standnya.
0: Karena
1: dia jualan alum manis. Takut berkompetisi.
0: Iya.
1: Tahu kok tempe ya.
0: Iya, yang saya tahu kan kalau mendaftarkan haki ini kan perlu biaya yang cukup mahal begitu, lumayan. Ya. Lumayan begitu. Jadi yang kemarin-kemarin itu belum sempat ke hakikan dulu gitu. Yang sekarang akhirnya.
1: Kang, makanya kalau saya percaya kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita juga bakal banyak dibantu sama orang gitu. Karena gini, pernah sempat salah satu ada pameran gitu ya. Lagi pameran,
0: yeah.
1: Tiba-tiba di depan gedung kita masuk ada konser band besar gitu. Kebayang enggak sama Kang? Pameran itu jadi enggak ada apa-apanya.
0: Yeah.
1: Kecil banget. Karena itu dulu kalau enggak salah Cangcuter. Dia orang malah enggak ada yang masuk ke mall saya.
0: Karena gitu.
1: Karena fokus. Ya, saya enggak ya kalau kayak gini itu kan sepi gitu ya gimana caranya. Ya, kita usaha saya ke depan. Dan ternyata ada bule di situ yang ditinggalin sama SPG-nya yang punya toko baju. Saya bilang, "Kamu ada yang beli? Kenapa kabur? Enggak bisa ngomong."
0: No.
1: Akhirnya saya ya sedikit lah bisa ngomong bahasa Inggris set. Udah transaksi akhirnya closing lah. Jadi penjualan sampai SPG telepon bosnya. Ini sama Papa Pioga tadi dijualin. Oh ya nanti tempenya saya borong ya. Udah. Selesai saya tanya si bulenya, "Kamu lapar enggak?" saya bilangin. "Lapar, mau makan enggak gratis?" saya bilangin. "Boleh, bener nih, bener," saya bilang. Saya ajak keliling, Kang. Keliling ke semua tenan-tenan kuliner yang ada di pameran saya itu.
0: Waduh.
1: Makanin. Terakhir simen di tenan saya. "Enak-enak ya," katanya. "Oh iya, saya baru tahu makanan Indonesia enak-enak. Loh, kenapa kamu tidak mampir?" "Karena tadi saya lihat gak kelihatan ada ini." Udah. "Saya mau beli itu dulu." Itu semua stand kuliner dibelanjain sama dia, Kang.
0: Oke.
1: "Kamu kok baik," kata dia bilangin. "Kamu supervisor di sini?" "Bukan," saya bilangin. "Terus kamu siapa?" "Saya juga yang punya stand di sini." "Yang mana?" kata. "Yang ini." "Oh, yaudah, saya beli semuanya punya kamu." Jadi ya ini ya alhamdulillah sampai sekarang manjang sama si bule itu orang Kolombia nyambung ya.
0: Jadi terbukti bener ya,
1: ya.
0: Kalau kita membantu justru
1: ya, pasti ada feedback lah. Makanya ini gitu. Kan saya bilang tadi hak itu gratis. Hak itu kalau daftar bayar berapa juta lah ya.
0: Tapi iya lumayan kan.
1: Karena saya ya ada teman yang tiba-tiba nanti kamu kalau udah gede si mereknya bisa diambil loh katanya lagi. Gitu. Akhirnya sih daftar kemana gimana saya bilangin. Akhirnya ya dapatnya ini walaupun dengan sedikit perdebatan sengit alum manis alum anice alum nice gitu.
0: Alum nice.
1: Saya bilangin alum anice aja lah kalau dibacanya.
0: Oh dibacanya gitu ya alum anice.
1: Pas daftar ya.
0: Iya.
1: Setelah daftar ya bodo amat. Bebas orang mau bilang mau Kang Arum yang manis atau Kang Arum yang nice.
0: Baik, ada pertanyaan dari pemirsa TikTok. Nah, Kang yang dijual keripik tempe kan banyak katanya.
1: Iya.
0: Banyak banget nih kelebihan dan dari produknya ini. Apa bedanya? Ini boleh disampaikan Kang. Tadi sudah disampaikan ya oleh Kang, boleh diulang kembali.
1: Oke, saya pakai bumbu yang oli bumbu rempah asli ya. Saya tumbuk sendiri, saya bikin sendiri dan minim bumbu tabur. Terus size-nya small size, jadi satu suap habis.
0: Yeah.
1: Dan sini kalau yang membedakan ini kalau pernah dengar memang ada keripik tempe kayadok sebelumnya atau keripik tempe seblak. Jadi kalau mau nanti coba aja datang ke Borma, Marga Cinta, Marga Hayu atau Riung Bandung atau boleh DM saya di Cemilan Legend Alumnize di IG-nya, di DM aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ini gitu. IG baru ya?
1: Baru. Alhamdulillah udah ada 95.
0: Oh gitu. Ya silakan ya. Nah ini. Lanjut lagi ada pertanyaan kembali ada tanggapan juga dari Luf Feder. Asik keripik tempenya aslinya enak cenah. Krauk-krauk. Wah, berarti udah nyobain kalau gitu ya.
1: Thank you. Jadi kebetulan saya ada komunitas juga. Komunitas tuh SMA angkatan 94. Nah, jadi kita memang eksis namanya Salapan Opat.
0: Salapan Opat.
1: Jadi itu mengakomodir semua lulusan SMA angkatan 94 se Bandung Seraya. Jadi kemarin kita ada event juga lomba pedal, lomba bulu tangkis dan biliar. Nah, kebetulan Bro Lufti ini juga penggagas nanti mau bikin semacam wadah untuk angkatan 94. Jadi ada tempat buat UMKM angkatan 94 di Daerah Dago. Mudah-mudahan terwujud ya. Thank you. Karena kemarin saya juga buka lapak di lomba itu dan habis.
0: Alhamdulillah. Jadi Pop ini juga sering ngisi pameran-pameran gitu ya, event-event.
1: Alhamdulillah selalu sold out. Kemarin yang acara nobar gitu, perempat final di mana itu yang di jalan bandar lapang apa Saparua ya, itu juga habis. Alhamdulillah gitu.
0: Oh, ini yang tadi ngasih pertanyaan ini at Donat dan kawan, ini kayaknya teman UMKM juga yang kemarin ya, hadir juga di studio Perempat Hari Bandung. Alhamdulillah, terima kasih hatur nuhun, ini saling dukung ya. Iya. Terima kasih. Lanjut lagi Pap, kemudian kedepannya akan seperti apa nih? Keripik ini mau dibawa kemana? Akankah ada varian baru, rasa baru, atau mungkin ada inovasi-inovasi terbaru yang mau dibikin?
1: Yang terkenal dari Bandung kan dua ya, atau tiga mungkin ya, tempe Bandung.
0: Tempe Bandung.
1: Tempe itu peuyeum, bukan peuyeum puan ya, peuyeum asli itu.
0: Tape mungkin.
1: Tape ya.
0: Ya tape.
1: Tapi ada peuyeum Bandung kan, nggak ada tape. Peuyeum Bandung. Nah, dengan maraknya tempe yang almost similar dengan produk tempe Bandung itu, walaupun tetap beda rasa ya, Kang ya. Kalau saya lihat pengembangan mereka tuh lebih masif gitu, lebih kenceng di supermarket, di kok banyak yang bikin keripik tempe Bandung kok ya kayak stay di jalan aja gitu kan. Jadi orang mau beli keripik tempe Bandung itu ya datang ke Bandung, tapi memang pasti rasanya fresh itu karena kan baru diangkat itu,
0: yeah,
1: itu
0: enak betul.
1: Ya ada juga pan paling di platform media online
0: ya.
1: Cuman kayak di ya tadi yang di Waralaba, di supermarket itu saya lihat kebanyakan yang dari sana semua.
0: Oh gitu.
1: Oh, bukan dari Bandung. Jadi akhirnya saya kepikiran juga, wah kayaknya ya berinovasi lagi. Kedepannya sih saya lebih ngenalin bahwa sebenarnya keripik tempe Bandungnya ori pun sebenarnya lebih enak loh, tidak hambar. Jadi ada rasa, cuman ya mungkin nanti saya juga perlu belajar gimana si tempe Bandung itu bisa lebih tahan lebih lama lah, misalnya setengah tahun kayak atau setahun gitu. Jadi tanpa pengawet ya. Jadi nanti mungkin bisa apa diskusi dengan uji mutu atau lab mana gitu.
0: Baik. Nah, kedepannya Pap mau buka kemitraan atau bagaimana, atau hanya menerima pesanan saja dari konsumen?
1: Ada udah ada invest. Saya sebenernya malas kok ngomong deket mikrofon, kayak air saya tuh susah. Jadi gak bisa. Ada investor, cuman agreementnya belum jelas nih pembaginya. Jadi saya ya boleh kemitraan. Cuman dream saya ke depan sih ya nanti lah ya. Kan saya bilang tadi saya gak mau instan dalam berbisnis nih. Kedepannya sih ke depan teman lagi saya pengen ekspor. Ya, karena beberapa juga ada teman yang kemarin memang udah niat bawa, cuman saya gak ngasih. Kenapa? Malu kemasannya gitu.
0: Oh, kalau sekarang udah proper ya.
1: Cuman ya itu tadi kapasitas produksi masih minim. Jadi jangan kan buat teman saya itu buat ngeladangin yang sekitar-sekitar saya masih kewalahan. Masih CEO, Kang. CEO saya.
0: CEO.
1: Ship everything olangan. Jadi masih belum ya.
0: Belum bisa optimal gitu kalau misalnya yang berencana buat ekspor gitu ya, Kang.
1: Next
0: ke depannya.
1: Kalau ini maksimalin yang potensi yang
0: potensi yang ada dulu.
1: Cuman kan maksud saya kan tadi bilang saya baru di bidang bisnis. Saya pingin bahwa saya expert di bidang semuanya, misalnya masaknya oke lah ya, packagingnya, penjualannya. Nah, saya biar nanti kalau punya employee itu pegawai saya bisa delegate dengan baik gitu. Jadi enggak nyuruh orang tapi saya nggak ngerti kan, nggak bagus itu.
0: Jadi ada sistem yang bekerja gitu ya. Betul. Jadi dicoba diramu dulu ya, saat ini ya.
1: Saya biar paham semuanya. Nanti biar saya delegating orang tuh memang saya udah saya lebih tahu gitu.
0: Oh, jadi, tapi sudah ke arah sana, Kang?
1: Next pastilah. Kalau saya kan saya baru 4 bulan banget ya, Kang ya. Cuman masih terengah-engah. Jadi kadang saya lagi produksi harus jemput anak.
0: Terbagi waktunya ya.
1: Jemput ngaji.
0: Belum bisa secara full.
1: Iya. Ya, belum sehingga... juga karena buat saya investasi sekarang terbaik di usia saya itu ya kesehatan. Saya juga kan harus jaga fisik saya dulu.
0: Dan kalau kita belajar dari obrolan kita saat ini, pengalaman juga dari Pap ya. Ini jadi ada hal yang penting yang perlu kita garis bawahi di sini begitu ya. Iya, jadi harus siap kalau misalnya Anda nih yang usia-usia pensiun misalkan ya Pap ya. Usia pensiun harus siap mungkin ke depannya kira-kira punya aktivitas seperti apa ya, jangan sampai ngehuleng.
1: Iya, haruslah.
0: Harus ada itu. Produktivitas ya. Begitu kan ya.
1: Selain fisik saya ada adik saya juga di Jepang gitu. Kalau saya masih ada orang tua usia 82 tahun.
0: Wow.
1: Jadi tiap tiap hari sama adik saya di Jepang itu diteleponin buat apa olahraga otak.
0: Oh gitu.
1: Tidak selalu. Jadi bapak saya alhamdulillah sampai sekarang sehat. Jadi selalu ditanya bapak teman SD-nya siapa dulu siapa.
0: Masih ingat.
1: Iya dia dilatih terus guru paling galak siapa. Oh. Jadi adik saya itu selalu bertanya.
0: Terus mengingatkan ya.
1: Itu bagus continue. Jadi terus saya bapak teman dekat perempuannya dulu siapa, teman main itu kenapa sebenarnya saya gitu ya, buat ngelatih olahraga otaknya karena kalau fisik bagus otaknya mulai-mulai kan nggak bagus juga. Sama
0: gitu.
1: Saya juga sekarang ya lari-lari lah, saya nggak berani olahraga yang keras lagi. Dulu saya banyak lah olahraga saya, ya banyak lah olahraganya ya, nggak jago tapi semua bisa itu. Sekarang saya paling berani ya lari kecil lah.
0: Tapi tetap olahraga ya.
1: Harus.
0: Kemudian juga tadi harus ditunjang juga dengan olahraga otak gitu kan.
1: TTS
0: menjadi. TTS.
1: Coba dulu ya.
0: Iya betul. Ini ada yang masih penasaran untuk harganya, Kang. Ya terus kemudian tahan lama enggak gitu ya?
1: Saya eksperimen sampai 4 bulan ya. Kalau harga itu nanti. Ke DM aja karena ada harga reseller kan.
0: Oh, ada harga
1: reseller. Harga saya jual 20.000.
0: 20.000, tapi ada harga khusus untuk kemitraannya, silakan bisa DM langsung. Yeah. Instagramnya tadi disampaikan sekali lagi kan, semoga.
1: Arumanis ini cemilan legend.
0: Cemilan legend, Arumanis cemilan legend, silakan Anda bisa follow Instagramnya sambil juga cek-cek uploadannya.
1: Arumanis garis bawah cemilan legend.
0: Arumanis garis bawah cemilan legend. Keripik tempe, hanya keripik tempe ya di Instagram atau ada produk lain juga? Keripik tempe. Ya baik, silakan.
1: Tiga varian udah.
0: Oke, tuh ada yang ngasih saran nih dari Teh Luffy Feder, katanya Tania Iswara cobain enak beneran ya, yang rasa karedok sambil nonton drakor. Cocok pisan ya, cemilan kekinian, cemilan kekinian ya.
1: Cemilan tradisi
0: rasa masa kini dan sengaja ya dibuat kecil itu one ya, bite biar
1: enggak messy gitu,
0: belepotan lah ya, buruluk. Baik, Akang hatur nuhun pisan sudah hadir di studio Perempat RI Bandung. Terima kasih untuk pengalamannya dan kita doakan selalu Akang sukses ya.
1: Amin.
0: Dalam bisnisnya, kemudian juga harapan kita juga ini apa yang disampaikan oleh Akang, pengalaman-pengalamannya juga bermanfaat untuk para pelaku usaha UMKM juga yang saat ini sedang berjuang ya Kang ya, untuk memajukan usahanya. Ada lagi yang ingin disampaikan dari Akang, dari

0: nggak usah ngedebat, ikuti tahapannya, levelingnya, terus jadilah pebisnis intan yang sukses karena prosesnya.
1: Jadi, baik.
0: Yang kayak Indomie lah dia.
1: Baik, Tanjung Priok hadir, Kang Rosid terima kasih sudah hadir. Dan nampaknya mohon maaf nih Kang Rosid, harus anda saat ini baru menyimak TikTok Pro 4, tapi kami harus undur pamit. Terima kasih ya untuk semuanya TW Win WRC dan juga semuanya yang sudah hadir di TikTok Pro 4 RI Bandung, sudah menyimak obrolan kita dari awal hingga akhir. Hatur nuhun semuanya, terima kasih, semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Hatur nuhun juga untuk Empap Yoga, sukses selalu, sekali lagi sehat selalu, amin, sami-sami. Baik, demikian kaum dangu obrolan kami bersama dengan Pap Yoga ya di teras UMKM Pro 4 RI Bandung untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk anda semuanya, saya harap anda tetap bersama kami, masih ada program-program menarik yang akan kami hadirkan untuk anda. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: Liburan sekarang kita kemana ya?
1: Kali-kali kita ke luar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
0: Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
1: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
0: Enggak ah, aku nggak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi, yang indahnya nggak kalah sama di luar negeri.
1: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
0: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa, bisa kita tabungin kan?
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasud wilujeng siang kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satunya dengan propat suara budaya Bandung. Tuk dugi kadanget ieu atuh kaum dangu di mana wae ayana. Tangtosna sim kuring nyarengan kaum dangu Kang Web Lukanda Mang Web nya saparantosna disarengan tadi ku Kang Beni. Masih dina bala kecelakaan ge sekedap daya kedapan 5 baris ngagabung sareng propat RRI Jakarta Kang ngadukin siaran budaya nasional perkawis tradisi dan kearifan lokal RRI Jayapura dipandu oleh RRI Jakarta. Selamat siang, tetap manco di propat suara Bleban.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa kembang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke. Okay.
2: Oke, okay, baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ya.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari
2: ini. Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ya. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke okay, Mpok. Terima kasih banyak, Mpok.
2: Iya. Dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak enggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
2: Iya. Rumah baru, suasana baru dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar, benar,
2: Mpok. Tapi serba baru enggak sih?
3: Itu rahasia deh, Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar, benar.
2: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, oh enggak ya.
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke, Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh, Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita, Kak Herlinda Sinaga, tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita perempat RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura deh, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat.
3: Nah ini merupakan owner dari UMKM, UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh, ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga, ini bukan orang asli Jayapura, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar, katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
4: Oke. Sasagu ini adalah, sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih, Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno, orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda, tetapi di kami di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
3: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama, atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua, yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
4: Ya, kalau untuk tertarik, jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran, mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba, kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini, boba saya ini gak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh, daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti
3: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun-temurun nih, Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa, Kak?
4: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh, ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya, gimana cara bikinnya ini? Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat pinuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu, saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu, kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa, begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu, karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu, atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
3: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya, bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, bikin boba itu ya, Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
4: Iya.
3: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan gak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Mbak Herlina tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
4: Iya. Kalau untuk mengolah sagu, kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua, ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
3: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
4: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu. Tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami, tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
3: Gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini Kak?
4: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami tidak meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
3: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih Kak?
4: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan orang Papua kan bilang sasa, itu kan saya gitu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
3: Gitu aja ya. Sederhana itu aja ya, sasagu maksudnya tuh saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu ya. Gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih Kak?
4: Oke. Di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu, dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
3: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya Kak?
4: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
3: Sudah
4: itu
3: tepung,
4: tadi
3: ya
4: sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
3: Ada tantangan tersendiri Kak, ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern, pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu contohnya kayak gitu, itu kayak gimana Kak?
4: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa, coba aja Kak. Jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, enak loh. Dia minta lagi seperti itu. Nah, itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah, kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya Sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
3: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggak ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya Kak ya.
4: Iya benar.
3: Nah, gimana sih Kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa Kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu Kak?
4: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau menyamai yang sudah ada karena biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
3: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
4: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake. Itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka. Itu.
3: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, kelompok kalangan muda gitu Kak?
4: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea, dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
3: Oh gitu.
4: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
3: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau iya. Yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
4: Kuncinya ya?
3: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
4: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah. Sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Macet.
3: Ya,
2: siap, enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
3: Oke deh. Mungkin dari Mpok aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh baiklah. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih boleh. Kesempatan lah, gitulah ya. Mpoknya kita itu buat minum dulu. Ngoceh. Baik dari tadi seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
3: Baik, Mpok.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
3: Kan Mace aja.
2: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih po. Ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih po di samping ini mulu.
1: Ya udah kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah Bang Po boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 08121124928. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di internet. Siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda. Satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya. Salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya

0: Bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin
1: Jadi
0: kayak
1: nikah
0: gitu.
1: ya.
0: Seperti itu. Nah,
1: Ya.
0: makanya mereka memiliki apa namanya, memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi, kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai apa namanya, organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren,
0: Itu.
1: Keren, keren, keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sesagunya?
2: Udah, Pak.
1: Oh, udah ya.
2: Udah.
1: Oh, ini sesagu ini memang dari sagu ya?
0: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar, benar, benar. Oke deh, ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum, Bu Nova di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
3: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar?
2: Halo,
3: selamat sore.
0: Halo.
3: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana
3: punya
1: gimana?
3: Kalau
1: Bang Tahir putus-putus. Lapis
3: Papua dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kalau boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita, karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Tahir ada itu juga sagu. Oke. Okay.
3: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
3: Terima kasih Pak Nova sama Tita sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Tahir di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh, Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
0: Boleh, boleh.
1: Yeah.
0: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Tahir langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti, supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung, juga cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas terus dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace. Ya.
0: Iya.
1: Iya, cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasagu.id.
0: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
4: Halo.
1: Ya.
4: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanopa Blam. Sehat. Jaya pura. Halo Maci Ita.
2: Halo,
4: Cikgu. Kok gak kedengeran suara Mak Cita?
1: Ada.
4: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas.
0: Halo, Horas.
4: Kakak juga dengan Cikgu Ria, Jakarta Selatan kakak. Ini memang

0: temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua Jaya Timur, tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini, kakak Herinda ini olah sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan? Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan? Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan? Nah, awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh 20 ya? Memang ada kak itu? Nah, mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi dengan showcase Sasagu ini. Yeah. Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya. Saya terus buat kakak Herinda, Mak Cita, Polma Paji Gaya, salam Nusantara, bagian timur, selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mak Celinda?
2: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
2: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer. Oh. Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh, gitu. Mm-hmm. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
2: Ya, kalau untuk Sasagu sendiri itu kayak kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan Sasagu. Mm-mm. Tetapi jujur aja ya, di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi maju salah mundur salah, ya udah deh kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik pasti Tuhan selalu buka jalan, dan kami merasa bahwa Sasagu ini adalah spiritual jerninya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui Sasagu seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
2: Iya, benar.
1: Oke, dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
2: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
2: jadi kami
1: iya,
2: sudah
1: bener.
2: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisalah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
2: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah, pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
2: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies tadi. Uh-uh. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Uh-uh. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah gak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
2: Betul. Okay. Sekali.
1: Berarti kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
2: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55 sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
2: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Amin. Karena Sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui Sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan Sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin, amin, amin, amin, Allah amin ya Rabbal Alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
2: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
3: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, oh gitu kan. Oke dah, keren luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
3: Ya, Pak.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
3: Silakan berbuat baik.
1: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam, amen, buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
3: Baik, Pak.
1: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak.
3: Sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Cia. Makasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Mpok Nopa bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang Sarap memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini

0: Bro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan? Mengerikan bukan?

0: Dek, Dek, nih, Mama beliin HP, canggih loh.
1: Wah, asik, makasih Mama.
0: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
1: Oke Mama.
0: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
2: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
3: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya.
0: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
3: Jangan, Ma. Jangan.
0: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
4: Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam namun satu tujuan.

0: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar.
1: Baik.
0: Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO, bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
1: Betul.
0: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Indonesia. Bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya, laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi. Beberapa daerah 1000 mm per tahun. Yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun, gurun Sahel, gurun Taklamakan, gurun Gobi, itu di bawah 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif, lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
1: Betul.
0: Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam satu tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur,
1: gembur dan betul.
0: Produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Panennya dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.
1: Maju.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Eh, anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal

0: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

dangdut adalah kita. Kamu dangdut dimanapun Anda berada, selamat sore. Selamat jumpa kembali bersama Pro Dangdut dari Perempat Suara Budaya Bandung. Dan saya ditemani Bang John kali ini. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur kaum dangu dan juga bisa menemani kaum dangu yang sedang beraktivitas menulis atau mungkin lagi sarapan sore nakeun atau lagi minum kopi atau lagi beraktivitas dalam pakasabannya sewang-sewangan. Mudah-mudahan semuanya terhibur dengan sajian lagu-lagu dari Perempat Suara Budaya Bandung. Kita lanjutkan Bang Toyib.

0: Anda berada, kalau yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 7217043 atau di line WhatsApp 0811200 1540. Sudah ada yang masuk di line telepon, kita terima dulu. Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Iya teh sarang orang tumaritis.
0: Muhunun.
1: Anjay,
0: halo, ampun. Ini ada Bang John.
1: Ada Bang John.
0: Ada dari Medan.
1: Bang John dari Medan?
0: Iya, dari Medan.
1: Aduh, Bang John dari Medan.
0: Iya.
1: Mang Web dari Tumariti.
0: Iya. Iya, ini sarang saha ini. Ini sarang saha katanya.
1: Abah Janggot gitu ah.
0: Oh, Abah Janggot, apa kabar Abah Janggot?
1: Baik, baik, baik, baik, baik.
0: Iya.
1: Yang suka masuk dari itu teh dari Medan itu Bang Merona.
0: Tuh. Bang Merona.
1: Bang Merona, sobat Abah tuh Bang Merona, tehnya dari Medan.
0: Wah, keren Abah Janggot mah. Horas bah gitu bah tuh.
1: Belajar bahasa Sunda ah.
0: Iya, udah saeutik-saeutik Abah Janggot.
1: Sedikit-sedikit.
0: Uh-uh.
1: Sedikit-sedikit ya.
0: Nya.
1: Kapan mau ke Abah main atuh?
0: Di mana Abah Janggot?
1: Abah di Bandung Selatan.
0: Wah, ntar deh Bang John main ke tempatnya Abah Janggot. Mau kalo mau bawa ini
1: lewat Abah.
0: Mau bawa ieu cenah sarung laos enan? Ulos. Ulas. Ulos.
1: Bang John.
0: Ya, Abah Janggot.
1: Mau mau ngopi.
0: Wah, boleh tuh.
1: Kebetulan Abah lagi ngopi nih.
0: Waduh, asik nih sore-sore dengerin Rodangdut.
1: Pakai sambal oncom.
0: Waduh, jadi lapar nih Pak Uwe dengan aduh, Bang John. Aduh, ya, cuma membayangin aja ya Bang.
1: Ya, ya gitu aja yang bisa Bang John.
0: Iya, siap Bang Janggot.
1: Semoga Bang John sehat.
0: Amin. Walafiat,
1: panjang umurnya. Banyak rezekinya. Banyak rezekinya. Udah dapat jodoh belum?
0: Aduh, jodoh mah udah ada calonnya Abah Janggot.
1: Udah ada calonnya? Cepat atuh.
0: Tapi kayaknya pengen eksplor yang di Bandung dulu euy. Eta aya euyan aduh.
1: Ya, aya euyan.
0: Aya ya gitu we.
1: Iya gitu aja ya.
0: Iya,
1: maaf Abah Janggot sama Bang John. Sama Mang Web ya.
0: Iya.
1: Maaf sekali ya.
0: Ya. Laguna naon, Bah? Naon nih Abah Janggot request.
1: Lagunya kalau ada itu Pengantin Anyar.
0: Pengantin Anyar. Pengantin Anyar, pengantin baru.
1: Ya, pengantin baru gitulah.
0: Kan ada Sunda.
1: Kang John supaya cepat kawin.
0: Amin.
1: Iya, ya gitu aja ya.
0: Siap Abah Janggot. Abah Janggot juga sehat-sehat.
1: Amin, amin. Dikirimnya untuk semua kaum dangu perempat yang jauh yang dekat dikirim sama Abah Janggot ya. Abah kebetulan gaduh itu punya saudara di Sumatera Selatan.
0: Wah,
1: Bapak Iham.
0: Jauh banget.
1: Di Medan tuh. Bang Merona.
0: Wah.
1: Di Lampung Bang Edo.
0: Ya benar.
1: Di Surabaya Pak Banteng. Wah banyak sobat. Wah. Abah ya. Ya gitu aja, terima kasih Bang itu Bang John.
0: Siap Abah Janggot.
1: Mang Web, mangga Mang Web.
0: Mangga, mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu Bang. Abah Janggot Bang. Nyangut yang pertama. Kita lima lagi yang ingin bergabung ya Bang. Ya, kita mah hiburan we nya Bang.
2: Oke.
0: Ya. Ini sudah ada yang masuk nih.
2: Dari line WA.
0: WA. Kita terima Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sareng saha ieu teh?
3: Kumaha Mang? Sareng Eci, orang Pangandaran.
0: Oh, orang Pangandaran. Bang, Eci. Udah tahu Pangandaran, Bang?
3: Belum.
0: Ini Bang tahu Bang John ingin.
3: Oh, itu ada siapa, Bang Ohem?
0: Ada Bang John ini dari Medan.
3: Oh,
0: iya Bang
3: John, salam kenal.
2: Salam kenal Teh Eci.
3: Salam kenal dari Pangandaran.
0: Bang John ini belum tahu Pangandaran.
2: Belum. Katanya jauh dari
3: juga belum
2: sini.
3: Ya?
0: Belum.
2: Belum.
0: Sudah Pangandaran.
3: Oh, Pak juga belum. Udah. Ajakin atau ke Pangandaran
0: iya, Senin. Nanti Senin. Hmm,
2: Senin. Mm-mm. Ada apa di Pangandaran atuh teh?
0: Ada apa di Pangandaran?
3: Ada banyak pokoknya.
0: Waduh, Senin mah hari kerja atuh.
3: Ada Oh iya.
2: Ada pemandangan yang indah atuh.
0: Ada tuh Pangandaran.
2: Wah, banyak ya.
0: Ini Abang yang tahu Pangandaran enggak? Sisi laut Pangandaran tuh.
2: Wah,
0: laut, Bang.
2: Laut ya.
0: Dikirain Pangandaran itu ini
2: kayak
0: mall.
2: Nah, kayak kota-kota gitu.
3: Pantai, pantai.
2: Oh, pantai. Wah, asik tuh main ke pantai.
3: Pantai.
0: Asik.
3: Sini ya, sini main.
0: Iya, nanti kalau Pangandaran.
3: Bang yang pengen lagunya.
0: Boleh.
2: Lagu apa teh?
3: Pengen lagunya Selimut Biru.
2: Selimut
0: Selingkuh Biru.
2: Selimut,
0: oh.
2: Selimut, Selimut.
3: Selimut Biru.
0: Selimut Biru.
3: Pengen Selimut Biru, pengen Selimut Biru.
0: Oke, boleh.
2: Selimut
0: boleh.
2: Biru atau Selimut Tetangga atau teh?
3: Ih, enggak boleh.
0: Oh, iya benar. Ke mana? Bang Yun itu anak Medan gimana itu?
2: Ada tuh lagunya Selimut Tetangga. Bukannya itu ya.
0: Dasar Abang Yun ya. Ini mohon ya,
3: ada aja.
0: Jangan dianggap heureuy ya.
3: Iya, tenang aman. Da ini mah tukang heureuy sama.
0: Tukang bercanda. Kalau heureuy itu berapaan tukang heureuy? Kalau heureuy itu berapaan? Kan
3: sedang begitu becampur campur
0: Ayo, kita lagi hiburannya Teji.
2: Salam-salamnya
3: iya, atau kan? Harus. Kirim-kirim salamnya buat yang barusan masuk siapa?
2: Abah Janggot.
0: Abah Janggot.
3: Oh, Abah Janggot buat Pak Ilham, buat Bang Ari, buat Bang Edo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pangandaran, Bang Jun. Pangandaran itu bukan mall.
1: Ya gimana, Pak Web?
0: Pantai Pangandaran.
1: Oh, pantai.
0: Beach Pangandaran. Pangandaran Beach.
1: Enak
0: itu
1: sih,
0: enak kalau
1: mirip-mirip kayak Danau Toba bukan sih?
0: Kalau Danau Toba mah ada Jatiluhur, kayak Jatiluhur.
1: Oh, ada juga danau.
0: Ada danau, ada.
1: Tapi kalau di Danau Toba juga enak sih.
0: Di laut itu di sana apa laut?
1: Laut mah itu di sana ada
0: laut apa
1: ya namanya? Lupa.
0: Selangor.
1: Lagi. Bukan, Selangor mah jauh.
0: Jauh.
1: Luar negeri itu
0: mah. Sibolga.
1: Sibolga itu ya ada lautnya laut, juga. Ya.
0: Kalau di Bang Jon jauh ke laut berarti.
1: Kalau saya
0: di tempat Bang Jon
1: enggak terlalu jauh sih.
0: Sama Bandung juga enggak punya

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Brodang dutangdut adalah kita sudah ada yang masuk kembali. Kita terima dulu biar tidak nutnit. Brodang dut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Aduh.
1: Oke ya. Ada Mas John.
0: Ada ini Bang John. Gimana Bang John? Di mana mau kemana Bang John? Atuh.
2: Tidak kemana-mana.
1: Oh, siarannya duaan.
2: Ini dengan siapa?
0: Ya.
1: Pengen aku tak berarti bagimu.
0: Hah?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Bagaimana Rok? Aku tahu kamu tidak berarti bagiku?
1: Ya enggak lah, ada aku ngapa lah.
2: Ini aduh. Siapa dulu?
0: Sarang Said teh.
1: Balenda.
0: Balenda teh sarang.
1: Allah.
0: Oh, nusok sisiniran. Oh, nya ya, mohon. Jubaidah ya, Jubaidah.
1: Astaga.
2: Jadi siapa?
0: Aduh, jadi siapa tuh kata Bang John tuh?
2: Bang John belum kenal, euy.
1: Teh Carmilla.
0: Tah, oh, Teh Carmilla. Mana ada lagunya ya?
2: Wow, Carmilla.
0: Kan Bang John tahu itu lagunya.
1: Mau Teh dua boleh lagunya?
0: Satu
2: mau
0: dulu.
2: Mau satu aja dulu. Nanti besok bisa aja. Bisa itu bisa. Bisa nyanyi bareng dengan
0: sama karaoke besok mah sama Teh Ros.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Mm-mm. Besok Bang John ke situ gitu?
0: Iya, ada.
2: Mudah-mudahan ada.
1: Kang Wet besok ada nggak?
0: Ada.
1: Terus si Teh Ratu Engang panggil lagi ada tamu katanya.
0: Wah, wow. Gitu. Lagunya apa? Teh Kar?
1: Aku tak berarti bagimu.
2: Oh, waduh, padahal sangat berarti banget ini Teh Carmilla.
1: Ah, masa sih bohong?
2: Bang John mah mana mungkin bohong?
1: Gimana berartinya?
2: Berartinya mah buat Pro 4 Kang Teh Carmilla tuh selalu stay di Pro 4
0: tuh.
2: Apalagi gitu, di ya, Pro ya, Dangdut.
0: Mendengar saja sudah setia ya.
2: Pastinya kalau sudah setia gitu kan sangat berarti ya, Teh.
1: Alhamdulillah. Benar apa benar?
0: Jangan dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy.
1: Jangan dianggap heureuy.
2: Heureuy teh naon?
0: Bercanda.
1: Ada heureuy Bandung.
0: Tuh, heureuy Bandung. Heureuy itu bercanda. Oh, just kidding. Bercanda.
2: Just kidding, ya.
1: Oh, just kidding.
2: Just tapi kidding. Kalau mau serius juga enggak apa-apa sih.
1: Ah, dah enggak mungkin atuh serius mah dah aku mah apa atuh?
0: Bang John.
1: Berarti bagimu
2: sangat berarti ya. Untuk Pro 4 mah Teh Carmilla sangat berarti.
0: Nanti kita dengarkan
1: benar
0: apa
1: gitu,
0: yang
2: benar dong.
0: Iya dong. Nanti kita dengarkan lagu berartinya tak berartinya dari mana ya. Kita dengerin lagunya nanti.
2: Terus salam-salamnya untuk siapa Teh Carmilla?
1: Buat Mas John, selamat bertugas sama Kang Uwet. Sehat yes. Terus sukses terus. Makin
0: Turnuhun.
1: Banyak jobnya, makin banyak eventnya.
0: Amin.
2: Terus?
1: Lalu tadi Teh Abah yang udah masuk, Teh Abah cepet sembuh. Buat Kang Mairona, buat Mas Edo, buat Pak Ilham sama anaknya. Ada Teh Eci masuk, kok gak ngasih hai ke aku tadi juga. Padahal aku suka Teh Eci.
2: Kelupaan itu mah.
0: Nanti nggak kesenggol nanti
1: ngebalas,
0: juga.
1: Nggak balas, nggak respon ya.
0: Iya, nanti juga
2: nanti kesenggol besok,
0: main besok. Kaleci.
2: Lagi, ada lagi Teh?
0: Ada lagi?
1: Udahlah.
0: Ya, ya.
1: Okay. Tunggu ya. Spesialnya mas, selamat bertugas, semangat buat Kang Wet sama Mas John.
0: Terima kasih.
1: Semangat.
2: 45.
0: Siap, gaskeun.
1: Prodang dut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Carmilla dari Balai Endah.
2: Iya benar, dari Balai Endah.
0: Ini Bang John dari tadi Medan.
2: Tadi ada Teh Eci, Teh ini Eci. Ada Teh Carmilla. Sebelumnya juga ada Abah Janggot.
0: Abah Janggot. Terus?
2: Terus masih nanti, ditungguin nih.
0: Kita putarin dulu lagu ya Bang.
2: Mm-mm.
0: Langsung dibayar kontan tah.

0: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
5: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
4: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
6: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
7: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ya ampun, ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air, selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat Suara Budaya Bandung.
1: Kau menang di mana wayana alu hampun dan pisan kumarki waktu surang cekap genugi kata buh 17 nya dina runtuyan lagu-lagu dangdut conten ieng ke tepang di lagu-lagu dangdut dina pro dangdut tiap dinten tabuh 15 tuduh ketabuh 17 baris warg pisan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu na tiasa kata bikin kabingahan atau selajengna mah urang galang layu galagu Sunda wanci sariak layu.

0: Baik, yang menanggung dimanapun Anda berada, masih ditemani Perompas Suara Budaya Bandung di Ngalang Layung. Dan di kesempatan sore hari ini ada sorotan sore ini terkait dengan topik mendorong minat baca lewat festival. Dan kita tahu bahwa literasi atau mungkin minat baca anak muda sekarang sudah mulai runtur. Atau bagaimana, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Kenny Karnia Sari. Beliau adalah Kepala Dinas Arsip dan Keperpustakaan Kota Bandung. Selamat sore, Bu.
1: Selamat sore, Pak.
0: Alhamdulillah, kumaha sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah, damang.
0: Alhamdulillah, nepangkeun abdi web.
1: Oh, mangga. Muhun.
0: Hapunten ka wageul.
1: Tapi Pak web ya.
0: Bade akang, bade bapak, bade abah, mangga.
1: Mangga. Oh, kumaha, Kang?
0: Hapunten ka wageulnya ibunya.
1: Muhun. Sesawion.
0: Ini terkait mungkin festival Veg.
1: Page and plate
0: Festival 2026 itu menghadirkan apa, Bu? Kira-kira perlu mungkin kaum dangu oge periogi uninga perkawis iya. Mangga, Bu.
1: Oh, siap. Jadi warga Bandung, warga RRI Pro 4, kami dari Dinas Arsip dan Perpustakaan mewakili pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2026 ini kita menyelenggarakan satu festival literasi yang cukup besar levelnya, yaitu namanya Page and Plate Festival 2026 featuring Big Bad Wolf Books. Tepat-tepat gitu. Jadi ya, kenapa pakai bahasa Inggris? Karena ini pameran buku internasional, Kang. Jadi event ini kita memadukan antara literasi, kemudian ada edutainmentnya, dan juga ada kulinernya. Kenapa kita mengajak Big Bad Wolf ini ya? Mungkin warga Bandung sudah ada yang tahu ya, sudah mengenal Big Bad Wolf ini. Jadi kalau bisa saya sekilas ya, saya informasikan. Tentang Big Bad Wolf ini, jadi pameran buku internasional Big Bad Wolf ini pertama kali ini digelar di tahun 2009 di Malaysia. Jadi ini adalah bazar buku internasional terbesar ya, Big Bad Wolf ini bisa dibilang ini terbesar di dunia. Yang membawa misi global, ubah dunia satu buku setiap waktu. Dalam rangka mereka ini ingin meningkatkan literasi serta budaya membaca sejak dini. Hingga saat ini, Big Bad Wolf ini telah berhasil digelar di lebih dari 50 kota di 17 negara, Kang, termasuk Indonesia. Dan untuk tahun sekarang, di 2026, ini tahun ke-10 mereka ini berkiprah ya di Indonesia. Jadi dalam satu tahun, mereka itu keliling kota-kota besar di Indonesia. Nah, tahun sekarang, di tahun 2026 ini mereka udah tahun yang ke-10.
0: Ke-10,
1: nah,
0: ya.
1: Iya. Untuk Kota Bandung sendiri ini baru perdana. Big Bad Wolf ini baru perdana.
0: Iya.
1: Baru pertama kali. Sebelumnya kalau di Jawa Barat mereka itu sudah lakukan 4 kali kalau enggak salah ya, di Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat. Nah, tahun 2026 pemerintah Kota Bandung melalui Disarpus, Dinas Arsip Perpustakaan, menarik mereka untuk udahlah di pusat Kota Bandung saja gitu. Dan alhamdulillah mereka mau. Sebetulnya mereka itu berkeinginan, menurut informasi dari perwakilan Big Bad Wolf di Jakarta ya. Mereka itu sebetulnya sudah berkeinginan untuk berpameran di Kota Bandung ini dari 8 tahun yang lalu. Hanya baru tahun ini katanya mereka didekati oleh unsur pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi
0: baru kali ini ya.
1: Sebelumnya mereka, iya baru kali ini. Sebelumnya mereka swasta aja mandiri gitu.
0: Jadi berusaha ini pemerintah Kota Bandung merawel istilahnya.
1: Ya, dirawel gitu ya, Pemkot Bandung gitu. Nah, jadi kita karena apa? Kita melihat antusiasme luar biasa dari pencinta buku. di gelaran Bazar Buku Internasional Big Beethoven di Kota Baru Parahyangan sebelumnya. Jadi ya udah gitu ya, Pak Wali Kota Bandung Pak Farhan mengambil langkah progresif ya istilahnya melalui Disarpus, ya udah ajak di sini aja pameran di sini, karena warga masyarakat Kota Bandung memang juga pecinta buku sebetulnya. Gitu. Jadi banyak banyak komunitas literasinya juga banyak di Kota Bandung itu. Jadi bawa aja ke sini ke Kota Bandung, dan alhamdulillah di tahun sekarang bisa kita lakukan. Nah, hanya kita bikin satu kemasan yang baru ya. Karena kan biasanya mereka itu Big Beethoven itu hanya pameran atau bazar buku saja. Nah, kita coba kemas dalam bentuk event yang lebih terintegrasi ya. Ini itu tadi kita memadukan pameran bukunya dalam rangka literasi ya. Kemudian juga ada kulinernya. Karena yang beli buku itu biasanya mereka juga kan ingin sambil baca buku,
0: ngopi,
1: betul-betul sambil makan makanan ringan dan lain sebagainya. Nah, kita juga kita padukan dengan bazar kuliner yang sudah dikurasi oleh teman-teman kita dari komunitas kuliner yang sudah punya nama ya di Kota Bandung, namanya Keken. Gitu. Nah, setelah itu juga kita juga tampilkan beberapa mungkin acara edutainmentnya. Seperti ya mungkin nanti ada bedah buku, pokoknya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan literasi, di mana kita juga mengajak partisipasi dari komunitas-komunitas literasi yang ada di Kota Bandung atau komunitas kreatif lainnya lah. Kita ajak mereka. Jadi pagelarannya sendiri di Kota Bandung ini rencananya di tanggal 3 sampai 9 Agustus 2026.
0: Masih ya, banyak mulai. Waktu ya, Bu ya. Masih
1: sekian. Banyak waktu seminggu lagi lah.
0: Ya, untuk terus mensosialisasikan terkait kegiatan ini bagus.
1: Iya.
0: Benar, Bu. Iya. Benar. Jadi mengangkat kembali minat baca ya.
1: Nah, itu tempatnya di Bikasoga. Di dekat kompleks BI ya, yang di Jalan Suryalaya Raya. Setiap harinya itu dimulai dari pukul 9 pagi sampai 9 malam. Jadi itu rencananya. Nah, kalau saya pernah tanya juga ya ke pihak Big Beethoven perwakilan Indonesia, karena mereka sudah keliling, mereka cukup optimis justru di Kota Bandung. Karena apa? Menurut pengalaman mereka pada saat mereka gelaran di Kota Baru Parahyangan, memang konsumennya itu banyaknya justru dari warga Kota Bandung katanya. Nah, sekarang mereka sudah ada di pusat Kota Bandung. Target mereka malah sehari itu bisa sampai 10 sampai 20 ribuan katanya gitu. Seperti itu. Terakhir mereka di Semarang sebelum ke Kota Bandung itu sekitar 12 ribuan sampai 17 ribuan katanya yang datang per harinya. Jadi memang Big Beethoven ini memang karena sudah berkiprah lama ya di berbagai negara termasuk Indonesia yang sudah 10 tahun ya, fansnya itu sudah banyak juga Kang. Seperti itu. Jadi memang event yang ditunggu-tunggu juga nih oleh warga Kota Bandung.
0: Jadi ini juga bisa jadi ajang rekreasi ya, Bu ya?
1: Ya, untuk keluarga. Ini termasuk juga ya untuk keluarga, karena nanti buku-buku yang dijual itu dari mulai buku anak-anak sampai dewasa. Jadi semua umur ya,
0: umur. Yeah.
1: Jadi ini memang wisata literasi edukasi keluarga gitu.
0: Tentunya akan seperti menikmati itu, kan? Suasana lain selain rekreasi, membaca, menikmati kuliner, bahkan ada pertunjukannya ya, Bu.
1: Iya, edutainment sih, lebih ke kita, ya itu tadi ya, ada ya kegiatan-kegiatan yang kaitannya lebih ke literasi.
0: Nampaknya ini menarik sekali, Bu. Menarik sekali ya. Iya.
1: Lanjut. Jadi Kang, nanti yang akan diperlihatkan ya buku-buku itu ya, dan juga dijual itu lebih dari 1 juta buku yang akan ditawarkan ke warga Kota Bandung. Jadi tidak hanya untuk warga Kota Bandung juga sih, siapapun itu yang memang sedang berkunjung ke Kota Bandung itu bisa datang nanti tanggal 3 sampai 9 Agustus di Bikasoga. Dan ini memang cukup kita ingin berkontribusi juga untuk pariwisata Kota Bandung ya, dengan adanya event yang sudah dikenal secara internasional ini, ya mudah-mudahan nanti menjadi event tahunan ya, menjadi kalender event Kota Bandung, dan ini bisa menarik kunjungan juga, nanti menambah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung, terutama yang memang peminat buku impor atau buku internasional.
0: Ya. Ini juga bisa mungkin sosialisasi ke anak-anak sekolah atau mungkin ke mahasiswa, karena minat baca sekarang dilihatnya anak-anak karena saking banyak mainnya gadget, ini bisa jadi satu salah satu cara untuk
1: ya, ini salah satu upaya dari pemerintah Kota Bandung, ya salah satu upaya juga. Tapi sebetulnya ini Kang, memang kalau dilihat secara statistik, menurut Perpusnas memang hampir semua kota kabupaten di tahun 2025 ya, saya dapat informasi data statistik dari Perpusnas, kota kabupaten di Indonesia memang dinilai oleh Perpusnas itu rendah katanya untuk gemar membacanya. Ada yang rendah dan sangat rendah seperti itu. Nah, ini salah satu upaya dari pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan minat baca, yaitu dengan menggelar pameran buku seperti ini yang ditampilkan juga unsur edutainmentnya dan juga yaitu dipadukan juga dengan kulinernya seperti itu, yang sudah kita kurasi dengan komunitas kuliner yang memang sudah memiliki kompetensi yang sudah sangat punya nama dan baik gitu ya.
0: Namanya menarik sekali ini Bu. Namun ini waktu, harapan terakhirnya Bu, progres kedepannya terkait festival ini Bu.
1: Ya, harapan kedepannya sih kita inginnya ini menjadi ya tuh tadi menjadi kalender event tahunan Kota Bandung, dan tidak hanya mungkin nanti kita menggelar pameran buku internasional saja, tapi kita juga ingin mempromosikan buku-buku terbitan penulis lokal ya, kita promosikan juga gitu ya ke masyarakat luas.
0: Bu, terima kasih Bu. Terima kasih atas penjelasan. Mudah-mudahan festival ini sukses, lancar, tinekanan naon anu dipimaksad. Kita jawabnya
1: nuhun.
0: Wilujeng sonten, wilujeng beraktivitas kembali, hapunten pisan ka wagelnya Bu. Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, kaum dangu di manapun Anda berada, dengan adanya festival ini mungkin dirancang sebagai ajang kolaborasi berbagai sektor agar saling mendukung dalam meningkatkan minat baca sekaligus menggerakkan perekonomian kreatif. Sampai di sini dulu sorotan sore hari kali ini, kita kembali ke lagu-lagu Alang Layung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu kami tidak siap sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku menjadi korban. Namun sekarang kami sudah tahu apa itu tsunami dan bagaimana bersiap diri agar bisa selamat darinya. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku. Assalamualaikum, Nek.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu nenekku. Nenek tidur di kamar terluas agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang harus kita siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi beberapa peralatan ketika darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, buku beserta alat tulis, korek api, dan lilin, juga senter. Anda sebaiknya tidak membawa barang berlebihan di dalam tas. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Jangan lupa, di sekitar tempat kita membuat rambu-rambu petunjuk arah untuk menuju tempat evakuasi sementara. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Bukit dan dataran tinggi yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang tepat untuk evakuasi sementara.
2: Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita harus melakukan evakuasi. Ada rambu-rambu dan petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat.
0: Kita harus siap siaga, karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kasihan kan, lu makan dari kemarin.
1: Kasih bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.

0: Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terlahir dari seorang bangsawan di kota Kufah pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi, Ya'qub al-Kindi namanya. Ayahnya bernama Ishaq ibnu Syabah, adalah seorang penguasa di daerah Kufah Yaman. Saat ayahnya tinggal di dalam istana itulah Ya'qub al-Kindi lahir. Namun tidak lama kemudian ayahnya meninggal, sehingga Ya'qub dan ibunya keluar dari istana dan kembali ke rumah lama di Kufah. Di rumah itulah Ya'qub menghabiskan masa kecil. Meskipun ia hidup sebagai anak yatim, tetapi ia hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Ia diwariskan sebuah rumah yang sangat besar seperti layaknya penguasa, mengingat nenek moyangnya termasuk raja-raja di Yaman. Tidak heran kalau Ya'qub al-Kindi bisa bergaul dengan para khalifah dan berbicara dengan mereka. Apalagi setelah Al-Kindi memperoleh kedudukan yang tinggi dari sisi keilmuan dan pengetahuan. Al-Kindi banyak dikenal para khalifah sebagai orang yang mampu memacu semangat para ulama dan pemikir. Sejak kecil Al-Kindi sangat tertarik pada ilmu dan pengetahuan. Ia selalu mengikuti metode para penguasa dan pemimpin agar mampu meningkatkan kedudukan mereka. Ia selalu meniru mereka untuk menguasai berbagai cabang ilmu dan mengoleksi banyak buku. Setelah Al-Kindi menguasai ilmu kalam, barulah ia mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Ia mulai membaca buku ilmu kedokteran dari buku Abikrot. Selain itu, Al-Kindi juga mempelajari filsafat. Hasrat utama Al-Kindi adalah mempelajari ilmu matematika, di mana ia sangat ahli dan menulis buku tentang matematika. Sepanjang hidupnya, Al-Kindi banyak dimusuhi oleh orang-orang yang iri padanya, sehingga hal ini memicu amarah khalifah. Isi perpustakaan besar dan mahal yang bernama Al-Kindiyah disita oleh para pengawal khalifah. Pengawal itu pun diutus ke rumah Al-Kindi untuk mengambil seluruh buku milik Al-Kindi. Kepiawaiannya dalam bidang sastra dan kemahirannya dalam mengkritik, kemampuan dalam bersyair, dan gaya bahasa yang indah dimilikinya, membuat ia dikenal oleh para pakar sejarah. Ketika Ibunda Al-Kindi meminta diberikan air dingin, lantas Al-Kindi berkata kepada pelayannya, "Tuangkan gelas dari air yang dimilikinya, dan penuhi gelas untuknya dari tempayan." Bagi yang tidak paham dengan gaya bahasanya ini, mereka menilai Al-Kindi sebagai seorang yang kikir. Padahal gaya bahasa seperti itu memiliki maksud air adalah mutiara dan dinginnya air adalah ukuran mutiaranya. Lalu Al-Kindi berkata, "Ia memberikan mutiara tanpa batas dan kami memberikan mutiara dengan batasan." Cerita ini mengandung filsafat. Selain dikenal sebagai seorang sastrawan, Al-Kindi juga dikenal sebagai penerjemah. Seorang pakar sejarah menyebutkan bahwa tonggak penerjemahan dalam Islam itu ada 4 orang, dan Al-Kindi adalah salah satu di antara mereka. Al-Kindi pandai dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Suryani dan bahasa Yunani. Ia pun menerjemahkan beberapa buku berbahasa Suryani ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi juga dikenal dengan beraneka ragam hasil karya. Bahkan ada yang berkata bahwa daftar nama buku-buku Al-Kindi bisa lebih dari 12 halaman. Adapun buku-buku yang telah ditulis mencapai 241 buku dalam 17 macam bidang ilmu. Namun sayang, menurut para ahli sejarah, buku-buku itu telah banyak yang hilang. Sementara yang tersisa hanya berjumlah 50 lebih buku saja. Adapun buku-buku karyanya itu adalah filsafat. Ini membahas tentang alam, ketuhanan, supranatural, hubungan filsafat dengan matematika, dan lain sebagainya. Kemudian buku ilmu logika, membahas tentang pengantar ilmu logika dengan penyampaian yang lebih detail, kemudian diringkas. Lalu ada buku kalkulasi. Buku ini membahas tentang jumlah bilangan yang disebutkan oleh Plato, pengantar aritmatika, susunan bilangan dan kesatuan dari sisi jumlah, mengungkap hal yang tersembunyi, jumlah tambahan, hitungan waktu dan solusi bilangan, serta ilmu untuk menyembunyikannya, dan tema-tema lainnya. Kemudian, buku ilmu tentang bola bumi. Membahas tentang alam dan apapun yang ada di dalamnya berbentuk bulat, serta tulisan tentang permukaan bola dan sebagainya. Ada lagi buku karya Al-Kindi, yaitu ilmu tentang musik. Ini membahas tentang ritme, pengantar untuk menyusun irama musik, membuat nada dan lirik, serta sebagainya. Ada ilmu tentang perbintangan. Ini membahas tentang melihat bulan, keadaan bintang-bintang, bentuk bintang, kadar cahaya, jarak negara dari bintang, kehidupan manusia pada zaman dahulu, cahaya, sebab-sebab keadaan bintang, sebab-sebab perubahan udara, sebab tidak derasnya hujan pada beberapa tempat, serta tulisan tentang sebab melihat gerakan cepat bintang jika berada di ufuk dan lambatnya jika ada perubahan. Selain buku-buku karyanya, masih banyak buku lain yang ditulisnya, antara lain buku tentang teknik, astronomi, kedokteran, ilmu hukum, ilmu retorika, psikologi, politik, ilmu alam, ilmu jarak dan masa tempuh, dan masih banyak buku lainnya. Dari banyaknya buku-buku hasil karyanya itu, menjadikan ia sebagai pemimpin ilmu bidang pengetahuan, sehingga Al-Kindi dijuluki sebagai filsuf Arab. Di samping itu, ia juga menjadi lambang penting pemikiran dalam sejarah peradaban, keilmuan, dan kebudayaan bangsa Arab.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: aksi begal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih untuk Anda kaum dangu masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung. Selepas tentunya Anda sore tadi ditemani rekan kami Oyeru Kanda, berikutnya yang bertugas Nia Iswara menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Dan telah kami hadirkan tentunya rangkaian lagu-lagu dalam genre pop Sunda. Dan berikutnya tentunya kami hadir dalam lagu-lagu irama Melayu, yang mana kami bingkai dalam dendang Nusantara. Kami hadirkan selama 60 menit. Dan selepas dendang Nusantara, tentunya kami akan hadirkan, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yakni drama legenda, dilanjutkan dengan tepas tepang napas seniman yang akan kami isi tentunya dengan lagu-lagu pop Sunda dalam karaoke udara. Dan kebersamaan kita tentunya dilengkapi dengan menyampaikannya warta dalam bahasa Sunda. Bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam warna keliningan, kami hadir kembali di hari Kamis ini selama 2 jam kami hadirkan hingga pukul 23. Dan di penghujung perjumpaan kita tentunya malam nanti kami hadirkan dongeng Sunda, yakni tentang satu cerita. Apakah cerita yang akan kami hadirkan? Nanti simak saja, tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kami harap tentunya Anda hingga saat ini tetap menjalin kebersamaan bersama kami hingga pukul 24 nanti. Berikutnya kami hadirkan kembali lagu-lagu irama Melayu berikut ini ke ruang dengar Anda.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, irama musik Melayu masih menemani Anda hingga pukul 20 nanti. Kaum dangu, untuk Anda luangkan waktu ya, beberapa menit setiap hari untuk mendengarkan musik yang Anda sukai tentunya. Karena musik itu mampu membantu meredakan stres, memperbaiki suasana hati, bahkan dapat meningkatkan semangat menjalani aktivitas. Dan tentu saja lagu-lagu Melayu yang saat ini tentunya tengah Anda simak ya, lagu-lagu Melayu ini bisa menjadi teman terbaik saat sedikit ingin bersantai atau mengenang momen indah bersama seseorang yang memang pernah ada dalam kehidupan Anda. Mari kita nikmati kembali lagu berikutnya, ada Lancang Kuning untuk Anda.

Situs Karang Kamulyan. Situs Karang Kamulyan adalah sebuah situs purbakala bersejarah sekaligus situs arkeologi yang terletak di Desa Karang Kamulyan, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Kawasan yang luasnya kurang lebih 25 hektar ini menyimpan berbagai benda yang sebagian besar berbentuk batu dan diduga terkait dengan sejarah Kerajaan Galuh. Batu-batu itu tersebar di dalam beberapa area berbentuk kotak yang strukturnya terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk hampir sama dan memiliki nama yang menyimpan kisahnya sendiri seperti Pangcalikan, Pamangkonan, Penyabungan Ayam, Lambang Peribadatan, Sang Hyang Bedil, dan Cikahuripan. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian dari masyarakat yang dihubungkan dengan kisah, mitos, dan legenda tentang Kerajaan Galuh.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Masih dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, lagu-lagu irama Melayu. Kembali di hari Kamis malam ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik Om Dangu, musik adalah, atau ada sebuah kutipan yang menarik ya. Musik adalah bahasa yang mampu dipahami hati, bahkan ketika kata-kata tak lagi sanggup menjelaskan perasaan. Nah, mungkin itulah sebabnya lagu-lagu Melayu ini tetap hidup hingga sekarang, bukan hanya karena melodinya, tapi juga karena setiap liriknya itu mampu mewakili kisah banyak orang. Lagu berikut ini siapa tahu mewakili kisah

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20 sampai 20.

0: 5 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan ataupun cindramata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Drama Suara Budaya Bandung AM 540 kHz memasuki pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas kami hadirkan Dendang Nusantara, berikutnya kami akan menghadirkan satu drama legenda, yang mana kali ini akan mengetengahkan satu legenda tentang si Kabayan mencari dukun. Bagaimana cerita si Kabayan mencari dukun? Berikut kita simak bersama.

Dikisahkan, Kabayan dan Nyi Iteung menikah. Dan setelah menikah, ternyata sifat si Kabayan masih saja sama. Si Kabayan yang pemalas, pekerjaannya hanya memancing ikan di sungai setiap harinya yang hasilnya tak seberapa. Nyi Iteung berubah jadi pemarah karena si Kabayan tak pernah menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Hingga suatu waktu, Nyi Iteung pergi ke ladang untuk mengantarkan makanan kepada Kang Kabayan. Dan pada saat itu, terjadi perdebatan antara mereka.

0: Iya Kang Kabayan, Gusti, bukannya mencari kerja, ini mah malah santai-santai saja mainin seruling si Kang Kabayan mah nya. Dasar borokokok.
1: Aduh, dasar Ari Iteng, teu bisa menikmati hidup pisan Iteng mah. Ini teh cara Akang menikmati hidup Iteng.
0: Yeuh, Kang Kabayan mah kalau dikasih tahu teh suka ngeyel. Lihat tuh atuh orang-orang mah, Akang. Lagi pada kerja, Kang, kerja cari uang.
1: Iya, kan Kang Kabayan juga nanti akan kerja, Iteng. Kang Kabayan nanti akan kerja memancing ke sungai.
0: Uluh, Akang. Sekali-kali atuh Akang teh kerja yang benar, yang menghasilkan uang, biar bisa untuk beli beras, untuk makan, dan untuk hidup sehari-hari, Kang Kabayan.
1: Kerja apaan itu, Iteng? Kan zaman sekarang mah cari kerja itu sulit. Yang sarjana saja menganggur. Apalagi Akang yang lulus SD.
0: Dasar Akang weh yang malas. Yeuh Kang Kabayan dikasih tahu ya sama Iteung Kang. Pekerjaan mah banyak Kang, asalkan kita teh gigih dan rajin cari kayu ke, berkebun ke, bantu-bantu kuli ke, jadi TKI ke. Apa sajalah Kang, yang penting mah kerja atau Kang kerja.
1: Kakek weh Iteung mah, emangnya Akang teh sudah kakek-kakek? Harusnya Nyi Iteung melayani Akang dengan baik atuh.
0: Alah, Akangnya saja kayak begitu, gimana Iteung mau melayani suami imitasi kayak Akang? Iteung capek Kang, banting tulang buat makan kita. Akang mah malah santai-santai kayak di pantai.
1: Aeh, ari Nyi Iteung. Harusnya Nyi Iteung itu panggil dengan sebutan suamiku yang tampan, yang cakep, bagus, bukan menyebut suami yang imitasi.
0: Kang Kabayan, suamiku yang bagus, kayak tikus, kecebur kakus, kayak virus, mirip pisanda.
1: Hus, dasar istri tidak bersyukur. Sudah tahu suami ganteng kayak begini, dibilang kayak tikus terkena virus. Akang mau pergi memancing dulu.
0: Sok saja Akang pergi, jangan pulang lagi suamiku sayang berkokok.
1: Ah, bodoh amat.
2: Akhirnya Kabayan pergi memancing karena ia sudah tidak tahan lagi mendengar omelan Nyi Iteung. Di sudut lain, tepatnya di kediaman Bu Sukma, putri anak satu-satunya Bu Sukma sedang dikejar-kejar oleh seorang suster untuk disuntik karena putri mengidap penyakit aneh dan seorang tunarungu.
3: Ayo sini nak, sini, jangan takut ya, jangan takut. Nah, sebentar lagi kamu pasti sembuh. Ayo sini, sebentar saja aku ini suster sakti loh. Ayo sini. Iya, ini ramuan terbaruku nih, lihat ini. Kamu putri, kamu pasti suka. Yuk sayang sini, ayo, gak usah takut ya. Sini. Kamu ini pasti sembuh loh. Demi Kredit Peti, demi Spongebob, demi Apollo, demi Kiana, demi Kiana. Pokoknya mah, ayo, sini.
2: Muncullah Bu Sukma dan Wawan pembantu rumah tangganya karena kaget mendengar teriakan putri.
4: Oh, jadi begini ya cara mengobatinya. Kamu memaksa anak saya untuk disuntik, padahal anak saya takut. Pantas saja sakit anak saya tambah parah. Dasar kamu itu ya.
5: Maafkan saya, Bu.
3: Ini semua dalam rangka penyembuhan secara medis.
4: Penyembuhan apa? Secara medis atau secara sadis kamu itu?
3: Semua itu sesuai dengan apa yang saya pelajari saat sekolah dulu, Bu. Dan menurut penelitian cara ini manjur, Bu.
4: Penelitian? Penelitian apa? So tahu kamu. Mana bisa sembuh kalau pasien dibuat paranoid dan fobia? Sekarang juga kamu saya pecat. Dan silahkan tinggalkan kediaman saya sekarang juga.
3: Tapi Bu,
4: silahkan keluar. Dasar suster gadungan. Wawan, apa kamu punya ide untuk menyembuhkan anak saya?
2: Iya Nyonya, saya punya ide. Tadi saya menemukan selembaran bahwa ada dukun sakti yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Namanya dukun jebret. Ya betul, dukun jebret.
4: Oh ya? Saya tadi juga dapat sih selembarannya. Coba deh, besok kamu cari alamat dukun itu dan bawa kemari.
2: Of course, Nyonya.
5: Keesokan harinya, Wawan pergi mencari alamat dukun jebret tersebut. Dan ternyata alamat yang dituju adalah rumah si Kabayan. Karena rumah tersebut dulunya milik dukun jebret.
6: Permisi.
0: Mari.
6: Parunten. Anybody home?
0: Mangga. Ada kok handbody mah. Memang akan ketelu handbody ya.
6: Excuse me.
0: Oh, sanes kan? Sanes bumi mangkus ini mah. Mangkus mah palih ditu kan?
6: Mohon, can you help me please?
0: Oh, pasti. Yes, jawabannya. Peace, pokoknya mah kan?
6: I want some information. Please talk to me about dukun jebret. Is here, right?
0: Duh, pasti yes lagi kan jawabannya.
2: Dasar orang kampung, susah juga ya.
6: Jadi begini Bu, saya kemari ingin bertemu dukun jebret karena di brosur ini tertera alamat rumah ini. Bagaimana?
1: Itu di mana pancingan akang teh?
6: Nah, that is right. Kamu dukun jebret kan?
1: Sanes, kuring mah lain jebret. Kuring mah Kabayan.
0: Oh, iya. Betul. Itu dukun jebret, Pak. Dukun jebret itu. Udah, akang mah pokoknya mah iya saja ya. Biar itu yang ngatur ya, Kang Kabayan ya. Biar itu yang ngatur.
1: Sip, atuh ah, ari kitu mah. Terserah iteng we lah.
6: Oh, jadi benar. Ini hostnya dukun jebret ya?
0: Iya, benar. Mbah jebret teh sudah pikun. Maaf saja ya, jadi agak begitu. Tapi pokoknya mah sakti. Dia mah sakti.
1: Wih, is great. Kalau ibu siapanya dukun jebret?
0: Perkenalkan, saya juru bicaranya dukun jebret. Iya kan abah?
1: Iya, betul. Jubir saya.
7: Oh, mbah, tolonglah majikan saya. Anaknya sakit misterius. Hanya mbah yang dapat menyembuhkannya.
1: Dia terkena guna-guna.
0: Baik, kata mbah, besok dia akan ke rumah majikan akang. Tolong saja ya kang ya. Siapkan sesajen dan uang 10 juta yang dibungkus keresek.
7: Baik, akan saya siapkan. Dan ini alamat rumahnya. Terima kasih mbah. Saya pamit dulu mbah. Bye mbah.
5: Sepulang ke bantu rumah tangga tersebut, Iteung dan Kabayan mengatur strategi tentang praktek perdukunannya. Setelah mempersiapkan segala sesuatu, si Kabayan menuju ke alamat yang diberikan oleh pembantu rumah tangganya Bu Sukma. Di rumah Bu Sukma telah disediakan sesajen yang diminta si Kabayan. Mereka bersiap menyambut dukun jebret alias si Kabayan.

0: Wan, Wawan, bagaimana? Sudah pada siap belum?
1: Olesnya, beres semua.
0: Putri, gimana? Udah siap belum? Kok lama sekali ya?
1: Don't worry, Nyonya. Bentar lagi juga datang.
2: Punten, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah, Wan. Cepat, buka pintunya.
1: Oke, Nyonya.
3: Iya, Teh. Sarang busuk. Ma?
4: Kata Mbah Jepret, apakah betul ibu itu Ibu Sukma?
0: Benar, Bu. Saya Bu Sukma. Dan ini anak saya Putri yang sakit aneh itu.
4: Kakak Bayan, kata Ibu Sukma, muhun cenah. Iya teh sarang Ibu Sukma. Tah, itu Putri nanu gering aneh teh.
3: Oh, muhun. Abdi Mbah Jepret. Dukun sakti anu bisa nyagerkeun segala penyakit.
4: Bu Sukma, ya katanya teh, betul. Ini teh Mbah Jepret, dukun sakti penyembuh segala penyakit.
0: Oh, kalau begitu silakan, langsung aja Mbah, silakan, silakan.
4: Mbah, tiasa dimulai ayeuna saurna teh.
5: Si Kabayan pun menghadap sesajen. Dia bergerak bak dukun di film-film horor. Tangannya bergerak ke kiri dan ke kanan. Mulutnya pun komat-kamit.
1: Ayeuna cing kabehan turutan jampe-jampe kuringnya.
4: Kata Mbah Jepret, tolong semuanya ikuti gerakan Mbah Jepret sebagai jampe-jampe ya.
0: Wan, apa kamu yakin dia itu dukun jepret? Kok begini sih?
1: Duh, Bu, saya yakin seyakin-yakinnya. Toh alamatnya juga sama dengan yang di brosur.
5: Si Kabayan menaburkan sebuah serbuk yang ia katakan sebagai obat. Dan Putri hanya terdiam saja terhadap apa yang dilakukan si Kabayan padanya.
1: Kawasna, kena guna-guna, Ima.
4: Bu Sukma, kata Mbah Jepret teh, sepertinya anak ibu teh kena guna-guna.
0: Guna-guna? Guna-guna seperti apa ya?
4: Guna-guna kawas kumaha, cenabah?
1: Anjeuna teu tiasa nyarios.
4: Anak ibu teh katanya tidak bisa berbicara ya, Bu?
0: Iya sih benar. Kok Mbah bisa tahu?
1: Kan Mbah maca status Facebooknya ibu.
4: Bu Sukma, Mbah teh kan baca status FB ibu.
1: Bagaimana, Nyonya? Hebat tidak?
0: Yah, lumayan lah.
4: Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, Bu ya. Karena pengobatan sudah selesai dan sesajen di dalam plastik itu kami bawa pulang ya, Bu ya.
0: Iya, silakan Mangga. Terima kasih ya, Mbah, atas pertolongannya.
4: Ya, sama-sama, Ibu.
5: Iteung dan Kabayan pun pulang dengan membawa uang 10 juta yang dijadikan sesajen. Namun, setelah beberapa hari kemudian, rumah si Kabayan didatangi oleh Bu Sukma beserta seorang polisi.
6: Permisi, Pak. Ibu?
7: Oh, iya, sebentar.
6: Selamat sore, Ibu. Apakah benar ini rumah Mbah Jepret?
7: Iya, benar ini rumahnya.
0: Jadi kamu ini istrinya ya?
7: Bukan. Saya juru bicaranya. Ada apa memangnya?
6: Bisa Ibu panggilkan Mbah Jebret?
7: Oh, bisa. Sebentar ya. Kang! Kang! Kang! Akang! Ups. Salah lagi. Mbah! Mbah! Mbah kesini, Mbah!
8: Iya, Teng. Sebentar.
6: Apakah benar Bapak adalah Mbah Jebret?
3: Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak?
6: Anda saya tangkap. Karena Anda telah melakukan tindakan penipuan.
9: Gara-gara kamu ya, anak saya sekarang malah terserang penyakit kulit. Dan saya minta uang yang 10 juta kembalikan sama saya.
7: Tidak bisa begitu. Uang yang sudah diserahkan itu tidak dapat dikembalikan. Mungkin anak ibu belum disuntik cacar meureun ya.
9: Sembarangan saja kamu ini ya. Anak saya itu sudah disuntik cacar tahu. Lagian mana ada dukun gayanya kayak gini. Udah, ngaku saja. Kamu itu siapa sih sebenarnya?
6: Iya, sebaiknya Bapak mengaku saja untuk memudahkan penyelidikan.
3: Baik. Saya si Gabayan. Dan saya bukan dukun, bukan.
9: Weleh. Pantas saja anak saya tambah parah. Sudah, Pak. Bawa saja dia ke kantor polisi.
6: Sesuai prosedur, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda, silakan jelaskan di kantor polisi.
3: Eh, tidak begitu.
8: Nyita. Bagaimana ini, Nyita? Aduh, bagaimana ini?
7: Pak, Pak Polisi. Aduh, Pak Polisi, Kang Kabayan jangan dibawa, tuh. Jangan dibawa, tuh, Pak Polisi, Kang Kabayan. Kalau Kang Kabayan dibawa, Pak, tuh, itengnya sama siapa, Pak Polisi? Jangan begitu, tuh, Pak.
9: Tidak bisa. Ayo, bawa saja, Pak.
8: Itu.
5: Kisah si Kabayan menjadi dukun ini diperankan oleh Nia sebagai Iteng, Agus Super sebagai Kabayan, Ano Mugia sebagai Bu Sukma, Yunia sebagai Putri, Web sebagai Wawan, Rukanda sebagai polisi, Yani sebagai suster. Narator oleh Agus Setiawan, teknik dan montase oleh Agus Supriawan dan Dindin Taryudin. Naskah karya Nia Iswara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Tepangna para seniman Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tepas tepangna para seniman Pro 4 RRI Bandung. Kaum dangu sababara lagu parantos kadugikeun tangtosna dina wengi ieu. Sabadana didugikeun mini drama si Kabayan menjadi dukun. Aduh aya-aya wae nya kalakuan si Kabayan mah. Aya lagu maripi, kipas biru, tembang kabunga, tengah boga-boga, lagu kerme pende. Nah ya. Dugikeun katabu salapan engke pangintan didugikeunana warta dina basa Sunda ngalengkepan tepang dangu urang kungalangkungan ragam informasi nu didugikeun ti Pro 4 RRI Bandung. Haturan lujeng wengi oge kasadayana anu nempe pisan gabung muhun di antawisna panginten danget ieu aya ti Adibak ya betul ya Adibak. Wilujeng wengi sana teteh nia alhamdulillah hatur nuhun ka Kang Adi uhun. Wilujeng wengi selamat bertugas sore teh mohon selalu sehat buat teh nia Bapak Ilham di Sumatera Selatan. Hatur nuhun Bapak Ilham. Kang Uwe Prukanda oge haturan tadinya tos nyarengan kaum dangu. Oh Adibak teh Bapak Ilham ya. Hatur nuhun Pak Ilham anu teu wale masihan support ka SIM kuring sapara kanca utamana ka Pro 4 RRI Bandung. Dimana teu wale SIM kuring dangeut ieu panginten ngadugikeun ka sadayana upami utamina wargi-wargi Bandung nu beraktivitas di malam hari sing atos-atos teu wale ngimutan ya Bandung seueur pisan kajantanan begal-membegal geng motor ya. Tapi dangeut ieu alhamdulillah parantos aya tindakan ti bapak-bapak kepolisian, ti Kapolda, ti Bapak Gubernur oge ya dengan berbagai cara tangtosna ayeuna nuju ngungkulan permasalahan anu matak ngahariwangkeun nu jantan kota Bandung teh mencekam gitu nya. Mudah-mudahan sadayana tiasa kaungkulanna urang dugikeun heula tu hiji lagu iya mamuhun ke aya lagu asmara ti Rika Rafika ya pop Sunda sakadapnya kaum dangu ieu minangka lagu pamungkas dina tepas pop Sunda asmara ya ti Rika pop Sunda karaoke ya kaum dangu. Semangat urang dukikeun mamahan saupayana mamahan aya haturan mamahan jarang ieu nya langki enak mah langki lebat mamaan mudah-mudahan sing damang sehat ya mamaan ya kedah sehat sing sehat eta utami nama ya mamaan upami ka Bandung atau mudah-mudahan tiasa tepang. Mudah-mudahan tiasa tepang tiasa nepangan ya da alhamdulillah panginten abah janggot oge haturan. Wilujeng wengi saupena masih kene manco oge di Pro 4 RRI Bandung oge Bapak Agusti Lodaya oge para pendengar sadayana ya pendengar Pro 4 RRI Bandung nah anu ngalangkungan AM 540 kHz atau napi ngalangkungan oge RRI digital ya RRI digital oge di audio streaming di www.rribandung.co.id ya. Jantan kaum dangu enda mah ngupingkeun atawa napi ngadangukeun naon namina teh siaran RRI ya, tidak hanya melalui radio tapi dari RRI digital pun bisa ya, bisa Anda simak ya. Baik, satu lagu asmara kadugikeun karangan kaum dangu. Nyanggakeun.

0: Gunting keban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
1: Hai bro, ih kamu sekarang mulai merokok ya?
2: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
1: Maco apanya? Yang ada paru-paru kamu tuh nanti rusak.
2: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
1: Yang penting niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
2: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
0: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.

Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu parantos diruntuikeun lagu-lagu dina Wanda Kleningan wengi ieu. Nu mana aya sabar lagu tadi dikawitan nyatana ku lagu Anjeun, aya oge lagu ageng Renggong Bandung Naik Angle ti suantana Mama Emi, Gadis Indramayu oge aya lagu Sajabiti Gadis Indramayu, nyatana lagu Ucing-ucingan Sinyur oge aya lagu nu teu acan kadugikeun, aya Ranggeyan Bentang sareng lagu anu sanesna. Sabadana tadi didugikeun warta dina basa Sunda, sim kuring ngaruntui sabada lagu, mohon didugikeun khususna kanu mekalandep kana lagu-lagu Wanda Kleningan. Sakuma biasana lagu-lagu Wanda Kleningan didugikeun nyatana sana dina saban dinten Kamis wengi, dugikeun katabu 11 2 jam tangtosna lagu Kleningan nyerengan wengi na kaum dangu tangtosna. Oke, nyerengan kaum dangu danget ieu anu nuju ngaronda. Saurna teh nuju ngaronda cenah. Margi eneh teh saurna teh mohon Bandung nuju kirang kondusif janten ningkatkeun keamanan naon namina teh ngabantos oge panginten bapak-bapak ti kepolisian dirojong panginten ku para linmasnya atanapi ti aparat desa pengamanan di lingkungan gitunya, di lingkunganana daerah sewangan. Jenten panginten iya oge salah satu tarekah di mana hentemung patugas di kepolisian tapi urang bersatu, urang sasarengan, urang singkil. Nyatana pikeun ngabantos ngirangan tarekah ti pamarentah aparat supados Kota Bandung tiasa kondusif deui. Insyaallah tiasa wangsul di kondusif sakumaha biasana. Halo Wilujeng Wengi.
2: Halo Wilujeng Wengi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Abah. Damang Abah.
2: Alhamdulillah. Kahibur ku cecenia.
1: Mohon tadi mah ngahaja didugikeuna seueur.
2: RRI Bandungnya. Aduh alhamdulillah.
1: Lagunya. Lagu seueur tadi tos didugikeun tah Abah.
2: Mugi we cece mancen damate sing janten amal ibadah.
1: Amin.
2: Kahibur kaum dangu anu tebih nu caket nanya.
1: Leres.
2: Mun aya na kaduh cece aya na teh. Apa nak nu jahat di mana-mana, jalma teu panceg imana, ngagarong nu diulikna, narkoba anu wani na, nyaku narkoba dia tanya-tanya.
1: Jantan teu sadar gara-gara narkoba teh jantan we ngalakukeun hal-hal anu kirang sae.
2: Karena narkoba wararaan itu dah.
1: Mohon milampah hal-hal anu di luar dugaan teh nya.
2: Aina masih hati-hati we nya cecenya.
1: Leres bah.
2: Aina mah teu di kampung teu di kota anu jahat teh nya. Jalma teu parantek imana cecenya.
1: Ya eta modal utamana mah da kaimanan jeung katakwaan.
2: Oh, teh eta. Modalna teh ku narkoba. Jadi kasieun cecenya.
1: Kasieun matak. Jauhi narkoba.
2: Tah, gitu.

0: manawi ka pamarentah sing tegas lah. Upami urang lemah mah kakabeutinganakeun teh nya. Ayeuna mah urang teh Indonesia teh dijajah teh kunaon? Ku narkoba. Korupsi jalma jarahatna. Kapungkur mah urang teh dijajah ku Jepang sareng Belanda. Enya tadi ayeuna mah dijajahna teh ku nu jarahat.
1: Ta eta.
0: Ku korupsi, ku narkoba teh nya. Subhanallah.
1: Salarieun bae. Langkung mengkhawatirkan ayeuna mah.
0: Hirup di dunia teh moal megar nya teh nya.
1: Eta.
0: Goda-goda naon? Ah, subhanallah Gusti. Mun kitu we teh ah
1: ayeuna geus
0: manco.
1: Siap, Abah.
0: Ari proopat mah da ka meumeut Abah.
1: Alhamdulillah.
0: Moal engkah bari lahannya. Ayeuna alhamdulillah tiasa. Ngobrol di Jomantara sareng Ceceniaknya.
1: Leres Abah.
0: Kitu wae Cecai lagu nama terangkung
1: Cece. Mangga.
0: Upami aya Cece. Upami aya anu dihaliangkeun ku Cece.
1: Lagu naonnya ya abdi teh.
0: Lagu naonnya terangkung Cece.
1: Mohon Bah.
0: Manya ulah kunu sanes we. Kumargi ari penyiar proopat mah etana teh piniri hungkul, juru kawih piniri hungkulnya.
1: Insya Allah.
0: Di luar nage gitu lah. Alhamdulillah, Cece. Nengelon.
1: Leres.
0: Nengano.
1: Mohon.
0: Mungkin kita wajah
1: jatuh. Siap.
0: Mana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, kau kabah Janggot. Nuhun, Abah Janggot. Anu tewaleh. Naon namina teh ngarojong ka Proopat RRI Bandung dina saban program acara. Alhamdulillah jenten regreg geuri kitu mah mohon jenten RRI Bandung teh aya gaduh kasepuhan RRI Bandung nyatana Abah Janggot ya. Tos pada apa Abah Janggot mah anu biasa nyatana dugi ka enak ya ta acan aya nu ieu perkawis naon namina teh ngadamel si sindiran ya. Si sindiranana Abah teh tiasa bertema nya kayak ieu hiji deui nah. Halo, assalamualaikum Jang Wengi.
2: Jeung Wengi teh nya.
1: Ya Bapak Ilham. Deh, sinarian wengi-wengi sumping ya Bapak Ilham.
2: Oh, ni teh.
1: Tacan ngedang.
2: Tacan,
1: medugi
2: teh nya.
1: Tapi warung tos tutup.
2: Kadang ngukin ayah Bah Janggot.
1: Mohon, warung tos tutup, warung mah tos tutup.
2: Tos. Tadi.
1: Oh, nembe uih ka bumi tos ieu panginten tos naon mantau. Oh,
2: jaga mana? Jaga mantau.
1: Jadi
2: aya seuneu.
1: Bisa aya seuneu, bisa aya naon. Nu paling di hariwang seuneu atanapi hama atanapi jalmi ieu.
2: Jalmi nya di dieu mah.
1: Ohon.
2: Ye. Yeah. Seuneunya.
1: Oh.
2: Mah kitu nya.
1: Nah, tina seuneu eta teh sok aya nya Pak Ilham ka sawit seuneu.
2: Oh, nepan pinggir lintas teh lintas Sumatera.
1: Panasnya.
2: Panas eta teh kadang mapan teu apal teh kadang maya kuntung dibaralangkeun.
1: Oh, nya membuang kuntung soalnya kan aya daun garing gitu ya.
2: Oh, teh.
1: Iya. Iya, iya. Jadi tadi urang teh kedah damang, biasa we, kedah na teh kedah meleknya Pak ya.
2: Nya. Eta we gantian sip-sipan teh ah.
1: Oh, ayanya di dinya. Iya.
2: Jam 2 dibikin ka sonten. Aya kita tapi ka enjing deui gitu.
1: Sip sing sararehat sadayana. Teu aya nanaon intina mah ya, panena oge mo cekil.
2: Alhamdulillah panena nya aya we gitu.
1: Siap.
2: Di raya kan terus YPT gitunya di dia ada keluar asap kendaraan mobil minyak gitu teh.
1: Oh. Sawit, gitunya. Iya Pak. Oh. Wih resep. Siap, Bapak.
2: Ini di Bandung cuaca kumayer ada.
1: Nah, cuaca di Bandung entah acan aya hujan, tapi kamari ieu mah di Tasik aya hujan ieu teh.
2: Oh,
1: di Bandung mah teh aya dukatanya daerah Palis nu sanes kitu tah. Katawisan dugi ka ayeuna masih keneh mung ieungkul kaayaan di Kota Bandung teh eta biasa geng motor sareng sajabina nuju riweuh deui eta teh teh. Makana ku kituna eta mah da sapertosna teh sapertos ngaronda teh kedah dihangkeutkeun deui atuh da nya Pak Ilham kapungkur mah ngaronda teh atuh da geuningan saur sepuh mah ayeuna mah tiasa muruhkeun ngaronda teh kapungkur mah teh istilah muruhkeun nya.
2: Ya, aya nama da dina radio ge acara ngarondanya di RRI Bandung sedang ngukeun teu kawengi. Keur
1: almarhum. Ya pandang ngaronda mah di kawengi nya, mohon ngaronda mah di kawengi pan. Dugi ka subuh atuh teh.
2: Tepin ka acara dongeng ta. Eta teh sok di dangukeun karek raya bapak.
1: Eta nya, laras. Bade lagu naon atuh nu pandak kelilingan Pak Ilham?
2: Dan lagu naon ete, yang penting lagu YW-nya, lagu sudah ngiring, lagu
1: ngiringannya ngarojong siapa Ilham. Bah Janggot nembetos nelpon teh.
2: Oh, mohon Bah Janggot, mugi-mugi sing sehatnya. Duh, amin. Bah Janggot teh, tiap pengi itu tehnya, manco gitu tuh, dan tapi teh.
1: Terus.
2: Oh, atur nuhun teh nih ya.
1: Siap.
2: Ah, berjanggung.
1: Mangga
2: nah, kuna bukan perik teh.
1: Mangga siap siap ya.
2: Selamat bertugas. Selamat bertugas.
1: Hatur nuhun terima kasih Pang Rojongna.
2: Hatur nuhun teh Nia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kandangiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan. Lagu-lagu dina Wanda Kiliningan, parantos kadugikeun pamunuti Abah tadi buah kawung teh suanten teh Anu sareng Abdi sauntana oyong suanten teh Niat satia-satia sana we aya rekamanana. Lejeng ka upami ti Bapak Ilham ngarojong wae sarta mohon kanggo ka sadayana. Kaum dangu P3K paruh waktu ieu teh kantos berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta menuntut gaji ke-13 sehingga penerbitan nomor registrasi kepegawaian ya. Ya, ya mah di Jakarta kajantanana mana-mana sing aya naon namina teh kaungkulan ya sing aya jalan keluar untuk menuntaskan segala permasalahan perkawis P3K. Baik. Aya sababaraha ide ya kaum dangunya. Kanggo urang teh tiasa ngagunakeun tempat tanapi wadah notos dianggo sepertos galon 5 liter eta tiasa dianggo pot gantung mini anu kreatif hemat bi estetik mudah didamel oge kunyalira. Jantan galon 5 liter di pot gantung mini langkung seueur oge di anu minat atanapi nu ngadamel jalaran eta tiasa ngarubih ngarobah gitu ngarobi wadah plastik anu tilas jantan dekorasi taman anu memang estetik menarik gitu ya oge henteu peryogi biaya anu ageung jantan saha wae tiasa ngamanfaatkeun anu tos teu dianggo galon kasebut jantan pot unik kanggo tanaman rihias tanaman herbal oge kembang anu mah ukuran aralit ieu cocok oge ditempatkeunna sapertos di teras balkon pager oge dina tembok misalnya di bumi sewang-sewangan kajabi tinggal bantos ngirangan limbah plastik kreasi sederhana galon mineral yoge tiasa masihan atan mapari nilai estetik anu ngajanterkeun area hijau di rumah terlihat lebih hidup kedah kreatif. Wah keren pemikiran kreatif mah.

0: merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kawan-kawan perempat budaya Bandung, lagu-lagu Wanda Kleningan dicekapkan dugi ka dia atunun karena paratosan kaum dangu. Dimana lagu-lagu Kleningan parantos ka dugikeun tangtosna wengi ieu nyerengan kaum dangu nu sejak leleson nu parantos atan bisa badana aktivitas teh enjing dugi ka wengi ieu dina panungtung acara panginten muhun engke dina tabu 23 atan tabu 11 wengi baris dipungkasku pidangan acara dongeng Sunda ti propater di Bandung. Sumangga kadugikeun danget ieu lagu anu pamungkas nyatana aya lagu Cinta Seni.

0: Mobil berem anu salila ieu ngan saukur aya dina impian teh ayeuna geus nyampak di parkir jangkung di buruan sekolah. Kuring neuteup eta kendaraan tina janela ruangan kepala sekolah kalayan paneuteup anu antep. Aya rasa reueus anu campur jeung kanyeri. Nya, kuring memang hayang pisan boga eta mobil. Tapi hate leutik ngagorowok. Yen carana salah. Lamun kuring teu migawe hal eta, ngagunakeun duit anu lain hak kuring, bakal piirahaeun. Kuring bisa ngabagjakeun pamajikan ku mewahna dunya. Dina sirah kuring kecap pananya terus silih tempas. Kuring inget kadaria pamajikan kuring anu ayeuna katingalina bagja pisan sabab sagala kahayangna bisa dicumpunan. Tapi rasa bagja eta sanyana mah palsu. Kuring terus nanya ka diri sorangan, nah daria bakal tetep bagja lamun nyaho yen duit anu dipake teh meunang hasil tina jalan anu poek. Kuring harengha panjang. Mobil beureum anu ngagurilap di buruan sakola teh kalkah mere rasa eungap kana dada. Lain rasa reueus sakumaha anu dibayangkeun salila ieu. Sanajan kahayang daria pamajikan kuring geus kacumpunan, hate leutik mah tetep teu bisa dibobodo. Duit sumbangan pangwangunan laboratorium nu sakuduna dipake ku barudak sakola kalah nyelap dina setir jeung jok kulit mobil anyar kuring. Sora panto rohangan diketrok kasampak Pak Surya, guru senior nunggeus babak ti puluhan tahun asup bari mawamam.
1: Pak, Pak Kepala, hapunten, perkawis laboratorium teh jantena kumaha? Baru dak tos naroskeun wae. Saurna mah bade iraha dikawitan ngomeanana?
0: Tanya na bari paneuteup tegas. Kuring ukur bisa tungkul, biwir karasa plet jika dikunci. Sakedap deui Pak Surya, aya kendala administrasi sakedik. Walun kuring sora rada dareuda bari ngabalieur kana janela. Dina mangsa harita kuring nempo kalangkang barudak sakola anu keur diajar dihanapeun hateup anu bocor. Kahujanan ku gerimis anu sarua. Kuring sadar mobil beureum ieu memang endah, tapi hargana teh nya eta harga diri jeung ketenangan batin kuring sorangan. Pas sore gerimis mimiti ragrag deui, kuring balik mawa mobil beureum eta kalayan hate anu beurat. Nepi ka imah daria nyampak geus dangdos geulis. Laraina marah mai ningali mobil anyar kuring datang.
2: Akang, hatur nuhun pisannya. Akhirna urang teu eleh ku tetangga.
0: Pokna parinang ke pepeutean kuring. Ningali imut daria, pikiran kuring kalkahku malayang ka barudak sakola nu diajar di rohangan nu bocor jeung panas. Nah kuring tega ngawangun kabagjaan rumah tangga di luhur penderitaan batur. Kecap pananya jeung kecap tapi beuki rosa silih tembal dina sirah. Peutingna kuring teu bisa sare. Sora gerimis di luar jiga sora nu ngahias nanya deui. Nah maneh sanggup hirup dina kabohongan salilana? Isukna kuring mutuskeun pikeun ngajual di eta mobil. Kuring nyarita jujur ka Daria sanajan manehna ceurik bali liar. Kuring leuwih milih hirup basajan tapi tumaninah. Tibatan mewah tapi pinuh ku dosa. Duit hasil ngajual mobil dibalikeun deui ka kas pangwangunan sakola sacara rencepan. Sanajan kuring kudu leumpang deui di tengah girimis bari nanggung konsekuensi jabatan, hate kuring ngarasa leuwih caang. Kuring geus manggihan deui jati diri anu sempet leungit dina sorot mobil beureum anu mawa mamala. Daria akang bade nyarios ceuk kuring lalaunan. Daria neuteup semu heran. Aya naon Kang? Mobil ieu kudu dijual deui. Daria ngagebeg beungeutna robah jadi pias. Tapi kuring geus nekat. Kuring ngajelaskeun saenyana ti mana eta duit. Sanajan mimitina Daria ceurik jeung kuciwa, kuring leuwih milih kalengitan mobil tibatan kalengitan harga diri jeung ketentangan batin. Isukna gerimis masih keneh marengan, kuring leumpang ka sakola teu mawa mobil beureum deui. Sanajan suku kudu ngalengkah deui dina taneuh nu baseuh, dada kuring karasa leuwih jembar. Kuring sadar kabagjaan nu sajati mah lain tina barang nu meunang cara nu salah, tapi tina kajujuran nu dijaga nepi katutup umum.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Tahukah Anda, nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Gerentes Peuting ti RRI Bandung. Gerentes nu ngajanggelek jadi pribadi endah. Ngagalindeng mandiri nyekel pageh kasatiaan hirup.

Itu nama sing sabar nggoni ngajalankeun hukum pangeran maneh. Sarta poma maneh ulah nurut kana karep jalma nu dosa atawa nu kufur ti antara

Kiwari jaman ges merero hangan piku ninggalkun sikep satia kana diri hiji kulawarga ruksak alatan teu satia hiji kulawarga ancur kusabab teu satia kana amanah ti Gusti.

nembrang mugagen lengkah. Tetap mual kuat meruhkan kesatiaan. Ting sabaraha jauh ieu lengkah nikreuh ngereuyeuh dina tatapakan deudeuh. Kaitung, kaimpleng, panginditan jeung pangreureuhan. Kasawang halangan harunganana. Berat, rembet. Najan berat, najan rembet, najan ewuh bancang pakewuh, awuhan kasatiaan diri tetep tegalider sumawonah ngarangrangan. Basa simpe ngegayuh katungtung janari, ciut ciut dina tungtung paningali. Poe isuk nugas dirarancang, nungguan pangisi rohang. Leh, terjadi lelason teh. Nulempang ngeriuh nikruh, mapai-mapai lambak mangsa. Nyaksian bagantina wanci marengan robahna mangsa. Satia ngigelan kayang jaman.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 24 Juli 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu di manapun Anda berada. Ya, kembali kami di Perempat Terari Bandung menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Salam sejahtera untuk kita semua ya kaum dangu. Di pagi hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda di Perempat Pagi hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kajian Cahaya Pagi akan mengawali perjumpaan kita ya, seperti biasa hari Jumat bersama Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sajian acara Sampurasun Pasundan, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selepas Sampurasun Pasundan, kami akan menghadirkan obrolan kacida, yaitu Komunitas Cinta Budaya Kaum Dangu, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sajian lagu-lagu pop Sunda Islami akan menemani Anda dengan acara gelar Kawih Pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga pukul 11 nanti. Dan sebagai sajian acara terakhir, yaitu obrolan ataupun teras UMKM ya, akan kami hadirkan pada pukul 11 hingga menjelang pukul 11 lebih hingga menjelang pukul tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Nah, itulah kaum dangu rangkaian acara yang akan menemani Anda di Perempat Pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian Cahaya Pagi, namun sebelumnya kami hadirkan sebuah lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 nanti bersama narasumber setia kita, Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Edisi spesial hari Jumat ya, kita langsung sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damang Pak Kiai.
2: Alhamdulillah, Pak Ngestote.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun, sehat teras. Paranto satia nyarengan kaum dangu dina kajian Cahaya Pagi enjing ieu. Pak Kiai, topiknya masih tentang taharah, namun sekarang tentang tayamum ya.
2: Betul.
1: Iya, mangga kaum dangu kita simak bersama kajian Cahaya Pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita petik ya bersama Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Mangga Pak Kiai diaturanan.
2: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah rahimakumullah. Kita sama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan untuk bersama pada kegiatan kita di pagi Jumat melalui Cahaya Pagi. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang thaharah ini, tentang tayamum. Istilah atau nama tayamum ini tentu sudah familiar di kalangan kita kaum muslimin ya. Karena ketika membahas bab thaharah pasti juga membahas tayamum setelah membahas wudu dan yang lain-lainnya. Jadi hal yang utama diketahui oleh kaum muslimin dalam pembahasan thaharah ini membahas tayamum. Apa itu tayamum? Ya. At-tayammumu lughatan. Tayammum menurut bahasa artinya al-qasdu, menghendaki sesuatu. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat, isalut turabi ilal wajhi wal yadaini biniyatin makhsusatin. Mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Itu namanya tayamum. Kalau menurut bahasa tadi disebut al-qasdu, menghendaki sesuatu. Namun yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini, tayamum berarti mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Apa dalilnya? Banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik, maka usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-sa'idu wudhu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a ashra sinina fa idza wajadal ma'a falyattaqillah wal yumissahu basharatahu." Rawahu Al-Bazzar. Kata Nabi, debu adalah wudhunya seorang muslim jika tidak mendapatkan air meskipun selama 10 tahun. Dan jika telah mendapatkan air, maka bertakwalah kepada Allah dan cucilah anggota tubuhnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kharaja rajulani fi safarin walaysa ma'ahuma ma'un fa hadratis salatu wa tayammama sa'idan tayyiba fa sallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti wa 'ada ahaduhum as-salata wal wudu'a wa lam yu'id al-akharu thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبَتَ السُنَّةِ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلْآخَرِ الَّذِي أَعَدَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدْ وَالنَّسَائِ. Kata Nabi, ada dua orang laki-laki sedang bepergian dan mereka berdua tidak memiliki air. Maka tatkala masuk waktu sholat, mereka berdua bertayamum. Kemudian sholat. Dan setelah sholat, mereka berdua mendapatkan air. Salah satu dari keduanya mengulang sholatnya dengan cara berwudu dengan air tersebut. Dan yang lain tidak mengulang sholatnya. Kemudian setelah sampai ke kota Madinah, mereka berdua menghadap Rasulullah dan menjelaskan perkaranya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada yang tidak mengulang sholatnya, "Kamu benar dan sholatmu telah sah." Dan beliau pun berkata kepada yang mengulang sholatnya, "Kamu mendapatkan dua pahala." Kaum dangu rahimakumullah. Dalam hadis lain dikatakan, "Minas sunnati alla yusalliya ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan thumma yatayammamu bis-salatil ukhra." Rawahu Ad-Darqutni. Dari hukum sunnah, tidak boleh seseorang sholat fardu dengan satu tayamum kecuali untuk satu sholat, kemudian bertayamum lagi untuk sholat fardu berikutnya. Itu diantara dalil-dalil yang banyak itu berkenaan dengan tayamum. Jadi tayamum ini benar-benar disyariatkan dalam agama kita sebagai alternatif ya bersuci ketika tidak mendapatkan air atau tidak ada air di tengah-tengah kita. Adapun tayamum ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-6 Hijriah dan merupakan suatu keringanan dalam tata cara bersuci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasul, ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa ju'ilat lana turbatuha ila idza lam najidil ma'a tahuran. Jadi dijadikan bagi kami seluruh tanahnya sebagai masjid, artinya sebagai tempat untuk sholat. Dan dijadikan bagi kami tanahnya sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air untuk bersuci. Nah, pertanyaannya, apakah tayamum ini merupakan rukhsah atau azimah? Apakah tayamum merupakan suatu keringanan rukhsah atau suatu ketentuan yang wajib atau yang disebut dengan azimah? Ini permasalahan yang berhubungan dengan tayamum. Biasa orang bertanya seperti itu. Apakah keringanan merupakan rukhsah atau azimah, ketentuan yang wajib? Berkenaan dengan ini, kaum dangu rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwa tayamum itu merupakan suatu keringanan atau rukhsah. Ada yang berpendapat bahwa tayamum itu merupakan satu ketentuan yang wajib atau yang disebut dengan azimah. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa jika sebab tayamum tersebut karena terdapat uzur yang mencegah untuk menggunakan air, maka tayamum tersebut merupakan satu rukhsah atau keringanan. Dan jika tayamum karena sebab tidak memiliki air, maka tayamum tersebut merupakan suatu ketentuan yang wajib atau yang disebut dengan azimah. Adapun masalah fikih yang timbul dari perbedaan pandangan tersebut, yaitu jika seseorang bertayamum karena tidak memiliki air tatkala bepergian, kemudian ia salat, maka wajib baginya untuk mengqadha salat tersebut. Hal ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa tayamum merupakan rukhsah, merupakan keringanan. Dan tidak wajib mengqadha salat tersebut menurut pendapat yang mengatakan bahwa tayamum merupakan suatu ketentuan yang wajib atau azimah. Ini pandangan-pandangan para ulama dan kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Sehingga di tengah-tengah kita pun ya sesuai dengan ulama yang diikutinya. Sehingga ada yang mengulang sholatnya yaitu dengan cara qadha, ada juga yang tidak mengulangnya karena berbeda pandangan mengenai apakah tayamum itu termasuk rukhsah atau azimah yang tadi ya. Karena kedua hal ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tadi. Ketika ada dua orang yang sedang melakukan bepergian, datanglah waktu sholat, kemudian mau bersuci, tidak ada air atau mereka tidak menemukan air untuk bersuci. Akhirnya mereka bertayamum. Dan ketika di perjalanan berikutnya menemukan air, yang satu mengulang sholatnya, ya, dengan cara qadha tadi, ya, dia berwudu kemudian sholat kembali gitu. Nah, ini mengulang sholat kembali. Tapi yang satu yang lainnya tidak melakukan sholatnya lagi karena berkeyakinan tadi sudah. Nah, kemudian disampaikan kasus ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengatakan kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, kamu benar, ashabta sunnah, kamu benar dan sholatmu sah. Ya, kemudian Nabi berkata kepada orang yang mengulang sholatnya, wa ajza'atka sholatuk. Ya. Kamu mendapatkan dua pahala, kata Nabi. Ya, jadi qala lil akhari alladhi ada lakal ajru marratain. Ya, dapat sholat, pahala sholatnya. Dan juga mendapatkan pahala daripada melakukan sholat yang tadi sudah, kemudian yang belakangan. Jadi dapat pahala dua kali. Nah, jadi Rasul tidak menyalahkan kepada salah seorangnya, tapi membenarkan. Ashabta sunnah wa jaza'atka sholatuk. Yang dikatakan oleh Nabi kepada orang yang tidak mengulang sholatnya. Tapi Nabi mengatakan, lakal ajru marratain, kepada orang yang mengulang sholatnya. Dengan demikian, tidak perlu repot-repot. Kita mengikuti saja apa yang menjadi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan juga para ulama menyikapi masalah ini dengan dua pandangan tadi, tinggal kita memilih yang mana, itu sesuai dengan madhab yang kita yakini. Kemudian rahimakumullah, bagaimana hukum tayamum ini? Ya, hukumnya ada empat. Pertama, wajib melakukan tayamum itu pada beberapa masalah. Di antaranya apabila tidak memiliki air. Kemudian, jika khawatir dapat menyebabkan kematian tatkala menggunakan air, wajib dia tayamum. Yang kedua, mubah. Boleh bertayamum pada beberapa masalah. Yaitu apabila mampu berwudu dengan air yang dijual dengan harga di atas harga normal, maka boleh berwudu dengan cara membeli air tersebut atau bertayamum. Ya. Seperti kondisi saat ini mungkin ya, di beberapa tempat kekeringan, tidak mendapatkan air misalnya. Atau ada air harganya mahal, di luar harga yang normal gitu ya. Ya boleh berwudu dengan membeli air tersebut, atau bisa bertayamum. Itu hukumnya mubah. Dalam kondisi paceklik ya, susah air. Bukan tidak ada air, tapi susah, kalaupun ada misalnya mahal, itu boleh bertayamum. Kemudian jika tidak ada air di permulaan waktu sholat dan yakin akan mendapatkan air di akhir waktu sholat, misalnya pada waktu mau sholat zuhur tidak mendapatkan air, susah banget, tapi yakin nanti misalnya sekitar jam 2:30 bakal ada air. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh bertayamum. Jadi mubah. Kemudian yang ketiga makruh bertayamum itu. Artinya mengulang tayamum. Mengulang-ulang tayamum itu makruh. Yang keempat haram. Nah, berkenaan dengan haramnya bertayamum itu, ada dua. Yang pertama haram akan tetapi sah. Itu bertayamum dengan debu hasil curian. Kok bisa jadi ya? Ada orang bertayamum dengan menggunakan debu hasil mencuri, hasil curian. Ya bisa saja, karena kan tayamum itu menurut dalam pandangan Syafi'iyah ya harus tanah ya, debu yang berasal dari tanah yang suci. Artinya tidak sembarang debu. Kemudian ada orang lain yang sudah menyiapkan debu tersebut, sudah disiapkan untuk tayamum, sebelum digunakannya ada yang mencurinya. Nah, orang yang mencuri debu untuk tayamum, ya sah tayamumnya, tapi dia mendapatkan haram karena debunya hasil curian. Kemudian yang kedua haram dan tidak sah, yaitu jika memiliki air, ya itu haram. Jika kaum dangu seperti hari ini dalam kekeringan tadi ya, musim panas lama tidak ada air. Tapi kita punya air, itu haram. Karena kita memiliki air itu. Kemudian tidak sah tayamumnya. Karena bertayamum tanpa ada uzur. Ya. Maksudnya uzur syar'i. Uzur yang diperbolehkan menurut syariat. Yang kayak gimana? Ya kalau sakit, sehingga kalau misalnya menggunakan air itu, ada air ya, cuma tidak mungkin menggunakan air untuk tayamum. Kenapa? Karena kalau menggunakan air akan berakibat fatal kepada kesehatannya. Nah itu ya. Nah itu haram dan tidak sah kalau kita bertayamum jika memiliki air. Dan akan bertayamum tanpa adanya udzur. Itu haram dan tidak sah. Kalau haram tetapi sah, bertayamum dengan menggunakan debu hasil curian. Ya. Baik, Alhamdulillah, rahimakumullah, kita rehat dulu. Makasih.
1: Kaum Dangu masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam kajian Cahaya Pagi bersama Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur terkait tentang topiknya yaitu taharah yang mengulas tentang tayamum.

0: Perempat RRI Bandung, kaum dangu mangga kita lanjutkan kembali kajian cahaya pagi di AM 540 kHz. Mangga Pak Kiai.
1: Mangga, bismillah. Kaum dangu rahimakumullah, setelah memahami apa yang tadi disampaikan, mulai dari definisi, ya, pengertian tayamum, dalil-dalilnya, termasuk hukum tayamum, kemudian kita perlu mengetahui apa yang menyebabkan tayamum. Artinya, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum itu apa gitu. Ini penting dipahami supaya tidak salah ketika kita bertayamum. Tidak dilaksanakan tanpa sebab ya. Pasti ada sebabnya, karena tayamum ini ibadah yang khusus. Ya, ibadah yang khusus dilakukan dengan cara yang khusus dan dalam waktu yang khusus. Jadi tidak setiap waktu kita boleh bertayamum. Jadi ada sebabnya diperbolehkan tayamum ini. Yang pertama, karena tidak adanya air yang memenuhi syarat kesuciannya. Dan hal ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan hissan, ya, yaitu jika tidak memiliki air. Ya. Karena tidak memiliki air, maka boleh tayamum. Yang kedua, syar'an. Jika memiliki air, akan tetapi terdapat udzur. Seperti yang tadi disampaikan, air yang dimiliki tersebut dibutuhkan untuk minumnya hewan muhtaramah, yaitu hewan yang haram untuk dibunuh. Ada air dijual lebih dari harga yang normal di daerah tertentu. Kemudian juga terdapat penghalang untuk sampai ke tempat air. Seperti terdapat macan atau singa atau apa saja yang bisa menghalangi. Ada air tapi bisa tidak bisa kita sampai ke tempat itu karena ada yang menghalangi. Keadaan seperti ini itu yang menyebabkan boleh bertayamum. Baik secara hisan karena memang tidak ada air, atau secara syar'an ada air akan tetapi ada udzur. Udzurnya apa? Ya, air tersebut ada tapi dibutuhkan untuk minum hewan muhtaramah. Ya. Ada air tapi airnya dijual dengan harga yang tidak normal, ya, terlampau tinggi. Ada air tapi tidak bisa terjangkau karena ada yang menghalanginya. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh bertayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan bolehnya tayamum ini karena sakit yang berbahaya jika terkena air. Ada air, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Karena menurut dokter, kalau kita menggunakan air, maka kita akan sakit. Ya, ini namanya udzur, termasuk udzur syar'i, ya. Sakit yang berbahaya jika terkena air. Kemudian yang ketiga, karena air yang dimiliki dibutuhkan untuk memberi minum makhluk yang dihormati. Yang kehausan misalnya. Ya. Nah, dalam hal ini, kaum dangu, makhluk itu kan ada makhluk yang terkategori muhtaromah, ya, harus dihormati, ada juga yang ghairu muhtaramah, artinya yang tidak dihormati. Kalau air itu ya digunakan untuk minum makhluk yang dihormati, yang sedang kehausan, ya seperti binatang peliharaan yang haram untuk dibunuh, maka boleh kita menggunakan air, apa boleh kita bertayamum. Karena kalaupun ada air, air ini sedikit dan itu dibutuhkan untuk minum binatang muhtaramah tadi ya. Kalau misalnya makhluk yang tidak dihormati itu apa saja? Ya. Ada 6 yang terkategori makhluk ghairu muhtaram. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja. Tarikus sholat. Itu tidak apa terkategori makhluk ghair muhtaram. Yang kedua, zani muhsan. Artinya, orang yang melakukan zina setelah melakukan pernikahan yang sah dalam keadaan balig, berakal, dan orang yang merdeka. Itu zani muhsan terkategori ghair muhtaram. Makhluk yang tidak dihormati. Yang ketiga, orang yang murtad. Artinya keluar dari agama Islam. Baik murtadnya melalui perkataan, perbuatan, ataupun keyakinan. Maka wajib untuk bertobat dan kembali kepada agama Islam. Dan jika tidak kembali ke agama Islam, maka hukumnya adalah dalam hukum Islam itu dipenggal ya. Nah, jadi orang murtad itu terkategori makhluk ghair muhtaram. Yang keempat, kafir harbi. Non-muslim yang mengadakan peperangan terhadap kaum muslimin. Itu ghair muhtaram. Ya. Kalau yang kafir dhimmi, yang setia dan berdampingan dengan kaum muslimin, itu termasuk muhtaram. Yang kelima, anjing buas. Itu ghair muhtaram. Yang keenam, babi. Itu 6 makhluk yang terkategori ghair muhtaram. Nah, yang berhubungan dengan tayamum tadi, ada air, tapi air yang dimiliki itu sangat dibutuhkan untuk minum orang-orang yang atau makhluk yang dihormati. Artinya selain yang 6 tadi, maka boleh kita bertayamum. Nah, jika seseorang memiliki air untuk berwudu dan terdapat salah satu makhluk dari 6 yang tadi disebutkan, karena memang sangat kehausan, maka wajib baginya menggunakan air tersebut untuk berwudu dan membiarkan 6 makhluk di atas mati kehausan. Ya, karena terkategori ghair muhtaram. Kaum dangu rahimakumullah, ada tingkatan-tingkatan kewajiban mencari air. Jadi ada ikhtiar ya. Tidak bisa mengatakan, oh tidak ada air. Ya mungkin di rumah kita nggak ada air. Bisa jadi mati lampu atau ada masalah apa dengan sumur kita. Tapi di sekeliling kita ada air. Nah, karena itu tidak semudah kita melakukan tayamum ini ya. Ada tingkatan kewajiban mencari air. Jadi tingkatan kewajiban mencari air ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, di sekitar kendaraan dan rombongannya jika dalam keadaan bepergian. Ya. Jadi kita harus mencari air. Yang kedua, hadul ghaus, yaitu jika yakin atau mengira keberadaan air pada suatu tempat yang jaraknya tidak lebih dari 300 dirok atau 150 meter. Maka hukumnya adalah wajib untuk mendatangi tempat tersebut agar mendapatkan air. Di dalam kitab fikih ini ada batasannya, sampai 150 meter. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan, oh tidak ada air. Ya harus dicari dulu. Sampai 300 dirok atau 150 meter itu kita mencari. 150 meter ke arah depan, samping, kiri, kanan, atau ke belakang. Nah, syaratnya, syarat kewajiban mencari air ini, ya, yang terkategori haddul ghaus, itu terdapat keamanan pada nyawa, termasuk anggota tubuh, harta, dan aman terhadap keluarganya waktu salat. Kemudian yang ketiga, haddul qurb. Haddul qurbi. Yaitu jika yakin keberadaan air pada suatu tempat yang jaraknya tidak lebih dari 900 dirok atau 4,5 kilometer. Maka hukumnya adalah wajib untuk mendatangi tempat tersebut agar mendapatkan air. Cuma syaratnya, artinya syarat kewajiban mencari air di haddul qurb ini, yaitu terdapat keamanan pada nyawa, anggota tubuh, harta, dan aman terhadap keluarganya waktu sholat, jika sholatnya tidak wajib diqadha. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan haddul bu'di, yaitu yakin, ya jika yakin keberadaan air pada suatu tempat yang jaraknya lebih dari 900 dirok atau lebih dari 4,5 kilometer, maka hukumnya adalah tidak wajib mendatangi tempat tersebut untuk mendapatkan air. Jadi tidak semudah kita melakukan tayamum ini. Ada tingkatan-tingkatan kewajiban mencari air dulu sampai ke jarak yang haddul bu'di, yang jauh 900 dirok atau 4,5 kilometer. Selama misalnya ada air, ya dicari. Ya, sampai batasannya yang jauh itu. Tapi kalau misalnya tidak ada air, ya sampai jarak itu, maka kita boleh menggunakan tayamum. Kaum dangu rahimakumullah. Jadi tayamum ini banyak syaratnya ya. Di samping tadi tingkatan kewajiban mencari air, juga syarat-syarat tayamum harus terpenuhi. Apa syarat-syarat tayamum?

0: kategori najis, tidak boleh. Jadi harus debu yang suci. Yang pertama tadi harus dengan debu, yang kedua debunya suci. Yang ketiga tidak boleh dengan debu yang telah digunakan atau yang disebut dengan mustakmal. Itu debu yang terdapat pada anggota badan, ya, dan tayamum, wajah dan kedua tangan, atau yang jatuh dari badan tersebut. Nah, itu tidak boleh, karena terkategori mustakmal. Yang keempat, debunya tidak bercampur dengan tepung, atau yang sejenisnya. Tapi ini harus betul-betul debu yang diambil dari tanah yang suci. Yang kelima, orang yang akan bertayamum harus bermaksud menggunakan debu itu untuk dipindahkan ke wajah dan kedua tangannya. Dan memindahkan debu boleh dilakukan dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain yang telah diizinkannya. Meskipun orang tersebut anak kecil atau orang kafir atau perempuan mahram yang dalam keadaan haid atau nifas. Hal ini menurut pendapat Imam Ramli. Yang keenam, harus dengan dua kali meletakkan telapak tangan pada debu. Satu kali untuk mengusap wajah, dan satu kali lagi untuk mengusap kedua tangan. Maka tidak cukup dengan satu kali memindahkan debu untuk wajah dan kedua tangan. Karena Nabi sudah memberikan contoh seperti yang disabdakannya, At-tayammumu dorbatan, dorbatun lil wajhi, wa dorbatun lil kaffain, ilal mirfaqaini. Ya, tayammum ini dengan dua kali tepukannya, dua kali meletakkan telapak tangan ke debu, satu kali untuk mengusap wajah, dan satu kali untuk mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Ketujuh, sebelum bertayamum harus terlebih dahulu membersihkan najis yang tidak dimaafkan atau yang tidak ma'fu dari badan jika kemungkinan untuk dibersihkan, jika memungkinkan untuk dibersihkan. Dan jika tidak memungkinkan untuk dibersihkan, maka boleh sholat tanpa tayamum. Ya, hal ini menurut pendapat Imam Ramli. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, harus bertayamum terlebih dahulu, kemudian sholat. Dan wajib baginya untuk mengulang sholat tersebut. Hal ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Yang kedelapan, berijtihad untuk mencari arah kiblat sebelum bertayamum, jika tidak mengetahui arah kiblat. Hal ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut pendapat Imam Ramli, hal ini bukan termasuk syarat dalam bertayamum. Yang kesembilan, tayamum itu harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat yang ingin dilakukan dengan yakin atau berprasangka yang kuat, meskipun sholat tersebut adalah fardu ataupun sunnah. Yang kesepuluh, harus bertayamum setiap akan sholat fardu ain seperti duhur, asar dan seterusnya. Lain halnya jika akan sholat fardu kifayah seperti sholat jenazah atau sholat sunnah seperti duha. Ya. Itu 10 hal yang menjadi syarat tayamum. Ya. Kamdangu rahimakumullah. Demikian. Ya. Pada kesempatan ini baru sebahagian saja kita menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan tayamum. Insyaallah kita akan melanjutkan pada Jumat yang akan datang. Semoga sehat selalu dan ada manfaatnya. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Pak Kiai. Parantos nyarengan dina enjing ieu mudah-mudahan janten kasehan. Oge kanggo kakaum dangu nya mudah-mudahan ilmu-ilmu na tiasa manfaat kanggo urang. Langkung uninga perkawis tayamum. Om dangu hatur nuhun oge mudah-mudahan urang tiasa tepang dangu deui. Dina acara kajian cahaya pagi salajengna tangtosna dina kaayaan sehat walafiat, amin amin Allah ya rabbal alamin. Pak Kiai nuhun pisan. Mangga kaum dangu, Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gitu.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: anak identik dengan kegiatan bermain dan belajar. Di berbagai belahan bumi Nusantara, banyak terdapat jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak dalam mengisi waktu luang setelah melakukan aktivitas belajar. Ada beberapa ragam kaulinan barudak yang sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah masyarakat Sunda. Di antaranya, anyang-anyangan, ambil-ambilan, bebelotokan, beklen, cingciripit, cokcang, dan masih banyak kaulinan lainnya. 8 dari 10 kaulinan barudak biasanya dilakukan di luar ruangan yang luas sejenis lapangan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bergerak, bergaul, dan secara tidak langsung dapat melakukan kegiatan olahraga yang menyehatkan. Saat ini, ruangan tempat bermain anak-anak sangatlah terbatas. Lalu, di manakah mereka akan bermain, bergaul, dan mengekspresikan imaji dunia anak-anak?
1: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung-kampung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang

0: Boleh dititip sama Mbak juga?
1: Eh jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
0: Terus kalau Ade berharga juga kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.